Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Tender bagi program solar berskala besar 6, LSS6, dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baru. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini operasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia bagi membantu siasatan. Jabatan Latihan Himan Negara memperkenalkan teras strategik MENHAN bagi melahirkan modal insan yang berdisiplin dan berintegriti serta berdaya tahan. Ketua Pengarah JLKN Major General Dato' Marzuki Mokhtar berkata, teras strategik itu memberi fokus kepada usaha memperkukuh integrasi nasional, perpaduan dan patriotisme demi kedaulatan negara. Teras berkenaan merangkumi M. Motivasi, E. Etika, N. Nilai, H. Harapan, A. Aspirasi dan N. Negarawan. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih diteruskan dengan pendekatan lebih tertumpu berdasarkan maklumat atau petunjuk baharu yang diterima. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, meskipun operasi kini dijalankan dalam skala lebih kecil, pihaknya masih memantau perkembangan semasa dan bersedia menggerakkan pasukan ke lokasi tertentu. Luar negara, Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah beri emas selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha. Pandu cermat sampai selamat.
1: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, waktu sekarang dah pun 8.09 minit pagi.
2: Selamat pagi untuk anda semua yang bersama kami pada pagi ini. Di Facebook, Cik Payuna pun ada.
1: Allah, dia kata apa, Nazri?
2: Nasional FM, salah satu platform memberitahu kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, katanya.
1: Terima kasih banyak-banyak. Dan juga, ya, Puan Salbiah pun muncul juga.
2: Alhamdulillah, ya.
1: Terima kasih semua kerana terus menyokong Nasional FM. Dia kata sebarkan kepada semua kenalan puan untuk terus mendengar radio ini. Ya, moga kita dapat sebarkan berita dan info yang sahih, tepat dan berguna kepada seluruh masyarakat, juga lagu-lagu yang best.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Terima kasih banyak-banyak tau. Semuanya sangat luar biasa ya pada pagi ni.
2: Ya, semuanya dalam keadaan baik. Hati-hati dalam perjalanan di Pekarangan Kasapuri pada waktu ini, Sonic. Agak sedikit mendung. Semalam awal pagi tadi hujan rintik-rintik.
1: Ya, saya memandu tadi pun licin jalannya.
2: Memandu. Sejak dia tak ada ni kan macam-macam
1: Ya.
2: Memandu lah apa.
1: Betul, saya dah dapat lisen dah.
2: Alhamdulillah. Hati-hati tau, Sonic.
1: Lisen lori pula. Salah ambil. Jadi apapun. Awak kan
2: besar tu.
1: Doakan saya table test sekarang di hujung jari je kan. Doakanlah
2: semua InsyaAllah. Semoga dikemudahkan.
1: Moga saya dapat lesen lah 2000 penghujung tahun ni lah.
2: Boleh.
1: Itu sasaran saya.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Jadi Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan terus memperkukuh ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang bagi memastikan negara mempunyai tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu mendepani cabaran ekonomi global yang semakin dipacu kecerdasan buatan AI, automasi dan digitalisasi industri.
2: Dan TVET Kesuma akan terus memperkukuh pembangunan bakat negara melalui latihan berpacukan industri yang disokong oleh penglibatan aktif, iaitu Badan Peneraju Industri ILB dan juga Future Skill Talent Council FSTC.
1: Ya, betul. Future Skill Talent Council. Jadi jangan lupa juga untuk bersama-sama.
2: Ya, betul.
1: Nasional FM juga akan terus saja berkampung mulai esok di Dataran Putrajaya. Ya, untuk terus saja kita meriahkan program Tibet lah
2: Betul tu. Jadi insyaAllah esok bersama Nazri, Sonic, Izzazan.
1: Saya tidak tidak ada esok sebab saya ada urusan yang harus saya selesaikan lah
2: Tak mengapa,
1: Yalah.
2: Kalau sempat datang lah.
1: Awak kena paksa. Memang tak boleh. Awak kena Nazri Fahmi Syukri.
2: Saya tak menekan tau.
1: Okey, baik. Kejap dia lagi nanti, kita akan bercakap tadi tentang sebuah majlis perkahwinan.
2: Tapi kena berseram. Majlis perkahwinan kan gembira.
1: Ya, gembira. Tapi ini sebab. Okey, kejap dia lagi
2: kenapa,
1: nanti.
2: Kenapa?
1: Pasangannya sangat kaya. Tapi kaya yang sangat luar biasa tau.
2: Wow, hebat tu.
1: Kebaikannya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini harus dicontohi lah.
2: Oleh semua orang lah.
1: Oleh kita lah. Kalau sekahwin nanti, mungkin ini juga yang akan saya lakukan.
2: Hebat tu. Tak sabar nak tengok video tu.
1: Dia gambar.
2: Oh, gambar je.
1: Saya buat video lah.
2: Okay.
1: Kita gerak dia pecah-pecah. Love.
2: Hari tu ada sekeping je gambar.
1: Dah. Okay, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini. Istimewa untuk semuanya. Jom. Tak Kuduga.
2: Kenapa pula tu?
1: Yalah. Kejap je lagi nanti tau.
2: Baik.
1: Jadi inilah dia Nasional
2: Pagi.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Itulah dia lagunya Nazri.
1: Selagi?
0: Saya bawa Selagi Ada Cinta.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bawa kamu cinta itu melalui video ini yang kita paparkan. Ya, untuk semuanya, ini memang betul-betul luar biasa tau. Allahuakbar. Okey, baik. Kisah tular kita ni berlaku di Turki tau.
1: Baik.
0: Di mana pasangan pengantin dilarang tetamu membawa hadiah mewah ke majlis perkahwinan mereka. Ada sesuatu yang mengejutkan kita. Ini yang sebenarnya kita nak kongsikan untuk semuanya lah.
1: Ini sesuatu yang sebab kita meraihkan tetamu sebenarnya. Ya,
0: ya betul.
1: Dan untuk maklumat semua, pasangan pengantin bernama Muhammad Khalil dan juga Isra Aidin. Kemewahan sebenar bukan terletak pada harta benda, tetapi sekeping hati yang tahu untuk memberi.
0: Tengok, ini pasangan pengantin kita sama cantik dan juga handsome.
1: Sepadan.
0: Ya, saya letakkan video juga di sana. Namun bagi pasangan ini telah pun melakukan sesuatu yang menyebabkan ianya tular pada April 2026. Di Sani Lufa, Turki, sebuah majlis perkahwinan yang luar biasa telah menyentuh hati ribuan manusia di seluruh dunia.
1: Betul.
0: Dia kata, jangan bawa emas, jangan bawa hadiah, tapi bawalah anak yatim.
1: Allahuakbar. Okey.
0: Allahuakbar.
1: Perancangan mereka ini sejak dari awal lagi, yang mana Muhammad, pengantin lelaki dan juga isterinya Isra, sudah pun membuat keputusan yang mengejutkan. Mereka mengirimkan jemputan dengan satu pesanan yang tidak disangka-sangka. Mohon jangan bawa sebarang barang kemas ataupun hadiah mewah untuk kami. Dalam jemputan dah beritahu, Sonic.
0: Ya, betul. Jadi sebagai gantinya, mereka ni meminta para tetamu untuk membawa bersama seorang anak yatim ke majlis tersebut. Allah sebab pula saya.
1: Ini yang bagus ni.
0: Atau menyumbang terus untuk menampung kehidupan anak-anak yang telah kehilangan tempat bergantung ini.
1: Allahuakbar.
0: Allah, bila, kenapa saya pula sebab ni
1: Bila kita bagi rezeki pada orang, lagi murah rezeki kita Dan saranan murni tersebut disambut baik tau dengan penuh kesyukuran. Dan hadirnya pada hari bahagia tersebut, Dewan Perkahwinan diserikan dengan kehadiran hampir 100 orang anak yatim. Dan mereka tidak duduk di sudut sepi, tetapi disambut oleh pengantin itu sendiri seperti anak mereka sendiri.
0: Allahu Akbar. Dan anak-anak ini ditempatkan di meja paling hadapan sebagai tetamu terhormat. Jadi sepanjang majlis tersebut, Dewan dipenuhi dengan gelak tawa polos mereka. Mereka makan bersama, menari dan berlari gembira dalam suasana yang syarat dengan kasih sayang. Jadi buat seketika, anak-anak yang sering berasa tersisih ini diraikan bagai putera dan puteri raja. Allahu Akbar.
1: Dan kegembiraan itu tidak berakhir di situ saja. Yang mana Muhammad dan juga Isra ini turut bekerjasama dengan sebuah yayasan kemanusiaan untuk menghadiahkan pakaian baharu, permainan dan juga Allah manisan Akbar. Buat setiap anak-anak yatim yang hadir pada majlis tersebut. Dan tiada apa yang lebih berharga bagi pasangan ini melainkan melihat kebahagiaan yang terpancar pada wajah kanak-kanak tersebut sendiri.
0: Jadi selepas majlis berakhir, pengantin perempuan ni, Isra ni, dia berkongsi rasa hatinya yang mendalam. Perasaan apabila dikelilingi oleh anak-anak yatim ini, dipeluk oleh mereka, melihat mereka tersenyum, ia jauh lebih indah dan berkilau daripada mana-mana emas atau permata di dunia ini. Kebahagiaan sebenar kami adalah apabila melihat mereka bahagia. Allahu Akbar.
1: Aduh, hai.
0: Allah.
1: Murninya hati pasangan ni. Dan kisah ini telah pun menjadi tular dan menjadi bulan hangat di seluruh dunia. Yang mana kita sedia maklumlah, dengan zaman yang ketika ini, di akhir zaman ini, ramai manusia suka untuk menunjuk-nunjuk kemewahan. Tetapi Muhammad dan juga Isra ini telah pun membawa kita untuk mengingatkan sesuatu. Yang mana ini kehidupan yang perlu kita lakukan.
0: Dan majlis yang paling indah bukanlah majlis yang paling mahal, tetapi majlis yang paling banyak meninggalkan jejak kebaikan dan keberkatan di hati manusia. Allahuakbar.
1: Alhamdulillah. Semoga diberikan anak yang soleh, anak yang ramai dan keluarga yang baik untuk pasangan pengantin ini, Sonik.
0: Baikkan, saya ada letakkan juga gambar wajah anak-anak yatim yang hadir juga diletakkan di meja hadapan dan mereka mengambil gambar bersama-sama. Jadi inilah dia kebahagiaan yang mereka cari sebenarnya,
1: Dan kebahagiaan ini kebahagiaan yang cukup baik. Walaupun anda lihat pada video yang kami sediakan ini, gambar-gambar ini, tetapi terpancar wajah-wajah kanak-kanak itu ceria, Sonik.
0: Ya, betul.
1: Mereka duduk di hadapan.
0: Mereka diraikan. Allahu Akbar.
1: Dan makan bersama dengan pengantin. Allahu Akbar. Ini yang sebaik.
0: Ini kisah yang mungkin menjadi pengajaran juga buat kita lah.
1: Betul.
0: Yang terus mungkin untuk saya, untuk Nazri,
1: InsyaAllah.
0: Dan mungkin saya nak berkahwin nanti.
1: Mana tahu?
0: Mana tahu saya tak akan jemput lah rakan-rakan saya.
1: Mungkin kita sendiri, Sonik.
0: Tak mungkin, saya akan buat tertutup je lah.
1: Alamak. Mana tahu nanti kalau anak saya kahwin, saya beritahu ke anak saya, kata nanti kalau kita, kau Arika ke siapa kahwin ke, mungkin boleh buat begini.
0: Beginilah sebenarnya kan.
1: Bawa anak-anak yatim.
0: Doa mereka tu yang paling utama sekali lah. Okey, baik. Kisah ini terus bawa cinta tu seluruh jiwa dan raga kita.
1: Ini yang kita nak, Sonik.
0: Ya, betul. Okey, baik. Jadi layan terus Nasional
1: Pagi.

0: Allahuakbar. Itulah dia kisahnya yang terus saja kita kongsikan untuk semuanya ya pada pagi inilah eh.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Farahli Farah, syukur alhamdulillah pasangan yang memberi satu inspirasi kepada kita semua. Yeah. Allahuakbar.
1: Okey, kita ada Ila request katanya, ya Allah Tuhanku, cantiknya pasangan ini, semoga dipermurahkan lagi rezeki mereka, amin ya rabbal alamin.
0: Okey baik, Siti Salwa dia kata arwah suami saya dulu bukan masa perkahwinan saja, kalau kenduri biasa pun dia jemput. Yeah. Anak-anak yatim ni orang susah makan bersama, sampai dia meninggal dunia pun kami panggil anak-anak Hafiz datang kenduri. Di Al-Fatihah buat arwah, semoga rohnya tenang di sana, amin.
1: Okey, Arisha Syukrina, pasangan yang berjiwa besar, pentingkan kebahagiaan dan kegembiraan anak-anak yatim, semoga Allah sentiasa melindungi mereka dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Masih Osman, memang rasa terharu dan sebab bila tengok anak-anak yatim ni diberikan layanan istimewa. Syukur alhamdulillah. Yeah. Kerana pasangan pengantin ini menjemput mereka semua, kerana membuat anak-anak yatim ini merasa nikmat kemeriahan serta kebahagiaan bersama-sama. Betul.
1: Masya Allah. Saleh kata pasangan yang terbaik, semoga kekal hingga ke jannah.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita nak tengok tinjauan cuaca kita. Baik. Ia bersama dengan Anis Anismah, seorang yang hebat, cantik, popular dah sekarang. Kejap je lagi nanti
1: boleh tonton.
0: Nak keluar TV pula.
1: Tinggi.
0: Ya. Yeah.
1: Cantik, suka
0: suara di
1: golf.
0: Radio nanti muncul di TV, popular, popular. Okey baik. Hebat. Jadi jom kita bersama dengan Anis Anismah untuk tinjauan cuaca.
2: Tinjauan cuaca.
3: Hello, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Cuaca hujan kini diperhatikan di beberapa buah negeri, terutamanya di utara Semenanjung seperti di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, termasuklah juga di Selangor dan juga pedalaman Pahang. Selain itu, cuaca hujan turut diperhatikan di Kuching, Betong serta Kapit yang dijangka akan beransur reda dalam beberapa jam sahaja lagi. Pada sebelah petang pula, hujan berpotensi berlaku di sekitar negeri-negeri utara dan juga kawasan pedalaman di beberapa buah negeri, terutamanya di Perak, Pahang, Kelantan, Selangor dan juga Johor, serta di hampir kesemua bahagian di Sabah dan juga Selatan Sarawak. Pemandangan kita masih lagi berada dalam fasa monsun barat daya, keadaan cuaca kurang hujan boleh berlaku di kebanyakan kawasan dengan suhu maksimum harian antara 33 hingga 34 darjah Celsius. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada dan juga kekal terhidrat. Baiklah, sekian dahulu informasi cuaca pada ketika ini. Anda boleh ikuti perkembangan amaran cuaca terkini dengan melayari laman web rasmi kami dan kesemua laman media sosial Met Malaysia. Kembali menceriakan pagi kita bersama tiga suara, Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Omba doakan semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang terbaik dan moga hari ini membawa banyak inspirasi buat anda. Hari ini kita nak bincangkan sesuatu yang boleh membawa perubahan positif dalam hidup, iaitu bagaimana menggalakkan diri untuk lebih kreatif dalam kehidupan harian. Kita ni bila dengar pasal kreativiti, kita ingat hanya untuk artis, hanya untuk pereka. Tapi hakikatnya, kreativiti ni adalah milik semua orang, keperluan semua orang. Sebab kreativiti boleh bantu kita dalam kerja kita, hubungan dan dalam menyelesaikan masalah. Jadi hari ini Abang Mada kongsikan cara-cara mudah untuk membuka ruang bagi idea yang baru dan menggalakkan diri kita menjadi lebih kreatif. Poin yang pertama adalah ciptakan masa sunyi untuk fikiran kita berehat. Masa sunyi ataupun quiet time. Kadang-kadang untuk dapatkan idea yang segar,

0: dan mencetuskan kreativiti. Sebab tu bila kita pergi bercuti, kita relax-relax, tak nak dengar dan tak nak fikir pasal kerja, waktu itulah idea tentang kerja datang. Sebab apa? Sebab kita secara kita tak sedar kita mencipta masa sunyi kita. Jadi, apa kita nak buat lepas ni? Luangkan 10 hingga 15 minit sehari tanpa gangguan, kita matikan telefon atau kita duduk sejenak di tempat yang tenang. Biarkan fikiran kita berkeliaran tanpa fokus tertentu. Kadang-kadang idea terbaik muncul dalam masa-masa seperti ini. Dan kalau kita tengok kajian, individu yang meluangkan masa untuk refleksi diri ataupun quiet time, masa sunyi, menunjukkan peningkatan kreativiti sebanyak 30%. Oh, itu poin pertama. Poin yang kedua, terokai pengalaman baru untuk merangsang inspirasi. Maksudnya, kalau kita mengalami sesuatu yang baru, ia boleh membuka perspektif yang segar dan beri kita idea yang baru. Contohnya, kita cuba terokai aktiviti ataupun tempat yang tak pernah kita cuba sebelum ni. Walaupun, contohnya, kita cuma cuba resipi baru ataupun kita melawat tempat yang belum pernah kita kunjungi. Ini membantu sebenarnya. Bayangkan, kreativiti ini dia seperti sungai yang memerlukan air segar. Pengalaman baru adalah air yang mengalir, membawa tenaga baru ke dalam fikiran kita dan menjadikan sungai kreativiti kita semakin subur. Dan poin apa-apa yang ketiga adalah, rekodkan idea walaupun kecil. Oh ya, ni ramai orang buat silap. Kita kena faham, kadang-kadang idea datang pada saat-saat yang kita tak jangka. Jadi, sediakan buku nota ataupun kita gunakan aplikasi yang ada dekat telefon bimbit kita untuk mencatat sebarang idea atau ilham yang muncul. Sebab setiap idea kecil boleh jadi permulaan kepada projek yang besar. Setuju? Jadi, untuk meningkatkan kreativiti dalam hidup kita, ingat tiga langkah ni. Yang pertama, ciptakan masa sunyi. Yang kedua, terokai pengalaman baru. Dan yang ketiga, rekodkan setiap idea kecil yang muncul. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: cinta.
1: Okey Bella, jadi waktu sekarang dah pun 8:51 minit pagi. Okay. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus saja berinteraksi bersama dengan kami di TikTok Nasional FM.
2: Betul tu Sony, ramai dah pun mula masuk. Belanda 07, Awang Sarawak mana? Tengah Awang Sarawak tengah makeup-makeup ni, tengah siap-siap.
1: Ya.
2: Aina kata tengah hantar mak kat hospital.
1: Siapa?
2: Ina.
1: Oh, Ina.
2: Tak Melaka, hantar mak di hospital.
1: Allah, semoga dipermudahkanlah segala urusan eh.
2: Christy Adeline pun ada juga ni. Ramai yang ada ni lah.
1: Okay. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Kepada semua yang mendengar kita. Peniaga-peniaga.
2: Ya, betul.
1: Yang sedang berniaga kedai makan. Ada yang dengar kita. Stesen minyak juga. Betul. Ya, terima kasih layan Nasional FM. Kalau boleh anda boleh maklumkan anda sedang dengar kami. Kami boleh sebutlah nama tempat anda lah ya.
2: Betul. Ada juga di mana pejabat pos yang selalu mendengarkan National FM, macam pejabat pos Pantai Dalam, pejabat pos Daya Bumi, tengah layan National FM, pejabat pos di Shah Alam,
1: Shah Alam juga ada kakak tu sentiasa mendengar kita. Dan tak lupa juga sebenarnya kita nak ucapkan terima kasih kepada warga Brunei Darussalam.
2: Betul.
1: Yang terus saja memilih National FM Malaysia. Jadi antara sokongan padu juga yang kita terima di Brunei Darussalam. Terima kasih. Kalau ada ruang dan kesempatan, ada rezeki, InsyaAllah tiga suara akan terbang ke negara Brunei.
2: InsyaAllah. Doakan perancangan tu telah pun dilakukan. Untuk dilaksanakan je lagi, InsyaAllah.
1: Kalau kami datang sana, jumpa-jumpalah kami
2: Bila kami maklum je, nanti kami akan ada tiga saudara ke sana, semua berkumpul dekat airport tau.
1: Awak kan
2: berbaris semua tau,
1: buat banner. Tak payahlah.
2: Buatlah begitu kan
1: kami. Tak payah.
2: Tak apa.
1: Okey, baik. Jadi macam biasa pukul 9 pagi Khairul Azwan Arba akan kekal bersama-sama dengan anda. Kemudian kita ada tiga soal cakap saya daripada tadi hubungi tak dapat lagi sebab saya bawakan ini untuk apa nama sambutan hari gawai. Jadi saya nak bawakanlah. Kita belajar bahasa Iban ke apa. Cuma saya tak dapat lagi, mungkin sedang bercuti lah sahabat saya. Kita doakan agar dapatlah saya hubungi. Sebab sekarang ni betul-betul berada di rumah panjang ni.
2: Okey,
1: baik.
2: Sebab nak telefon mereka pun mungkin sebab mereka pun bercuti, Sonik.
1: Sarawak masih lagi cuti tau.
2: Sekarang ni pun ramai masih lagi bercuti.
1: Betul.
2: Kita je kerja.
1: Awak ke boleh je kalau nak cuti.
2: Tak boleh.
1: Yelah. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kak Maria respon saya. Dia kata kami tunggu bis kita di airport.
2: Ya, Kak Maria.
1: Kak Maria, nanti kita jumpa tau.
2: Okey. Boleh.
1: Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini, Ku Bersuara. Jadi layan terus Nasional.
2: Pagi.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
2: Frekuensi kami di tempat anda, Kuala Lumpur 88.5. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, macam biasalah, waktu sekarang dah pukul 9.13 minit pagi.
1: Ya.
0: Jadi, kita nak belajar tentang tiga suara.
1: Cakap.
0: Allahuakbar. Kita akan belajar perkataan-perkataan dan kita akan terbang ke negeri Sarawak. Jadi, apapun, terima kasih juga kepada rakan kita, Jibam, Lia.
1: Okey.
0: Dan juga rakan-rakannya, Angah semua dalam perjalanan nak ke Singapura ni. Layan kita 88.5. Saya tengok keretanya nampak macam bersih, baru lagi.
1: Okey.
0: Baik. Jadi terima kasih Jibam. Jom semua, kita nak belajar perkataan Iban dok.
1: Okey, kita belajar perkataan Iban.
0: Okey, baik. Jadi kita akan terus saja bersama dengan DJ popular ni.
1: Siapa dia?
0: DJ Ruth daripada Bintulu FM.
1: Okey.
0: Yang akan bersama-sama dengan kita. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Tone. Dan siapa ya? Nazri.
1: Nazri Ruth. Ya, saya.
0: Selamat gawai.
2: Ya, selamat gawai juga. Walaupun kita tak sama apa, tak sama bangsa, tapi sama satu Malaysia kan?
1: Betul. Ya, betul.
0: Jadi kita terus saja meraihkannya. Nama berita Nuan.
2: Mana berita tu?
0: Udah makai?
2: Bedau.
0: Bedau tu tahu tak apa maksud Nazri?
1: Sudah.
0: Belum.
1: Belum.
0: Awak kan?
1: Caranya macam sudah.
0: Bedau. Bedau tu maksudnya belum kan, Ruth kan?
2: Betul. Bedau belum.
0: Jadi sekarang ni masih lagi bercuti ke?
2: Masih. Habis minggu ni lah.
0: Okey. Sekarang ni berada di mana?
2: Di kampung. Kampung halaman di rumah panjang.
0: Okey.
2: Kampung halaman kita, kalau kita bagi, kalau kampung halaman ni, yang rumah panjang tu maksudnya kampung halaman lah tu.
0: Ya, betul.
1: Okey.
0: Jadi nak tanya, berapa pintu rumah panjang ni?
2: Kita ada 58
1: pintu.
0: 58 pintu. 58
2: pintu
0: tahu
2: nanti. Tapi tapi kalau rumah saya di Sonic, rumah panjang saya ni, 58 pintu tu dia tak semua dia yang satu rumah panjang yang bersambung-sambung tu.
0: Dia dah satu-satu.
2: Tapi kalau yang satu blok yang bersambung tu dalam 42 macam tulah.
1: Okay.
2: Yang lebih tu adalah
0: rumah satu-satulah.
2: Satu-satu, betul. Okay, tapi di bawah satu tuai rumah.
0: Tuai rumah.
1: Berapa keluarga dekat dalam tu, di rumah panjang tu biasanya?
2: Itulah dia, 58 keluarga.
0: 58 keluarga tau Nazri.
1: Oh, ramai.
2: Pintu tu membawa masuk keluarga.
1: Keluarga lah. Okay.
0: Bayangkan. Okay, baik. Ruth.
1: Baik, Ruth.
0: Hari ni kita akan ajar Nazri perkataan Iban. Okay, ada tiga perkataan. Okay, baik. Perkataan yang pertama.
1: Apa, Ruth?
2: Yang pertama, nama.
1: Nama.
0: Okey. Kan dah tadi sebut.
2: Apa Nas? Tadi kan ada.
1: Nama.
2: Cuma ada beza sikit lah tadi tu.
1: Beza. Nama bintanuan tu dia sebut tadi kan, betul tak?
0: Contoh ayatnya, Ruth. Contoh ayat.
2: Nama gagak dek.
1: Nama gagak dek. Okey, dia macam mana? Nama gagagai.
0: Nama tu apa maksud nama tu Nazri?
2: Nama.
1: Nama tu
0: Nama Britanuan. Nama ngagak dek.
1: Nama Britanuan. Woi, saya tak tahu Sonic, betul.
0: Awak takkan menyerah. Jangan menyerah.
1: Bukan tau. Bukan nama Britanuan.
0: Nama Britanuan.
1: Nama Britanuan. Nama gagak. Apa?
0: Nama
2: gagak. Nama gagak dek.
1: Nama gagak dek.
0: Dek.
1: Dek.
2: Dek. Dek. Dek.
1: Okey.
2: Dek juga boleh bawa masuk Nuan.
1: Okey.
2: Nama gagak Nuan. Nama Britanuan.
1: Nama Britanuan. Ui, betul-betul tak tahu.
0: Okey, dia tak tahu.
1: Memang tak tahu ni. Betul-betul.
0: Okey, apakah jawapannya Ruth?
1: Okey.
2: Okey, nama gagak dek ataupun nama gagak Nuan, apa awak buat?
0: Apa?
2: Awak buat apa tu?
1: Mana nama betul tu, awak buat apa? Nama gagak dek tu?
0: Nama
2: gagak dek sama juga.
1: Sama
2: nama
1: juga.
2: Gagak dek awak buat apa?
1: Okey.
2: Jadi maksud nama ni adalah apa?
1: Nama tu apa? Okey.
0: Macam kita nama saya Sonic. Kau dekat sana, kita gunakan nama berita Nuan. Nama apa?
1: Nama apa?
0: Maksudnya apa awak buat?
1: Apa awak buat?
0: Awak dah makan ke? Macam tu.
1: Nama berita Nuan tu apa awak buat? Maksudnya kalau saya dengar
2: tak. Nama berita Nuan tu apa khabar?
1: Apa khabar?
0: Dia ada banyak tu.
1: Banyak dia punya ni lah. Maksud dia tu.
2: Apa tu dia bawa masuk banyak lah. Dia bergantung dengan ayat selepas tu.
0: Betul.
1: Faham.
0: Dia bergantung pada ayat yang kita
1: ayat
0: nak.
1: Ayat dia. Nama tu, sepatutnya ayat yang kedua tu, apa yang maksud dia tu?
0: Betul.
2: Okay. Ya. Yeah.
0: Baik.
2: Nama berita Nuan, apa khabar awak? Nama gagak Nuan, apa awak buat?
0: Baik.
1: Okey, faham dah? Saya faham. Nama tu apa? Setiap poin itu apa?
0: Okey, baik.
2: Okay. Poin dia apa?
0: Perkataan yang kedua.
2: Kedua, kini. Kini.
1: Waktu ni lah kini.
2: Bukan.
0: Contoh hayat.
2: Kini tua berjalai.
1: Kini tua berjalai. Okey, kini tua. Tua tu orang tua lah. Betul.
0: Bukan
1: pula.
0: Kini tua berjalai. Berjalai tu jalan.
1: Okey. Kini tua berjalai. Awak nak pergi mana?
2: Kurang lebih sikit-sikit lagi.
0: Sikit je lagi.
2: Sebab tua tu bukan awak.
1: Okey, kini tua berjalan. Jom kita pergi jalan.
2: Tak.
1: Salah pula.
2: Sikit-sikit.
0: Sikit lagi.
1: Kini tua berjalan.
2: Kini tua berjalan
0: Nazri, after kita continue. After. Macam tu lah.
1: Okey. Jom kita pergi bersarapan.
0: Salah.
2: Yang Sonic tadi betul lah. Lepas konti tu.
0: Lepas konti tu betul.
1: Betul lah.
2: Sonic dengan Nazri lepas konti pergi mana? Itu lah.
0: Itunya. Tua tu kita dua.
1: Tua. Macam mana tua?
2: Tua.
1: Okey, tua.
0: Kini tua
2: Berjalai.
0: Lepas ni kita nak makan, nak jalan Dara. Kat mana?
1: Mana tua tu bahasanya berdua.
0: Ya.
2: Berdua.
0: Tua tu berdua kan?
1: Kalau bertiga? Bertiga?
2: Kalau bertiga tu kini kitai. Kalau lebih dari dua orang tu dia jadi kitai.
0: Kita.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Okey.
0: Perkataan yang ketiga.
1: Alright.
2: Yang ketiga senang aja. Aram.
1: Sonic dengan ni senang lah.
0: Awak kan. Aram. Contoh hayat.
1: Aram makai. Aram makai, aram. Jom.
0: Ya, betul.
2: Makai?
0: Makai tu apa? Kan tadi, udah makai ke Nuan?
1: Sudah.
0: Makai.
1: Lupalah.
2: Aram makan.
0: Makan.
2: Betul. Makan. Jom makan.
1: Kalau minum?
0: Nyirup. Burak
1: tu ayam.
0: Putih
1: tu ayam.
0: Celum tu hitam. Okay.
1: Saya selalu confused. Burak tu macam warna hitam tau sebenarnya. Burak tu putih.
0: Okay, Ruth. Mungkin ada ucapan gawai untuk semua. Dan juga mungkin ada pendengar Bintu 2 FM. Bila ke udara. Mungkin ada ucapan istimewa.
2: Baik, terima kasih Sonic dan Anas. Saya Ruth Ampung ataupun DJ Perencing dari Asin Bintulu, Bintulu FM. Ingin mengucapkan selamat hari gawai Dayak kepada semua masyarakat Dayak yang meraihkannya. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang. Oha.
0: Okey, terima kasih.
2: Yeah.
0: Kelak kita jumpa lagi, Nao. Terima kasih. Saya gawai, salam dengan semua.
2: Boleh, sama gawai juga.
0: Bye. Okey, baik. Jadi itulah dia sahabat kita.
1: Betul. Hebat orang dia.
0: Ya. Tadi aram kan? Ini pun ada lagunya.
1: Apa tu?
0: Aram Begawai. Apa tadi? Aram
1: tu makan.
0: Awak kan, Haji?
1: Marah tu.
0: Makan. Awak kan?
1: Jom.
0: Ya. Yeah.
1: Jom.
0: Jangan
1: jom.
0: Saya pergi balik dan terus ke Singapura tiba. Okay. Awak kan, Haji Fahmi Syukri?
1: Ya, yeah, jom.
0: Baru je kan?
1: Jom.
0: Emosi kan? Aram ni maksudnya jom begawai.
1: Jom raikan hari gawai lah maksudnya.
0: Aram. Macam tu. Yeah. Awak agak.
1: Ya. Yeah.
0: Makan tadi apa?
1: Makan sudah.
0: Tengok.
1: Tak, dia tiba-tiba spontan, dia tak boleh tau.
0: Makan, dah lah.
1: Jom. Arai.
0: Aram. Nazri Fahmi Syukri.
1: Ya, yeah, saya.
0: Okey, baik. Jom kita dengarkan Aram Begawai, Ramles Walter untuk semuanya lah.
1: Ini yang konsert kita hari tu kan?
0: Ya, betul.
1: Yes.
0: Dia popular tau.
1: Memang cukup popular.
0: Daripada hebat. Kapit. Penyanyi ni asal daripada kampung saya.
1: Betul.
0: Orang Kapit dia popular-popular lah.
1: Ramai terkasima tengok dia tau. Surah suka tengok dia.
0: Ya. Baik, inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: Hai, saya Fazura ingin mengucapkan selamat hari RTM yang ke-80. Semoga terus maju jaya. Terima kasih.

0: Allahu Akbar. Masya Allah, apabila dengar lagu ni Nazri kan, Allahu Akbar ya.
1: Lagu ni Sonic.
0: Allah.
1: Oh, kalau dengar lagu ni, ya Allah.
0: Lagi-lagilah siapa-siapa yang sedang bercinta ni kan.
1: Aduh, hai seronoknya bercinta.
0: Allah. Yalah, awak pun sedang bercinta.
1: Memang sampai akhir hayat bercinta ni.
0: Ya, bercintalah dengan isteri tersayang, ya anak-anak Allah. Nazri. Jaga mereka sebaik mungkin.
1: Ya, tapi dia marah saya tadi tu.
0: Sebab?
1: Sebab apa nama dia kata sepatutnya saya kena jaga Arika, Arika Navita. Sikit nantilah.
0: Itulah dia orang kata asam garam kehidupan.
1: Dia nak bawa saya ke konti, saya kata nantilah dulu. Kejap lagi lah, sabar lah.
0: Macam tu lah. Kita kena bersabar tau.
1: Saya tenangkan.
0: Jangan tinggikan suara.
1: Tak pernah.
0: Awak kan Nazri Fahmi Syukri kan. Okey, baik.
1: Okay, okay,
0: jadi okay. Macam biasa kepada rakan-rakan kita, kita pun nak kongsikan berkenaan dengan peribahasa.
1: Yeah.
0: Jadi apabila dengar muzik ni sahaja, ada lagi yang kita kongsikan untuk semuanya. Ini sumbernya Kamus Istimewa Peribahasa Melayu tahun berapa? 2016. Kita pula rabun kan.
1: Jauh pula tulisan tu.
0: Kecil pula tulisannya.
1: 2016. Itu saya nampak lah. Tapi cantiknya poster tu, dia berkabus tau dalam hutan.
0: Ya. Awak kan.
1: Okay.
0: Okay, baik. Peribahasa kita pada hari ini.
1: Okay, peribahasa kita berbunyi. Merajuk pada yang kasih.
0: Allah.
1: Marah kepada yang takut.
0: Masya Allah. Jadi sekalilah lagi.
1: Bagus ayat ni eh. Merajuk pada yang kasih. Marah pada yang takut.
0: Allah.
1: Memanglah kalau yang orang takut kena marah.
0: Kita dah dengar. Yeah. Maksudnya awak baca sebab saya tak nampak Nazri. Saya tak boleh ada tulisan yang
1: bersambung-sambung.
0: Yeah.
1: Jauh tu kan. Okey, maksud dia.
0: Berbuat
1: sesuatu hendaklah sesuai dengan tempat dan keadaan. Supaya perbuatan itu berhasil dengan baik.
0: Yeah, betul. Sekalilah lagi.
1: Satu lagi eh. Berbuat sesuatu hendaklah sesuai dengan tempat dan keadaan supaya perbuatan itu berhasil dengan baik.
0: Ya, betul.
1: Alhamdulillah.
0: Macam kita, kalau kita nak pergi majlis perkahwinan tu, kenalah pakai baju yang sesuai.
1: Ya.
0: Barulah ianya berakhir dengan satu yang baik.
1: Betul.
0: Kalau kita pergi majlis orang, kita tak hormat majlis tu, lainlah. Yeah. Keadaannya lah eh.
1: Pakai-pakai yang sopan. Kalau boleh pergi majlis perkahwinan tu, pakailah baju-baju yang
0: sesuai lah.
1: Baju kemeja putih ke hitam ke, yang sesuai.
0: Tak semestinya warna. Dia bergantung kepada kulit kita.
1: Betul.
0: Kulit saya tak boleh menerima putih tau. Dia akan tenggelam.
1: Lepas tu janganlah pakai pakaian lebih cantik daripada pengantin. Janganlah macam tu.
0: Yelah, kita faham-faham lah kan.
1: Faham-fahamkan anak eh.
0: Jadi itulah maksudnya. Merajuk pada yang kasih. Betul? Marah kepada yang takut.
1: Itu sebetulnya.
0: Okey, baik. Kejap je lagi nanti kita kongsikan info sukan.
1: InsyaAllah.
0: Tadi kita bawakan anda suasana di negeri Sarawak untuk Hari Gawai. Jadi dekat Sabah pun ada pesta keamatan.
1: Sedang berlangsung eh.
0: Ya, betul ya.
1: Yeah.
0: Jadi ada yang bercuti. Jadi orang-orang Sabah, bahkan Sumandak-Sumandak Sabah. Jadi lagu ni juga diminta oleh sahabat kita.
1: Sabah, Syafiq. Oh, Syafiq.
0: Syafiq Musa.
1: Syafiq Musa.
0: Awak tak kenal dia.
1: Oh, bukan Syafiq yang tu eh?
0: Bukan. Ini Syafiq lain.
1: Okey, okey. Salah,
0: dia,
1: salah.
0: Dia dia punya kekasih orang Sabah.
1: Oh, mesti cantik kan?
0: Ya. Yeah.
1: Saya orang patah dalam.
0: Ya, awak kan? Jadi jom kita dengarkan lagu ini, Sumandak Sabah.
1: Ya, bah.
0: Ya, untuk orang Sabah. Ya, pesta keamatan. Jadi semoga terus raikan bersama dengan orang yang tersayang.
1: Baik, jom.
0: Okey, baik. Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: B-E-R-A-N-G.
1: Macam tu.
0: S to the O to the N-I-C.
2: Mengeja dia.
0: Ya,
2: hebat.
0: Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja mendengar kita. Jadi, macam biasalah ya kepada anda.
2: Okay.
0: Yang kekal mendengar kami pada waktu ni, yang menyambut hari lahir, saya nak ucapkan juga selamat hari lahir ya kepada Asmah.
2: Oh, Asmah.
0: Ini cousin saya yang dia kahwin dengan Abang Fazura tu kan. Ingat tak kita buat ucapan tahun lepas?
2: Yeah.
0: Macam tak rasa kan?
2: Sekejap je.
0: Ya, jadi kepada Asmah, semoga dipermudahkanlah segala urusannya.
2: Aduh.
0: Yang paling penting sehat sentiasa, bahagia, tenang. Dan juga ia kekal menjadi keluarga yang sangat baik. Orangnya sangat baik, Asmah.
2: Betul. Terus jadi orang baik, Asmah, tau. Itu yang kita nak tu.
0: Kalau awak tengok saya,
2: yeah,
0: muka dia mirip bersih perempuan lah. Itu makinlah awak kan.
2: Tapi dia datang itu kan?
0: Tak, dia tak pernah datang.
2: Itu lain.
0: Itu lain.
2: Yes. Nampak.
0: Jadi kepada Nur Asmah, selamat lahir.
2: Baik.
0: Sehat sentiasa, dipermudahkan urusan. Dan juga ibu saya dekat Kapi tu sama hari lahir yang sama.
2: Hari ni?
0: Hari ini.
2: Alhamdulillah, selamat lahir.
0: Saya lahir, yang paling penting sehat kan. Kalau itu sehat, insyaAllah kita dapat lakukan aktiviti kita dengan sempurna.
2: Yang menyambut jadi semua hari ni sama jadi lah.
0: Betul lah.
2: Okey.
0: Saya bila, Nazri?
2: 19 Julai. Waktu tu final Piala Dunia lah.
0: Piala Dunia.
2: Okey. Pagi tau.
0: Hari Ahad tu, Nazri.
2: Hari Ahad. Kita sambut hari Jumaat lah.
0: Yelah.
2: Hari Jumaat 19.
0: Yalah, kita tahu surprise kan.
2: 17.
0: Okey, baik. Bercakap tentang sukan ni. Okay. Ada info sukan. Silakan, Nazri.
2: Okey, info sukan ini berkenaan bagi kejohanan badminton yang berlangsung di Istora Senayan, yang mana ada 6 wakil negara meneruskan momentum mara kepusingan kedua. Bermula dengan bergu campuran negara Hu Panron dan juga Lai Beijing, yang mara menewaskan wakil tuan rumah Marwan Fazal dan juga Putri Panata, menang dengan 21-17 dan juga 21-9. Go Sun Wat dengan Chivon Lai pun layak mara ke pusingan seterusnya, pusingan kedua. Dan satu lagi bergu muda negara kita, iaitu Kang Kai Zing dan juga Aaron Tan juga layak, tapi ini cukup mengejutkan menewaskan pasangan dari India Satwit Sairaj Rangki Reddy dan juga Chirag Sethi, serta dua lagi bergu wanita kita, ya, Ong Yizi dan juga Karmin Ting, serta Pelitan dan juga Mtinah juga layak ke pusingan yang seterusnya. Dan Aaron Chas dan serta So Woyik juga layak menewaskan rakan senegara Arif Junaidi dan juga Yap Roy King. Sedang juga soal lagi persoalan wanita negara kita yang sedang meningkat naik ni, Sonic, iaitu K. Letshana yang juga dah pun layak ke pusingan seterusnya. Persoalan lelaki, Liu Junho pun layak dan juga bergu profesional negara kita, iaitu bergu profesional lah. Hilang pula nama dia. Gelap handphone saya tiba-tiba.
0: Awak kan?
2: Tapi satu lagi bergu profesional.
0: Ya. Jadi alhamdulillah, satu perkembangan terbaik untuk sukan badminton.
2: Baik.
0: Jangan lupa juga untuk anda tonton, ada perlawanan persahabatan untuk Piala Dunia.
2: Betul. Pada minggu hadapan 8 hari bulan.
0: Ya,
2: 8,
0: betul.
2: 9 dan juga 10.
0: Saya menyokong Brazil. Jadi insyaAllah Brazil lah.
2: Saya Spanyol.
0: Saya semalam kan Korea. Jadi dah saya tenung balik. Saya dah selidik semua.
2: Okay.
0: Brazil antara yang akan ke top 5 lah.
2: Saya memilih Korea. Korea apa dah, Spanyol dengan Portugal.
0: Oh, Portugal. Saya Brazil lah.
2: Okay, nanti kita tengok
0: Tengoklah. Saya sentiasa berubah lah.
2: Okay.
0: Saya akan ikut fakta lah. Dari semasa ke semasa. Okay, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini.
2: Fazura.
0: Ya. Cantik dia kan, Nazri?
2: Memang cantik sangat. Ni idea pegang tangan.
0: Ya. Waktu awak interview dia hari tu macam mana awak?
2: Saya teruja lah. Sebab kan? Saya pernah berjumpa dia dalam dua sesi berbeza. Saya pernah interview dia di KLFA dulu. Pernah sekali. Sisi dia lain. Jadi lain. Dua situasi.
0: Ya.
2: Hebat.
0: Dia dah nyanyi dah.
2: Ya.
0: Okey, jom. Bersama dengan Fazura. Baik. Sayang dirimu. Inilah dia nasional.
2: Pagi.

0: Okey Bella, jadi baik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama sama dengan kami semestinya pada waktu inilah eh.
1: Kenapa sana?
0: Tak. Tadi saya wish birthday, rupanya bukan.
1: Confident je.
0: Saya yakin. Ibu tu kata, bila dia birthday? Dia pun, ha?

0: yang menyambut Ilahi pada hari ini. Soal Ilahi tau. Semoga sihat sentiasa.
1: Aduh, tak apalah. Orang kata apa, ucapan lebih awal.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi tak apalah. Kena lepas.
0: Bulan 12 rupanya.
1: Lama lagi. Simpanlah dulu.
0: Yalah. Okey, baik. Siapa-siapa yang menyambut Eid lahir pada hari ini, kita doakan dipermudahkanlah urusannya, ya.
1: Betul.
0: Dan juga sehat sentiasa. Allah akbar.
1: National FM pun hari ini tak ada siapa yang menyambut Eid jadi.
0: Tak ada.
1: Tak ada. Ini bulan 6, bulan 7 baru ada.
0: Ya,
1: bulan 6 tak ada.
0: Saya seorang. Saya dengan Abang Manis lah rasanya.
1: Betul lah. Awal dengan hujung kan.
0: Yalah. Okey. Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi macam biasa, ya, kepada semuanya terima kasih banyak-banyak. Yang sedang memandu hati-hati untuk anda. Kepada sahabat saya Angah. Angah sedang bercinta.
1: Oi.
0: Dia mesej saya lagu tadi betul-betul ingatkan dengan temannya.
1: Allah
0: Akbar. Dan insyaAllah akan melangsungkan majlis perkahwinan mereka bulan Januari tahun depan.
1: Okey, insyaAllah. Semoga dimudahkan lah. Kalau nak jemput kami, insyaAllah kami datang nanti.
0: Ya, Angah jemputlah kami semua insyaAllah.
1: Betul,
0: Angah. Okey, baik.
1: Baik.
0: Bahan esok, Nazri.
1: Bahan esok, satu teknologi, Sonic. Selepas ini, mungkin manusia tidak akan minum air lagi menggunakan botol.
0: Allahu Akbar.
1: Teknologi ini satu teknologi yang bagus.
0: Ya. Yeah.
1: Kerana ia dapat mengurangkan penggunaan plastik. Anda kena tengok. Dan ia sangat murah.
0: Maksudnya kita tak akan guna plastik lagi lah. Botol-botol tak ada dah.
1: Botol tak ada dah. InsyaAllah.
0: Jadi kita guna apalah?
1: Ada sesuatu. Dan dia yang berbentuk bulat dan kecil saja.
0: Oh.
1: Dan dia hanya cukup untuk 8 gelas. Hanya satu saja.
0: Maksudnya kita minum sikit tu untuk 8 gelas?
1: 8 gelas.
0: Saya nak lah.
1: Dia ada air begitu.
0: Okey, baik.
1: Dan ia dah digunakan pada satu pertandingan.
0: Okey, baik. Jadi esok tahukah anda? Kemudian kisah tular.
1: Tular, ini bagus ni, Sonic. Semangat yang tak pernah kena putus asa, Sonic. Walaupun masih lagi pelajar sekolah, tapi semangat kental tu, Sonic.
0: Allahu Akbar.
1: Itu yang bagus tu.
0: Ini menyebabkan saya akan nangis lah benda.
1: Betul.
0: Ni kan.
1: Allahu Akbar. Sebab perjuangan dia tu nak sangat dan dia dapat.
0: Allah.
1: Itu hebat tu. Budak lagi tau.
0: Saya tak boleh tau apabila menyentuh tentang anak-anak budak-budak ni. Saya tak boleh.
1: Dan mak dia sangat gembira, Sonic.
0: Allahu
1: Akbar. Sebab dia dah cerita dia dah tak ada harapan dah.
0: Oh,
1: dia dah tak ada harapan. Memang kalau ikut pada tu memang dah tak ada harapan. Tapi dia boleh buat.
0: Allahu Akbar.
1: Tuhan tu kata nak bagi kun fayakun.
0: Ya, betul lah. Allahu Akbar. Masya-Allah. Okey, baik. Kemudian global.
1: Global. Okey, ini satu kejadian. Dia bukan peperangan tapi dia macam peperangan. Dia ibarat dibom tapi ianya bukan dibom. Dan ia memusnahkan kawasan sekitar.
0: Allahu Akbar. Okey, baik. Esok
1: ada kematian. Ada kematian.
0: Esok insya-Allah kami berdua akan bersama-sama dengan
1: InsyaAllah.
0: Anda.
1: InsyaAllah.
0: Sebelum Nazri akan ke Putrajaya untuk TVET, ya.
1: Betul.
0: Program TVET di sana.
1: Baik.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Sampai kita jumpa lagi. Saya memang suka dengan lagu ni.
1: Apa tu?
0: Sayang Orang Sama.
1: Saya
0: tak tahu sebab saya memang sukalah.
1: Adira orang mana?
0: Sabah.
1: Sabah kan? Memang cantik dia.
0: Yeah.
1: Orang Sabah macam Odi Peta nyanyi, suara memang sedap.
0: Yeah.
1: Mac orang Sarawak pun sedap.
0: Sarawak, ya. Jadi inilah dia lagunya, Sayang Orang Sama. Lagu ni Masya Allah.
1: Dia menghantui tau.
0: Betul. Kadang-kadang
1: anak
0: kita menyanyi
1: nyanyi lagu ni.
0: Betul. Kadang-kadang kita sayang orang tu, orang yang lain pun sayang juga. Tapi pandai-pandailah. Kalau itu jodoh kita, tetap jodoh kita. Allahu Akbar.
1: Saya same lah.
0: Yelah, awak tak ada lagi dah.
1: Tak boleh.
0: Itu isteri awak, Nazri, ya.
1: Itu je.
0: Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi saya Sonic Hussein.
1: Saya Nazri.
0: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nail Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Luxinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera.
3: Salam, Mira. Yeah. Selamat pagi.
2: Selamat pagi semua.
3: Ya, yeah. 10-10 minit pagi waktu sekarang ini. Bersama dengan AI.
2: AI ya?
3: Untuk hari yang kedua.
2: Okey, AI untuk hari kedua. Kita dalam segmen Nasional Aspirasi.
3: Alright, untuk jam ini 10.30 minit pagi. Alpha 2.0. Kita ada apa, Mira?
2: Okey, kita hari ini kita akan membincangkan tentang topik pro bono hak dan keadilan.
3: Okey. Okay,
2: tetamu kita pada hari ini ialah Dr. Suhaizat bin Saifuddin. Beliau merupakan seorang pensyarah di Pusat Kajian Undang-Undang Malaysia dan Perbandingan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM.
3: Selama 3 jam untuk edisi hari ini. Khamis 4 Jun 2026, 18 Zulhijjah 1447 Hijri, bersama dengan Amirah dan juga Is AI yang akan kita teman berteman bersama-sama. Sudah semestinya banyak perkongsian menarik. Juga selepas ini, kita ada laporan ketibaan penerbangan haji untuk musim 1447 Hijri 2026 masih. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Kita dah masuk jam yang kedua segmen nasional aspirasi jam 11 pagi waktu ini.
1: Ya, anda kekal bersama saya Mira dan Is Azlan. Jadi Is, sekarang kita dah menunjukkan jam 11 pagi.
0: Ya, okey. Untuk waktu sekarang kita nak kongsi berkenaan perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Baik, saudara, saya mulakan dengan lagi paramedik dibunuh Israel di selatan Lubnan. Serangan Israel di selatan Lubnan yang mengorbankan seorang paramedik, menurut agensi berita nasional Lubnan, NNA. NNA berkata serangan menyasarkan pasukan ambulans di Zebedin, wilayah Nabatiyah. Seorang lagi paramedik cedera. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan dua paramedik maut dalam serangan berasingan pada hari sama. Sehingga kini, sekurang-kurangnya 130 petugas kecemasan dan kesihatan terbunuh sejak konflik bermula Mac.
1: Okay, berita seterusnya ingin kita kongsikan. 312 bungkusan air ketum dirampas, dua lelaki ditahan. Suspek berusia 36 dan 26 tahun dipercayai memproses serta menjual air ketum sejak Mac tahun lalu. Seorang suspek berada di luar kereta manakala seorang lagi atas motosikal dalam keadaan mencurigakan ketika diperiksa. Air ketum disorot di kawasan hutan berhampiran dan ditemui dalam tong ais serta kotak polistrin semasa pemeriksaan. Kenderaan digunakan dianggarkan bernilai RM13,500. Pelanggan membeli air ketum pada harga RM10 sebungkus. Kes disiasat bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952.
0: Baik, dan yang terakhir berkenaan sukan Koboli, Arnaldi berentap di separuh akhir terbuka Perancis dengan Koboli bangkit selepas kehilangan set pertama dan menang 3 set berturut-turut melangkah ke separuh akhir Grand Slam pertama dalam kariernya. Arnaldi marah apabila Matteo Berrettini terpaksa menarik diri kerana kecederaan pinggul, dengan Arnaldi menyatakan simpati dan berterima kasih kepada penonton. Separuh akhir terbuka Perancis akan menyaksikan pertembungan sesama pemain Itali antara Koboli dan juga Arnaldi di Paris. Okey, untuk berita lengkap boleh saksikan menerusi berita.rtm.gov.my. Terus layan
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Putih 88.1
1: Nasional FM. Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aisyah. Hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Baik, kembali bersama Mira dan Ace dalam segmen Nasional Aspirasi.
2: Betul Mira, kalau tadi Mira dia cakap kalau kita punya gandingan ni AI, Amira dengan Is. Yeah. Tapi saya tersedar juga sebelum ni.
1: Apa
2: saya
1: dia tu?
2: Buat dengan Hazel, AI juga.
1: Terasa Hazel nanti. kena fikir nama lain ni.
2: Amis boleh?
1: Amis eh? Amis
2: eh? Macam tengok sana.
1: Macam pelik je. Okay, mungkin lepas ni kita boleh fikir elok oleh Is.
2: Nantilah
1: kita fikir, ya.
2: Kita duduk semeja balik kan?
1: Okay, boleh.
2: Okay, Amira.
1: Okay, Is, saya ada soalan penting nak tanya Is ni. Is tengok TV tak, Is?
2: Sekarang mana ada dah tengok TV. Sekarang semua dekat telefon. Tengok RTM Klik lah.
1: Oi, peminat setia RTM Klik ni?
2: Tak. Sebab kita sekarang, kalau sebelah siang kita kerja, so kita dengar radio.
1: Okay.
2: So sebelah malam tu santai-santai tengok balik cerita apa yang menarik dekat RTM kan. So balik baru buka RTM Klik.
1: Okay, jadi anda semua juga boleh langgan RTM Klik. Percuma je semua.
2: Betul.
1: Tapi satu benda lah, Is. Sebab tu saya tanya. Okay.
2: Kenapa?
1: RTM Klik kan, Is selalu dengar kan? Selalu tengok. Tapi RTM Klik ni, dia akan ada gangguan capaian bermula 12:30 malam hari ini.
2: Okay.
1: Sehingga esok 5 pagi.
2: Okay.
1: Tapi jangan risau. Sekejap je. Tak lama pun. Jadi sebab dia penambahbaikan. Jadi saya ulang balik. Dari 12:30 malam hari ini sehingga 5 pagi esok sahaja.
2: Takut ada yang komplain kan?
1: Nanti takut buka tak boleh. Kenapa ni, ada problem wifi ke? Tak ada. Kita tengah buat penambahbaikan.
2: Okey, jadinya gangguan tersebut sementara dan selepas pukul 5 pagi jangan risau, boleh buka balik RTM Klik. Tetapi kalau untuk radio mudah. Sebab apa? Boleh dengar menerusi radio.rtm.gov.my. Dekat situ pun tak ada masalah, boleh dengar secara percuma pada bila-bila masa, di mana-mana jua.
1: Okey, jadi kami akan menemani anda, terus menemani anda dari jam 10 pagi tadi sehinggalah 1 tengah hari.
2: Betul.
1: Jadi kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.

0: Kena aspirasi bersama dengan Amira dan juga Is. Terima kasih terus dengarkan kami menerusi MyTV saluran 701. Mira, aktif tak dekat media sosial?
1: Aktif juga.
0: Okey, selalu update apa?
1: Eh, rasa dalam kehidupan seharian. Makan apa hari ni? Macam tu.
0: Followers perlu tahu lah.
1: Perlu tahu.
0: Tapi kena ingat media sosial sekarang ni lubuk pemangsa siber jejak kanak-kanak. Antara ancaman lebih ekstrim yang turut terbuka terhadap mangsa termasuk kita ada ugutan, pemerasan siber dan juga ancaman fizikal, Mira.
1: Dengan teknologi baru mesti ada ancaman baru juga.
0: Yep.
1: Sebab inilah mencetuskan kebimbangan mendalam terhadap tahap keselamatan maruah kanak-kanak di ruang maya.
0: Betul, ingat hanya individu 16 tahun ke atas saja boleh daftar akaun media sosial, dan kalau untuk pendaftaran akaun baharu wajib kemuka dokumen pengenalan rasmi. Okey, kena ada MyCard, kena ada MyDigital ID dan juga pasport. Sebab apa pengesahan umur ni? Untuk pengguna media sosial yang meliputi platform baik Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ini semua yang kita gunalah.
1: Dan ini juga semua ditekankan oleh Kerajaan Madani. Menteri Komunikasi yang berbahagia Datuk Fahmi Fazil berkata, pengesahan umur platform media sosial wajib hormati undang-undang Malaysia.
0: Betul, Amira. Baik, jom kita layan lagu hiburan yang seterusnya ini, persembahan Era Fazira, lagunya Hanya di Mata.
1: Kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 11.50 minit pagi. Kembali yo bersama Mira dan Is. Yo. Masih memikirkan nama apa gandingan kita ni?
2: Nanti kita bincanglah.
1: Nanti kita
2: banyak
1: bincang
2: masa.
1: Baik, Is. Saya alright nak kongsikan sedikitlah apa yang para pendengar kita boleh nantikan untuk segmen petang nanti.
2: Betul, Mira. Apa dia?
1: Segmen Nasional Relax nanti, kita akan ada eksklusif bersempena Hari Iftar yang akan okay berlangsung sebenarnya pada 6 Jun 2026.
2: Oh, tak lama dah.
1: Tak lama dah. Tapi hari ini kita menjemput pengarah iftar Datuk Roslan Arifin untuk segmen eksklusif kita. Kami cakap Hari Iftar 2026. Jadi nantikan pada jam 2.30 petang nanti.
2: Alright. Okay, selepas ni juga kita ada berita 12.30 hari, betul, rengkas dari pusat berita RTM. Menuju jam 12.30 hari, saya dah buka dah. Okay, TikTok live Mira. Yeah. Okay, kena masuk lah.
1: Kena masuk semua.
2: Antara sahabat kita yang dah masuk, Ainun Mat Isa, Amak Ii. Okay, lagi siapa lagi? Zain Tisa. Sebab apa? Bila ada yang masuk TikTok live kita ni, Mira.
1: Ya. Yeah.
2: Kita sebut namanya.
1: Jadi pastikan anda semua masuk TikTok live kami. Kami akan bersiaran langsung. Sekarang dah on dah, kan?
2: Betul. Ada Siti Ros, Mak Tok. Jadi siapa yang belum masuk lagi, masuk.
1: Masuk. Kami akan sebut insyaAllah nama anda semua.
2: Meriahkan TikTok live kita. Okay. Terus layan. Nasional FM.
1: Sentiasa di hati.

hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Ala Jalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ketika negara-negara berusaha memacu pertumbuhan ekonomi berasaskan kecerdasan buatan AI, aspek keselamatan bekalan tenaga, kemampuan pengguna untuk mendapatkan tenaga pada harga berpatutan serta kelestarian sumber tenaga mesti terus diberi keutamaan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan keseimbangan antara pembangunan teknologi dan matlamat kemampanan perlu dipelihara. Ini bagi memastikan manfaat AI dapat dinikmati tanpa menjejaskan agenda peralihan tenaga dan pembangunan mampan. Barisan Nasional akan mengutamakan senarai calon bagi 56 kerusi Dun Johor dalam tempoh terdekat. Senarai akan diumumkan seminggu semenjelang hari penamaan calon. Pengerusi BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Seorang individu tempatan ditahan bersama 750 liter petrol di sebuah jeti tidak berdaftar di Kampung Sungai Keling menerusi serbuan Optiris 4.0 semalam. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain berkata, serbuan pada pukul 2 petang itu dilakukan hasil risikan. Pemeriksaan menemukan 20 galen dan 2 tong berisi cecair disyaki petrol dipercayai disimpan tanpa permit atau kebenaran bertulis daripada KPDN. Nilai rampasan dianggarkan RM2,940. Pemberian lesen malim gunung kepada sukarelawan orang asli yang membantu operasi SAR pendaki wanita di Gunung Batu Putih wajar dipertimbangkan. Mereka mempunyai pengetahuan mendalam mengenai selok-belok hutan itu. Cadangan tersebut disuarakan penyelaras sukarelawan berkenaan yang juga pegawai khas kepada Menteri Besar Perak bagi masyarakat orang asli, Chiao Ho Beng. Langkah itu katanya mampu mengurangkan risiko kejadian pendaki sesat atau hilang selain memudahkan usaha pengesanan sekiranya berlaku kecemasan. Dua gempa bumi lemah bermagnitudo 2.9 menggegarkan Ranau Sabah dan Mambung Sarawak pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Ani memaklumkan gempa di Ranau dikesan berlaku pada kedalaman 10 km pada pukul 10.36 pagi. Gegaran turut dirasai di kawasan sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud. Gempa dengan magnitudo sama turut dikesan berlaku di Mambung pada pukul 10.33 minit malam. Gegaran dirasai di sekitar Samarahan dan Serian. Sukan Squash Terbuka Britain 2026 di Birmingham, cabaran Malaysia berakhir. Jago squash wanita negara Esi Vasengari tersingkir pada pusingan ketiga. Dia tewas 9-11, 9-11, 13-11 dan 5-11 kepada pemain tuan rumah Georgina Kennedy. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Baik, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Aspirasi Minit-Minit Terakhir menjengah ke pukul 1 tengah hari dalam 10 minit lagi. Okey, bersama dengan Amirah dan juga Is menemani anda Muslimin dan juga Muslimat. Sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 4 Jun 2026 Masihi, 18 Zulhijjah 1447 Hijri, kawasan Kota Kinabalu Sabah 12.16 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.19, Kuching Sarawak 12.41, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.14, Kuala Terengganu-Terengganu 1.8, Kuantan Pahang 1.9, Kota Baru Kelantan 1.12, Johor Bahru Johor 1.6, Bandaraya Melaka-Melaka 1.12, Seremban Negeri 9, 1.13, Shah Alam Selangor 1.14, Ipoh Perak 1.17, Georgetown Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan Kangar Perlis pukul 1.19 minit tengah hari.
2: Okay, baik Ace, kita sekarang sudah berada di penghujung segmen kita.
1: Betul.
2: Tapi sebelum tu,
1: kenapa?
2: Kita nak ajak semua pendengar Nasional FM kita.
1: Ajak apa?
2: Kita nak ajak diorang untuk meramaikan, meriahkan lagi Hari TVET Negara 2026.
1: Oh, yang esok ni lah.
2: Yang esok ni. Yang kita juga akan berkampung di sana selama 3 hari.
1: 3 hari Mirah kat sana.
2: Betul, dari 5 hingga 7 Jun. Di mana? Di Dataran Putrajaya. Dari jam 9 pagi hingga 10 malam.
1: Okey, jumpa kami semua yang akan turut sama-sama berkampung selama 3 hari di Dataran Putrajaya. Ada saya, Mira, Nazri, Izzy, Kakak Ungu, AJ, ramai lagi lah yang akan turut serta. Alright. Okay, selepas ini berita utama satu tengah hari dari pusat berita RTM yang petang. Dan relax, ada siapa?
2: Kita ada DJ Aida Jia, kakak manis kita.
1: Alright. Akan
2: sambung segmen Nasional Relax. Tapi sebelum itu, kakak setia bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jumpa lagi.
2: Bye-bye.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices on policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategik negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua inilah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander, berkata antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya-Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana? Al-Quran kata macam mana? Ya, Nabi kata macam mana? Beribadatlah. Maknanya jangan melampau. Sampai kata saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata aku kahwin, aku tidur, ya? Dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadat pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam tu secara ekstrim. Oh, semayang sabar tak berhenti, baca Quran sabar tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang, sunatnya macam mana, qabliyah ke ba'diyah ke, ya? Jadi dia ada, tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang. Itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusribu. Makanlah, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 30 ya 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang, tapi yang Islam bagi tu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya paderi, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang, dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain, kerana masing-masing ada yang beragama lain selain daripada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang apabila berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah. Jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Sekian ini dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya, Surah An-Nisa ayat 103.

Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan, sebagai panduan kita bersama tepat pukul 1.14 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Ya, 88.5 dan juga 95.3. Nah, Sunal FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur 1:14 tengah hari untuk hari ini. Selamat makan tengah hari. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini. Dah pun hari Khamis ya. Hari Khamis hari ini 4 Jun 2026. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga dalam kereta sedang memandu ya, berada di tempat-tempat kerja, jom teman berteman kita dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang menerusi Nasional Relax untuk hari ini. Okey, jom kita layan lagu-lagu terbaik hanya untuk anda. Setiaku, terus bersama kami, Nasional.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Kepala Aku Rancang untuk anda tengah hari ini. Ya, National FM sentiasa di hati senyum sikit. Makan apa tengah hari ini? Katanya ada yang makan simple-simple je, Kak Manis. Kenapa makan simple? Katanya nak cepat, nak masuk kerja. Ada juga yang beritahu saya tadi, dia kata hari ini makan berat, makan nasi. Tapi kalau makan nasi, jangan lupalah cari sedikit ulam-ulaman ya untuk kita, sebab biasanya kita makan nasi tu ada ikan goreng, ada benda-benda yang bergoreng kan. Jadi kita selitlah pula sedikit sayur-sayuran ataupun juga ulam-ulaman. Kalau nak masukkan ulam-ulaman, kita makan je ulam Brazil ini, bayam Brazil. Ulam bayam Brazil ini dikatakan dapat melancarkan peredaran darah dan juga menyihatkan mata, menguatkan tulang. Jadi jangan lupa kalau makan berat tengah hari ini, makan nasi, selit-selitkan ulam-ulaman dalam menu anda. Okay? Dan nantikan kejap je lagi, berita ringkas akan menyusul seperti biasa. Lepas itu kita akan bersama kembali menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama menjaminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, pelindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 5 negeri hingga 3 petang ini. Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berlaku di Terengganu melibatkan Dungun dan Kemaman, Jerantut Pahang serta Hulu Langat Selangor. Keadaan sama dijangka melanda Jelebu, Kuala Pilah, Jempol dan Tampin di Negeri Sembilan serta Johor Bahru, Segamat, Kluang, Mersing, Pontian, Kulai dan Kota Tinggi di Johor. Luar negara, 8 terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza awal pagi tadi. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan 7 daripadanya terbunuh dalam serangan ke atas bangunan kediaman dan seorang di kem pelarian Al-Shati. Tambah beliau, sekurang-kurangnya 15 orang cedera akibat serangan berkenaan. Sukan, suku akhir tenis terbuka Perancis Flavio Cobolli dari Itali menewaskan pemain Kanada Phil Auger alias Sime 46-6-4 sekaligus mara ke separuh akhir Grand Slam pertama dalam karyanya. Sementara itu, rakan senegara Matteo Arnaldi turut melangkah ke separuh akhir selepas Matteo Berrettini menarik diri akibat kecederaan pinggul. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Parada. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Santai bersama kami di Nasional Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Halo, halo. Hai. Selamat petang untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda yang tinggal di Johor, orang-orang Johor. Dengar kami, layan kami di 105.7. Susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi RTM Click untuk jam yang kedua ini. Aida Jia masih lagi menemani anda dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Kenapa stres tu? Senyum sikit petang-petang begini. Dia kata bukan apa, tadi isi penuh sangat Akak Manis. Dah masuk waktu bekerja ni, rasa lemau badan tu. Janganlah macam tu. Kuatkan semangat ya. Saya faham masih lagi mood bercuti sekarang ini dan ramai masih lagi bercuti dijangkakan ya. Kembali sesak di Kuala Lumpur ataupun juga di Ibu Kota Sabtu ataupun juga Ahad ini. Ramai dari kampung balik semula ke Kuala Lumpur ini untuk bekerja dan juga bertugas seperti biasa, dan juga adik-adik kita mula bersekolah pada hari Isnin. Apapun, tak kira walau di mana saja anda berada,

0: tertentu.
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: National Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada untuk sesi ini, seperti biasa, seperti mana yang anda tahu, dikongsikan di muka buku Nasional FM. Untuk petang ini eksklusif bersama dengan tetamu yang diundang pada petang ini, bersama dengan seseorang yang cukup istimewa, Datuk Roslan Arifin, pengarah Iftar. Selamat datang ke Konti Nasional FM. Assalamualaikum Dato.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Lidia Aida kerana menjemput saya petang ni, ya.
1: Saya jemput ke penerbit yang jemput?
2: Boleh tengok penerbit tak pun nampak. Okay, nampak.
1: Penerbit kena angkat tangan sikit.
2: Jadi ya, terima kasih atas jemputan pada saya dan juga orang kata saya mewakili Iftar lah.
1: Baik, terima kasih. Baik Dato, hari ini kita nak berkongsikan tentang Hari Iftar untuk tahun ini 2026 dan juga sambutan 55 tahun Iftar dan juga AI Grand Prix International 2.0. Jadi kita nak tanya dengan Datuk, bilakah Hari Iftar ini diadakan? Akan diadakan bila?
2: Okey, untuk makluman semua, Iftar ni pertama sekali tu, apa itu Iftar? Iftar ni Institut Latihan Awam, yang mana kita ini memberi fokus kepada bidang komunikasi, media dan penyiaran. Kita pun duduk di sebelah TM ni.
1: Betul.
2: Jadi tak jauh lah, kata sepelaungnya kita. Kan kita duduk sama kompleks kan.
1: Dulu satu bumbung, sekarang dah berpecah.
2: Bumbung lain-lain kan. Tapi tetap matlamat kami di Iftar ni, untuk bagi mereka yang ingin tahu lebih lanjut, Iftar ini adalah satu institut latihan awam yang kita beri penekanan, latihan khusus. Khususnya untuk dulu utamanya, sebab tahun ni kita sambut 55 tahun. 55 tahun pun
1: dah tua Iftar
2: tu. Tapi bukan tempoh pencin.
1: Okey.
2: Walaupun dah tua tapi dia makin
1: makin
2: bergetar, makin bersinar.
1: Okay.
2: Dan makin kata mempunyai impian lebih tinggi. Kenapa saya katakan begitu? Sebab apabila saya menyertai Iftar pada tahun 2024, maka kita lihatkan potensi Iftar itu sendiri begitu luas, begitu menarik. Maka kita rasakan bahawa kita kembang luas lagi lah. Dan tahun ini juga agak istimewa kerana tahun 55, angka 55 tu cantik. Nah, kan, jadi kita rasakan bahawa kita perlu membuat satu sambutan yang juga baik apabila hari Iftar iaitu adalah tahun yang ketiga kali ini. Yang pertama kita adakan pada tahun 24 dan 25, dan kali ini kali yang ketiga kita buat. Maka kita membuat pengisian-pengisian yang lebih baiklah orang kata, ya, supaya lebih banyak kita usaha kita untuk membolehkan ramai memahami fungsi Iftar itu sendiri. Maka kita kali ini kita orang kata kita membuka dengan kata lebih luas khusus. Kalau nak tahu ke, hari ini semalam dah mula dah. Bila hari Iftar tu sebenarnya hari Iftar tu hari Sabtu ni, 6 Jun, iaitu hari kemuncak Iftar. Tapi untuk menjelang nak sampai ke hari kemuncak tu, semalam kita dah buat dah
1: rewang
2: semua dah buat dah. Ada lebih kurang 300 orang sedang berkhusus di Iftar sekarang. Itulah orang kata tahun ni kita berharapkan untuk kata mengadakan lebih banyak khusus-khusus yang menarik, supaya hari Iftar ni tujuannya juga untuk beri pendedahan lah, supaya mereka yang tak pernah masuk Iftar boleh datang dan kita lihatlah apa bentuk khusus dan perkara yang boleh kita adakan.
1: Baik, Iftar juga menganjurkan AI Grand Prix International 2.0 pada tahun ini. Jadi kita nak bertanya dengan Datuk, apakah objektif utama program tersebut? Bagaimana tu Datuk?
2: Artificial intelligence atau singkatan kita ialah AI, ya. Kecerdasan buatan. Jangan sebut dengan Melayu. Sebut pakai AI. Jadi kecerdasan buatan ataupun AI ni sesuatu perkara yang pada saya nak kata baru pun tak baru, nak kata lama pun tidak. Tapi perkara ini dah 3-4 tahun, ya, AI ini telah dibincangkan dan memula membuat impact. Jadi kita merasakan bahawa usaha untuk memperkenalkan lagi potensi AI ini di kalangan umum perlu dipeningkatkan dan diperluaskan. Jadi dalam banyak kita lihat fungsi Institut Latihan Awam yang lain, kita rasakan bahawa perkara AI ini tidak ada yang fokus betul dan agak tertinggal lain. Sebab mereka merasakan bahawa skill lain diberi tekanan. Tapi sebab AI ini adalah satu teknologi, maka saya merasakan bahawa kenapa kita tidak memberi penekanan kepada AI, iaitu satu teknologi yang boleh menambah cekap fungsi kita. Contohnya di Konti ni sendiri pun ada AI-nya.
1: Betul. Jadi, AI ya, AIDA.
2: AIDA ada dua AI.
1: Okey.
2: Jadi kat sini kita rasakan bahawa industri penyiaran, industri media dan juga industri komunikasi itu sendiri tak dapat lari daripada AI. Sebab itulah kita mengadakan satu program namanya AI Grand Prix.
1: Okay.
2: International 2.0, sebab ia dah tahun kedua.
1: Tahun kedua.
2: Dulu kita buat 1.0 adalah tahun pertama, tahun lepas.
1: Tahun lepas, ya.
2: Jadi Grand Prix ni kita tak ada di Talumba dah.
1: Uh-huh.
2: Bukan naik motor tu. Ini lain, ya.
1: Tapi bila pendengar tak tahu, dia bayangkan itu.
2: Tapi sebenarnya ia adalah satu kata perlumbaan dalam konteks teknologi itu sendirilah.
1: Betul.
2: Dalam konteks kita kena sentiasa menyerap dan ilmu baru dan menerima ilmu baru. Sebab kita kebimbangan saya dan juga Ipta, kita bila sebut je teknologi biasanya agak lunsing dan suka menerima perubahan. Kita takut AI itu susah lah
1: untuk diterima masyarakat.
2: Untuk diterima masyarakat.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita belajari, AI ini akan banyak membantu tugasan kita.
1: Mempercepatkan.
2: Ya? Percepat. Kita nak buat berita sekarang contohnya, AI boleh buat berita.
1: Betul. Macam poster juga, Datuk. Yeah. Kita boleh minta je, dia akan buatkan semua.
2: Ya, kita boleh minta berapa banyak kita buat, tak suka kita suruh dia buat lagi. Dan dia tak marah kita.
1: Betul.
2: Ya, itulah contohnya.
1: Contohnya. Dan sebelum kita rehat seketika, Datuk, petang ini, bagaimanakah IPTA melihat peranan AI dalam mentransformasikan industri media dan juga penyiaran? Transformasi bagaimana?
2: Itulah, Datuk, seperti mana saya sebut tadi kan, AI ini kita kena terima.
1: Aha.
2: Sebab kalau kita tidak mahu menerima AI, kadang-kadang kita akan tertinggal jauh. Jadi harapan saya adalah untuk kita dalam konteks meningkatkan kecekapan dan kreativiti lah. Tadi kita kata nak buat berita, nak buat poster kan. Kreativiti kita itu mungkin dulu nak buat poster satu hari je.
1: Ui,
2: kan?
1: Makan masa. Kena tempah editor.
2: Sekarang 5 minit.
1: Grafik.
2: Kan, dah keluar. Betul. Dah poster.
1: Dah
2: lengkap dah. Malahan kadang lebih cantik lah.
1: Betul.
2: Tapi apa pun, AI tak boleh menggantikan kita.
1: Uh-huh.
2: Tetap dia hanya, orang kata, pembantu kita. Ya, dia tidak akan menggantikan Aidah sebagai, kerja kita hari ini. Jadi, apa yang saya nak sebutkan sini adalah AI sebenarnya membantu mempercepatkan proses kerja kita.
1: Betul.
2: Dalam konteks harian kita, apa saja bidang kita lah.
1: Cuma jangan salah gunalah, Datuk, ya.
2: Jangan salah gunalah.
1: Disalahgunakan.
2: Saya ni dalam konteks terjayanya, saya seorang wartawan.
1: Uh-huh.
2: Jadi dulu zaman-zaman tak ada teknologi, semua manual ni ialah untuk menghasilkan satu berita mengambil masa yang panjang. Jerit perih kita kan.
1: Betul.
2: Untuk menulis, menaip, menyunting.
1: Zaman typewriter pula, Dato'.
2: Zaman typewriter pula.
1: Allah.
2: Carbon pula hilang.
1: Sangat suka. Kan? Dengan berat lagi.
2: Lepas itu jari terluka, tak boleh pakai. Pakai sebelah jari.
1: Okey.
2: Itu melambatkan. Tapi hari ini, bercakap saja dah.
1: Semua cepat.
2: Semua dah cepat dah. Itulah orang kata membezakan antara orang tugas lama, cara lama dan cara baru.
1: Teknologi baru.
2: Tapi seperti dia cakap betul lah. Kita kena ada responsibility, tanggungjawab, supaya kita ada etika sebenarnya. Nanti kita sentuh kenapa tidak ada etika.
1: Okey. Apapun, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula selepas ini.

0: Antara lagu rancak untuk anda petang-petang begini daripada Wani Kairi. Cak, cak cekuk. Apa pun, saya masih lagi bersama dengan tetamu kita pada petang ini bersama dengan Datuk Roslan Arifin, pengarah IPTA mengenai Hari IPTA 2026, sempena juga sambutan 55 tahun IPTA dan juga AI Grand Prix International 2.0. Jadi Datuk, berbalik kepada sembang-sembang kita pada petang ni, kita nak bertanya dengan Datuk mengenai Hari IPTA hari ni. Katanya dah merewang ni 2-3 hari ni.
1: Betul.
0: Aha, jadi mungkin apa yang menarik untuk tahun ini berbanding tahun sebelumnya? Silakan Datuk.
1: Kalau ikutkan menarik, memang tak tahu menarik.
0: Tak ada tahun. Tahun ini lebih menarik.
1: Hanya boleh kita kata tak tahun lagi menarik.
0: Lagi menarik.
1: Jadi kita tingkatkan lagi tarikannya.
0: Okey. Artis ada?
1: Artis ada. Tengok pada artis mana, sebab kita banyak je ni artis. Okay. Tapi apa pun memang kami ada. Sebenarnya setiap tahun kita cuba untuk membawa satu
0: kelainan.
1: Okay. Utamanya tahun lepas adalah hari IPTA yang kali kedua. Tetapi dalam konteks AI Grand Prix, tahun pertama masa kita perkenalkan. Ya. Jadi untuk tahun lepas contohnya, kita membawa satu forum melibatkan industri. Nama-nama besar lah.
0: Okay.
1: Yang mana Datuk Tony Fernandez pun kita kena bawa, Asia lah. Di mana kita bawa supaya ada satu perbincangan bagaimana untuk berkongsi pengalaman dengan industri dalam menempuh cabaran.
0: Ya.
1: Macam kita nak buat AI ni pun adalah satu cabaran.
0: Betul.
1: Macam mana kita belajar lah bagaimanakah tentang satu perubahan, satu teknologi pada ketika itu je. Apabila sebuah syarikat penerbangan menggunakan teknologi ketika itu, mereka pun ada cabaran. So kita belajar lah. Dan begitu juga tak untuk tahun ini, kita juga kata selain pada membuat satu perkongsian pengalaman dengan industri juga, kita juga membawa kumpulan-kumpulan muda. Contohnya kita membawa kumpulan daripada IPTA, IPTS, untuk mereka juga mendengar tentang perkembangan industri media dan juga komunikasi, supaya mereka yang berminat ataupun ingin menceburi dalam bidang ini, ya, kalangan pelajar universiti, mereka dapat kata mendengar sendirilah daripada industri itu. Ya, dan kedua juga kita juga tidak meninggalkanlah kumpulan veteran. Tadi pagi tadi saya ada membuat perasmian satu bengkel.
0: Okay.
1: Dan selain daripada muka anak muda, selain daripada muka industri, kita juga agak terhibur sebab kita juga membawa kumpulan veteran, warga emas.
0: Warga emas.
1: Dan yang lebih menarik, siapakah warga emas ni? Sebahagian besarnya daripada RTM.
0: Tengok. Veteran RTM. Yes. Orang-orang hebat RTM.
1: Orang hebat RTM.
0: Antaranya Datuk siapa tu?
1: Ya, sebenarnya yang jadi contohnya nama besar bagi RTM yang juga pernah menjadi pengarah IPTA.
0: Wah.
1: Datuk Adila.
0: Datuk Adila.
1: Ya. Okay. Pengarah ke-16 IPTA.
0: Cikgu bahasa kita dulu.
1: Cikgu bahasa Munshi. Tadi saya minta dia jangan betulkan bahasa saya.
0: Aduhai. Sebab dulu kalau kita bersiaran, siap telefon, tak betul sebutannya.
1: Okay. Jadi Datuk Adila ada. Contohnya.
0: Aha.
1: Jadi kenapa kita bawa? Sebab kita merasakan dengan mempelajari satu ilmu baru. AI itu sendiri kan. Boleh mengkata memberi mereka satu nafas baru dalam mengkata memberi perkhidmatan pula. Untuk orang kata, sebab kadang ialah dulu faktor usia.
0: Betul,
1: kita nak buat research, nak semua mengambil masa kan. Tapi AI sekarang boleh
0: memudahkan,
1: mempercepatkan sebab mereka ni kaya dengan pengalaman.
0: Ya.
1: Jadi kat sinilah saya rasakan bahawa tidak terhad kepada orang muda, tidak terhad kepada mereka yang sedang berkhidmat dalam bidang profesional masing-masing, dan juga kita kembangkan kepada mereka yang pernah dalam bidang ini tetapi masih aktif. Tapi sebab umur yang meningkat, tapi pada saya boleh mahu mereka masuk ke dalam kelompok utama juga. Sebab itulah saya kata tahun ini kita membawa segala kelompok, dan insyaAllah usaha baik dan murni kita ini akan berbaloi lah. Jadi itulah saya katakan bahawa tahun ini ada kelainannya, kita bawa semua orang.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Dan bila program ini akan diadakan, mungkin sekali lagi Datuk nak war-warkan, kerana saya diberitahu terbuka kepada orang ramai.
1: Betul.
0: Di mana?
1: Jadi sebenarnya kita adakan hari iftar ni seperti saya sebut tadi. Iftar ni di mana? Sebenarnya dalam kompleks yang sama Angkasa Purinya. Hanya kita ada satu kompleks penyiaran. Jadi kita menjemput pada hari Sabtu ini.
0: Sabtu.
1: Seawal pukul 9 pagi kita akan mengadakan satu masih lagi berjalan AI Grand Prix tadi. Sebelum kita membuat majlis penutupan hari terbuka iftar ini sekitar pukul 11 pagi lah. Jadi tapi untuk sebelum penutupan itu kita juga telah membuat satu orang kata pengisian lah, yang selain daripada melibatkan akademi, iaitu forum perkongsian orang kata berkaitan dengan teknologi AI. Kita juga ada membuat pameran interaktif reruai daripada agensi-agensi. Lebih kurang 19 agensi kerajaan.
0: Banyak.
1: Tapi
0: ya,
1: yang paling menarik juga, kita juga macam saya kata tadi, kita juga akan membawa kumpulan daripada komuniti sekitar Angkasa Puri, iaitu daripada Lembah Pantai dan Segambut. Untuk menyertai juga kumpulan ini supaya
0: lagi meriah lah, ya.
1: Lagi meriah supaya kumpulan orang ramai dapat melihat sendiri iftar ini. Dulu orang ramai tak dapatlah menghadiri kursus yang dibuat oleh iftar, hanya pada tahun 24 kita buka. Hingga sekarang. Dan cerita yang paling saya rasa menarik juga, kita masih ada juga orang kata beberapa perkara, termasuklah jualan Rahmah Madani. Yang mana biasalah ya. Dan juga
0: dengan kios,
1: dengan kiosnya kita, kita juga ada buat pemeriksaan berkala.
0: Okey.
1: Dah boleh datanglah. Kalau kerja minta cuti.
0: Okey.
1: Ya, datang.
0: Penerbit kena cuti.
1: Penerbit sekali datang. Pastikan datang. Sertai. Pertama sekali pemeriksaan berkala.
0: Okey.
1: Kena sihat ya.
0: Betul.
1: Kena sihat. Lepas kita sihat-sihat, kita pergi jualan Rahmah.
0: Allahuakbar. Okey.
1: Itu orang kata adalah banyak pengisian-pengisian yang lain juga. Jadi diharapkan mereka yang duduk di sekitar sini ambil kesempatan lah.
0: InsyaAllah.
1: Ya, kita alu-alukan semua.
0: Jadi itu antara manfaat yang akan dapatlah oleh pengunjung, kan?
1: Banyak. Sebab saya tak mau cerita sendiri, kena datang sendiri.
0: Oh, okay, kena. Suspend tu. Suspend, ya?
1: Suspend. Okay. Tapi jangan suspend yang bukannya yang negatif. Suspend okay, yang positif.
0: InsyaAllah. Jadi, Dato', sebelum kita berpisah ini, apakah harapan dan juga pesanan kepada pihak iftar, kepada rakyat Malaysia sempena sambutan untuk tahun ini?
1: Harapan saya memang harapan setinggi gunung. Dah tentu orang kata saya harapkan iftar ini dapat terus memberi bakti yang terbaik. Saya mengalu-alukan pandangan apa saja yang perkara yang boleh yang saya kata iftar untuk membantu untuk mengilmukan masyarakat kita.
0: Okay.
1: Jadi harapan saya juga sebenarnya dengan 55 tahun iftar ini kita akan terus bergerak untuk 55 tahun yang akan datang, supaya iftar akan terus orang kata seperti
0: apakah tema untuk tahun ni?
1: Sentiasa di hati.
0: Sama. Allah.
1: Jadi tapi selain sentiasa di hati, kita juga orang kata tema kita juga adalah iftar terus cemerlang.
0: Ya.
1: Cemerlang di hati juga National FM.
0: InsyaAllah. Okay. Kalau dulu kita dengan iftar aja tahu kursus, tahun ini mungkin ada perbezaan.
1: Saya ada buat catatan. Saya rasa ramai tak datang ni. Khusus ni. Jadi kita akan hantarlah senarai nama supaya kali ini kita buat satu kursus khas.
0: InsyaAllah. Jemput kami semua penyampai-penyampai.
1: Itu sewajarnya.
0: InsyaAllah.
1: Bukan saja di konti National FM. Kita ada banyak konti kat sini. Kita akan pastikan kali ini kita apa ni. Sebab Ketua Pengarah RTM juga adalah produk ITA juga. Kalau dia mendengarnya, dia fahamlah.
0: Cepus.
1: Jadi KP RTM juga pernah juga menjadi dan masih jugalah menjadi tenaga pengajar di ITA juga.
0: Yeah.
1: Jadi kita punya tenaga pengajar yang hebat-hebat. Jadi itu katalah sayanglah kalau kita tidak menggunakan ruang peluang ini untuk menuntut ilmu yang terkini lah. Yang orang kata ada di ITA tu.
0: Ya. Dan sekali lagi Datuk, sebelum kita berpisah, mengajak pendengar-pendengar kita untuk datang ke hari ITA. Silakan.
1: Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak sesiapa saja yang sedang mendengar di National FM ini untuk memastikan pada hari Sabtu ini 6 Jun 2026
0: sehari saja.
1: Untuk hari terbuka iftar yang kita buka kepada umum adalah pada hari
0: Sabtu
1: sahaja, iaitu bermula seawal pukul 9 datanglah ke iftar. Kalau tak ada, sila Google dan wiliskan segalanya.
0: Cari ada RTM,
1: boleh naik pengangkutan awam pun ada, kita ada komuter depan ni.
0: Dan
1: silalah orang kata untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang kita susun kepada umum. Supaya orang kata insyaAllah, kenapa kena datang? Sebab di situlah juga dapat mengenali iftar, dan jika berminat boleh memohon menyertai kursus-kursus yang ditawarkan di iftar. Jadi masuk dalam laman web iftar untuk lihat kursus mana yang menarik,
0: yang menarik yang menjadi pilihan hati.
1: Jadi pilihan setengah, sebab setengah kursus itu adalah percuma,
0: yang
1: mana harga kat luar ribu-ribu riban.
0: Ya, betul. Jadi gunakan peluang itu.
1: Ambil peluang ini. Banyak juga kita membawa agensi kerajaan. Contohnya kita bawa juga Jabatan Pendaftaran Negara. Siapa nak buat IC baru, sila datang.
0: Betul. Sekarang ni kita kena buat IC baru, betul. Jadi terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini. Petang yang cukup indah ini. InsyaAllah semoga apa yang diatur, apa yang disusun untuk hari iftar itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sempurna insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Nasi nak relax satu tengah hari hingga empat petang.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Cara Kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Omah doakan semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang terbaik dan moga hari ini membawa banyak inspirasi buat anda. Hari ini kita nak bincangkan sesuatu yang boleh membawa perubahan positif dalam hidup, iaitu bagaimana menggalakkan diri untuk lebih kreatif dalam kehidupan harian. Kita ni bila dengar pasal kreativiti, kita ingat hanya untuk artis, hanya untuk pereka. Tapi hakikatnya, kreativiti ni adalah milik semua orang, keperluan semua orang. Sebab kreativiti boleh bantu kita dalam kerja kita, hubungan dan dalam menyelesaikan masalah. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan cara-cara mudah untuk membuka ruang bagi idea yang baru dan menggalakkan diri kita menjadi lebih kreatif. Poin yang pertama adalah ciptakan masa sunyi untuk fikiran kita berehat. Masa sunyi ataupun quiet time. Kadang-kadang untuk dapatkan idea yang segar,

0: memutuskan kreativiti. Sebab tu bila kita pergi bercuti, kita relax-relax, tak nak dengar dan tak nak fikir pasal kerja, waktu itulah idea tentang kerja datang. Sebab apa? Sebab kita secara kita tak sedar kita mencipta masa sunyi kita. Jadi, apa kita nak buat lepas ni? Luangkan 10 hingga 15 minit sehari tanpa gangguan. Kita matikan telefon atau kita duduk sejenak di tempat yang tenang. Biarkan fikiran kita berkeliaran tanpa fokus tertentu. Kadang-kadang idea terbaik muncul dalam masa-masa seperti ini. Dan kalau kita tengok kajian, individu yang meluangkan masa untuk refleksi diri ataupun quiet time, masa sunyi, menunjukkan peningkatan kreativiti sebanyak 30%. Oh, itu poin pertama. Poin yang kedua, terokai pengalaman baru untuk merangsang inspirasi. Maksudnya, kalau kita mengalami sesuatu yang baru, ia boleh membuka perspektif yang segar dan beri kita idea yang baru. Contohnya, kita cuba terokai aktiviti ataupun tempat yang tak pernah kita cuba sebelum ni. Walaupun, contohnya, kita cuma cuba resipi baru ataupun kita melawat tempat yang belum pernah kita kunjungi. Ini membantu sebenarnya. Bayangkan, kreativiti ini dia seperti sungai yang memerlukan air segar. Pengalaman baru adalah air yang mengalir, membawa tenaga baru ke dalam fikiran kita dan menjadikan sungai kreativiti kita semakin subur. Dan poin abang-abang yang ketiga adalah, rekodkan idea walaupun kecil. Oh ya, ni ramai orang buat silap. Kita kena faham, kadang-kadang idea datang pada saat-saat yang kita tak jangka. Jadi, sediakan buku nota ataupun kita gunakan aplikasi yang ada dekat telefon bimbit kita untuk mencatat sebarang idea atau ilham yang muncul. Sebab setiap idea kecil boleh jadi permulaan kepada projek yang besar. Setuju? Jadi, untuk meningkatkan kreativiti dalam hidup kita, ingat tiga langkah ni. Yang pertama, ciptakan masa sunyi. Yang kedua, terokai pengalaman baru. Dan yang ketiga, rekodkan setiap idea kecil yang muncul. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Santai bersama kami di Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.

Cemburu daripada Nabila Razali untuk anda petang-petang begini. Lagu rancak lagi. Lagu rancak untuk kita hilangkan rasa mengantuk tu. Petang-petang biasanya kita rasa mengantuk. Tapi bila kita layan lagu-lagu yang segar, lagu-lagu yang rancak, membuatkan kita rasa okey semula. Ataupun mungkin waktu-waktu begini dah mula kita perkena kopi ya. Kita cari kopi bagi segarkan balik rasa mengantuk tu. Apapun, terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tak kira. Walau di mana saja anda berada di rumah sekarang ini, katanya ada yang kurang sihat hari ini. Kurang sihat tapi masih lagi setia bersama Nasional FM sambil baring-baring. Sambil tu katanya layan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Jangan lupa makan ubat ya. Rehat betul-betul masa kita tak sihat ni. Itulah yang dikatakan sangat-sangat penting. Kalau kita berdoa ya, panjang umur dan juga kita diberikan kesihatan yang baik, panjang umur dan juga terus sihat. Kita tak nak kalau kita berdoa terus panjang umur tapi sebaliknya. Jadi sangat-sangat pentinglah dalam kehidupan kita ini bila diberikan kesihatan yang baik. Kerana bila kita sihat itu mudah untuk kita lakukan apa saja perkara. Kalau kita tak sihat, Allahu Akbar, macam-macam perkara tu dah tergendala sebenarnya. Jadi kalau kita berdoa tu, jangan lupalah untuk kita selitkan doa supaya diri kita sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Sarawak okey, Sabah okey, ini bukan apa. Kalau diikutkan pada berita yang telah disiarkan baru-baru ini, di mana dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitude 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan juga Sarawak pada 2 Jun lalu menurut Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Jadi dikhabarkan gegaran dilaporkan dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan juga Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan juga di Serian di Sarawak. Itu yang saya cakap tadi tu, bila saya bertanya tadi Sabah okey, Sarawak okey, sebab ada gempa bumi lemah dikesan di Sabah dan juga Sarawak ya. Apapun, layari laman portal berita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya atau ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran RTM dan juga radio, di TV dan juga radio. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Coklat untuk anda, Segitiga.

Jangan lupa jam 3.30 minit petang nanti kita ada sebuah lagu retro untuk anda. Nak tahu lagu retro apa untuk hari ini? Layan je 3.30 minit petang nanti. Dan sementara itu, program sambutan Hari TVET Negara untuk tahun ini 2026 peringkat nasional akan diadakan dari 5 hingga 7 Jun 2026, Jumaat hingga Ahad. Masanya 9 pagi hingga 10 malam di Dataran Putrajaya, di mana program ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pada 6 Jun 2026 hari Sabtu 10 pagi Dataran Putrajaya. Jadi inilah peluang, sebenarnya peluang terbaik untuk anda terokai dunia TVET, kenal dengan pelbagai laluan pendidikan ya, dan juga mendapatkan maklumat kerjaya yang semakin mendapat permintaan industri. Jadi sama-sama kita rebut peluang bertemu institusi pendidikan, pemain industri serta bakal majikan yang menawarkan pelbagai peluang pekerjaan. Yang tengah cari pekerjaan tu jangan lupa ya untuk ke Dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026 untuk tahun ini.

0: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM Sentiasa di Hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga. Tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik, gendang, kena main benda itu. Dan tidak melidakkan tentang pembelajaran atas talian yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Ya, jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada ramai rakan-rakan kita di sini yang sentiasa meriahkan kami. Nasional FM Sentiasa di Hati ini 24 jam tanpa henti. Kita ada Ila. Hai Ila. Waalaikumsalam. Selamat petang katanya, selamat bertugas. Hari ini kita kerja, jom masak dulu. Santai-santai je. Nasional relax. Okey, terima kasih. Masak apa tu? Okey, Nozi Moses. Waalaikumsalam. Kita ada Princess Sue. Jom layan katanya Nasional relax 1 hingga pukul 4 petang. Aida Jia Akak Manis. Manis ke tu? Okey, Rashida Edi juga. Hida Mulyani. Aha, kita ada siapa lagi? Siti Salwa. Katanya, halo, halo. Selamat tengah hari tadi. Sekarang ni dah petang. Kejap lagi bersama dengan geng kakak petang eh. Dan kita ada Marsa Saleh. Okey, kita ada Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Katanya hari Khamis hari ini, layan Nasional Relax. Tanya mood, bad mood saya. Akak Manis hari ini, kenapa? Kenapa bad mood tu? Okey, ada ceritalah tu eh. Okey, apapun semoga bertabah, tabahkan hati. Dan kita ada juga Ramlili, kita ada YB, Raja Tun Dr. Philip Maling. Okey, Gergasi Rock. Kenapa pula Gergasi Rock? Okey, kita ada Muhammad Ramli, terima kasih Triple S, Muhammad Yusof, Razak Balangi, Zukrina Yusof, Marinawati. Waalaikumsalam. Okey. Semoga dipermudahkan segala urusan katanya, diberikan kesihatan yang baik dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Jom katanya layan Nasional Relax ini dengan info, dengan lagu-lagu terbaik insya-Allah. Rosna Daud juga. Kita ada Hamdan Arifin. Waalaikumsalam. Santalia Beruas, Solehah Din, Ita Chat. Kita ada Muhammad Syamuddin. Kita ada Hadin Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Jihad Bakar. Okay, Apu Arminang. Dia macam tu je, dia tunjuk best kat situ eh. Kita ada Dino Crystal juga, terima kasih, love tu. Ainul Jafajir, Jaya Kesuma, Double B, Bia-Bia, James Pengiran Nenek Ani, happy hari Khamis katanya. Razak Balangi Siti juga, Triple H, Hajah, Halijah, Hamzah. Okay, kita ada Ford Ranger. Terima kasih. Banyak love tu. Terima kasih. Dan kita ada ramai lagi Muhammad Yusof. Terima kasih kerana sudi temankan saya menerusi FB. Juga teman saya menerusi Live TT. Sudi tepi-teping. Dan juga terima kasih yang layan menerusi frekuensi kita yang satu ini di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, tentunya di 88.5 Nasional FM Sentiasa di Hati. Awesome.

Jangan lupa kejap je lagi geng Kakak Petang akan bersama dengan anda macam biasa 4 hingga pukul 8 malam setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau ada pengalaman pernah masuk hospital ya, pernah masuk ward, jadi jangan malu-malu kongsikan pengalaman anda dengan geng Kakak Petang. Taliannya macam biasalah, hantarkan voice note anda di 011-2120-2369 jadi kongsikan dengan geng Kakak Petang mengenai pengalaman anda sakit, kemudian terpaksa pula masuk hospital ya. Sama ada anda terlibat dengan kemalangan atau sakit yang menyebabkan anda ditahan di ward itu ya. Jadi kongsikan jangan malu-malu, kongsikan dengan geng Kakak Petang, hantarkan suara anda itu. Sekali lagi nombornya 011-2120-2369.

Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Okey. 5 minit saja lagi untuk saya temani anda. Hari ini Nasional Relax. Sekejap je lagi bersama dengan Hanim dan juga Lin Zainul. Jatuh, bangun sendiri ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. So, assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan terstrima langsung di RTM Click.
4: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
0: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang hanya di Nasional Warna.
5: Dia yang hari paling ini, sonok bila masak tu ialah bab memakan.
6: Untuk saya sekarang dengan keadaan saya, umur saya, masak tu tak menyonokkan dah untuk saya.
5: Macamlah tua sangat, Zura. Oh,
6: saya nak makan je.
5: Itulah dia. Saya fikir kan, ada tak sesiapa yang boleh mencipta mungkin kerusi yang kita masak sambil duduk. Kursi roda kita bergerak zu-zu, kulu kilik macam tu kan.
6: Awak memang mimpi naik kursi roda tu.
5: Dia sebab bila kita berdiri terasa kelenguhan di pinggang, kelenguhan saya, di betis.
6: Ini hari Jumaat tau. Jumaat ni kadang doa kita makbul.
5: Oh tidak, okey tak apalah, terus kepada terus kepada resepi kita.
6: Kau betul-betul awak nak bincang.
0: Dengarkan geng Kakak Petang menerusi Nasional Warna 4 hingga 8 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Assalamualaikum. Ya, selamat petang. Kembali bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Saya Lin Zainal.
7: Saya Hanim.
5: Akan bersama-sama dengan anda sampailah jam 8 malam, ya.
7: Ya, betul. 8 malam kita kan daripada 4 petang jarang saya berada di sini.
5: Hari ini masuk kembali nampaknya.
7: Hari masuk kembali.
5: Rindu
7: selepas,
5: tak?
7: Rindulah. Selepas hari raya pula tu kan.
5: Kita nak ucapkan terima kasih buat rakan kita Aida Jia yang betul telah bersama-sama dengan anda, okey? Kakak manis kita lah. Kan. Jadi kepada semua teman-teman di mana saja anda berada, terus layan geng Kakak Petang.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati.
4: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
0: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng kakak petang. Ya, bersama dengan Hanim, bersama dengan saya.
5: Ya, kita berdua je petang ni.
0: Itulah dia tadi dalam perjalanan ke RTM, cuaca agak panas juga, alhamdulillah.
5: Betul.
0: Sebab keadaan cuaca kadang-kadang tidak menentukan, Hanim. Bila kita tengok tiba-tiba mendung, sebelum pagi tu punyalah panas lit-lit.
5: Ya, betul. Itu memang saya rasa macam agak pelik. Kalau zaman dulu kita tak rasa macam ni kan. Kita rasa kita akan ada awan mendung bawa ke hujan. Hujan kan.
0: Betul-betul.
5: Sekarang tak ada. Tengah-tengah panas terik tu, tiba-tiba gelap, guruh.
0: Guruh tu. Guruh dentang-dentum, tiba-tiba hujan punyalah lebat ya. Mungkin berlakunya pemanasan global dan sebagainya lah. Tapi tak apa, sekarang ni kita nak kongsikan info berita yang diambil dari portal berita RTM ya. Antaranya potensi besar Malaysia dengan sektor teknologi tinggi membuka lebih banyak peluang kerjasama strategik bersama-sama dengan negara Jepun. Potensi sektor berteknologi tinggi antaranya yang mendapat tempat dan Jepun juga memperkukuhkan strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan diberikan kepada sektor berimpak tinggi. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun juga dijangka membuka lembaran baharu kerjasama kedua-dua negara. Ini kerana hubungan hampir 7 dekad memasuki fasa baharu berasaskan perkongsian ilmu, bakat dan juga pengalaman.
5: Seterusnya, Pulau Pinang bakal melaksanakan kadar tarif air baharu mulai 1 Julai ini selepas pelaksanaannya ditangguhkan selama setahun. Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Zairil Hil Johari memberitahu pelarasan berkenaan melibatkan 82% penggunaan domestik atau isi rumah yang menggunakan 35 meter padu air atau kurang sebulan hanya akan mengalami kenaikan maksimum RM2.55 sebulan. Untuk penggunaan bukan domestik pula, purata kadar tarif baharu bagi 500 meter padu pertama sebulan ialah RM2.28 bagi setiap meter padu. Pelarasan tarif itu bagi memastikan perkhidmatan bekalan air yang mampan dan menyokong pelaburan berterusan dalam pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur air di negeri Pulau Pinang katanya.
0: Ya, demikian tadi sikit info semasa yang diambil dari portal berita RTM ya. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami, geng.

0: setia bertemankan geng kakak petang.
1: Iyalah, bersama dengan kami berdua pada petang ini, Hanim.
0: Ya.
1: Selanjutnya kita nak berkongsi apa ni, Hanim?
0: Kita nak berkongsi resepi campak-campak manja-manja siap.
1: Memanglah kan resepi yang paling mudah. Sebab kita ni sekarang ni bekerja dengan masa tau, Hanim. Kita bekerja, kita keluar, ada yang berniaga. Jadi bila balik tu perut lapar.
0: Betul.
1: Kita nak buat sesuatu yang mudah, yang ringkas, yang murah.
0: Saya suka. Suka yang mudah, yang ringkas tu.
1: Ramai yang suka. Sebab kita tak nak makan yang masak yang rumit-rumit.
0: Betul.
1: Sebab nanti masa kita dekat dapur tu lama benar. Kaki pun lengah.
0: Ya, kadang-kadang anak kita yang tunggu tu pun dah tidur.
1: Itulah dia, poknya pun tidur. Masuknya tak siap-siap lagi.
0: Jadi kita yang ringkas je lah.
1: Baiklah, resepi petang ini ayam cili kering.
0: Okey, sedap.
1: Kita perlukan ayam, boleh campurlah isi dengan tulang-tulang sikit, potong kecil-kecil.
0: Okay.
1: Lebih kurang 200 ke 300 gram.
0: Okey.
1: Bergantunglah pada isi rumah tu kan. Kemudian ayam tu dah dibasuh, bersih-bersih, ditoskan. Masa kita nak menggoreng tu, kita letak minyak. Okey, ini cara baru ya. Kita letak minyak. Ayam tersebut tak perlu nak digaulkan dengan garam atau kunyit. Kita perlu bila dah letak minyak tu, kita ambil satu sendok serbuk kunyit. Kita masukkan dalam minyak
0: dalam,
1: tadi.
0: Dalam minyak tu.
1: Kita masuk dalam minyak, kita kacau-kacau. Jadi minyak tu kekuningan. Bila dah panas sedikit, terus masukkan ayam tadi. Ayam tadi dalam gorengan minyak tu tadi. Bukan gorengan, dalam minyak yang dah dicampur serbuk kunyit tu, yang panas tu, kita goreng-goreng. Nanti dia akan sekata sebati kuning tu melekat dekat ayam tu.
0: Yang tu saya tak pernah cuba. Nanti saya cuba.
1: Boleh cuba ya. Jadi kita dah kacau-kacau, agak-agak dah separa masak. Kita angkat dan toskan.
0: Okey.
1: Kemudian kita keluarkan minyak. Tinggalkan sedikit minyak sahaja. Okey, kita perlukan lebih kurang 1 inci halia yang dihiris-hiris halus.
0: Okey.
1: Kita masukkan dalam minyak tadilah. Okey, kita perlukan 1 biji bawang besar. Dipotong nipis-nipis lah, sering-sering. Serong-serong macam tu. Masukkan juga. Kemudian 3 ke 4 ulas bawang putih. Kita masukkan.
0: Kita kacau. Kita tumbuk ke?
1: Tak payah, kita potong sering-sering. Serong-serong je. Mana ada perkataan sering? Sering tu mereng. Lin Zana dah mereng. Okey, serong-serong.
0: Okey.
1: Okey, kemudian kita masukkan beberapa potongan cili kering.
0: Okey.
1: Kita potong, buang biji dalam lebih kurang 4 ke 5 batang. Kita basuh bersih-bersih, buang biji, kita potong-potong, masukkan juga. Bila kita dah masukkan tu, kita kacau-kacau, nanti dia akan naik bau. Api kena kawal ya, jangan terlampau besar, nanti hangit. Kan? Kemudian dalam waktu yang sama, kita masukkan lebih kurang apa orang kata 2 sudu sos soya.
0: Sos soya. Okey.
1: 2 sudu sos tiram.
0: Okey.
1: 1 sudu besar sos cili.
0: Okey, sos cili.
1: Sedikit lada sulah.
0: Lada sulah.
1: Kita masukkan dan juga 1 cawan air.
0: Okey.
1: Kita masukkan semua sekali lah. Kita kacau dia dah berkuah lah kiranya kan. Bila dia dah sederhana menggelegak tu, kita terus masukkan ayam.
0: Ayam tadi. Okay.
1: Masukkan ayam, gorengan ayam tadi tu. Kita biarkan dia sebati kan, lebih kurang 7 ke 8 minit. Barulah kita masukkan garam. Tapi kena masukkan sedikit terlebih dahulu. Jangan main berani masukkan semua. Sebab tadi sos-sos tadi, dah mengandungi. Mengandung pula.
0: Mengandung tu orang lain. Bukan kita pun
1: dia. Sos tu mengandungi garam. Bukan sos tu mengandung. Tak pernah aku dengar orang
0: sos
1: kata
0: tiram sos tu masin tu.
1: Masin dengan sos tiram, sos soya. Sos cili pun dah ada garamnya. Jadi
0: betul,
1: kita pun bila kita masak tu nak yang sehat-sehat dia. Janganlah lebih-lebih garam ya, Anim.
0: Darah tinggi
1: bahaya, Anim. Jadi kita dah menggelegak sikit tu, tutup api, bolehlah dihidangkan.
0: Memang mudah. Mudah resepi tu.
1: Sangat mudah ni. Memang sedap pun sedap juga. Saya kalau makan ayam, sebenarnya saya suka potong kecil-kecil.
0: Betul, saya pun suka.
1: Mudah nak dimakan. Kalau besar, bayangkan mulut kita nak nganga.
0: Ya, saya kalau pergi kedai, kalau beli ayam tu, saya akan minta potong tom yam.
1: Potong tom yam, ya. Bang potong kecil-kecil, bang potong tom yam. Dia dah faham dah.
0: Betul.
1: Kan mudah nak dimakan. Anak-anak pun mudah nak makan. Dia pun cepat masak. Iya kan. Itulah dia ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ayam cili goreng. Ayam cili kering.
0: Ayam cili Kering. Ha, jangan lupa cuba sebab dia sangat mudah. Mm-hmm. Sedap pun sedap.
1: Menyelerakan sebab berkuah dia.
0: Ya. Lepas tu naik rasa apa tu cili kering tu.
1: Dan terasa juga halia. Halia tu ada orang bila dah masak tu dia suka makan je halia tu. Ada ada orang dia tak suka, dia tolak tepi. Halia tu sangat bagus untuk buang segala angin. Tak sedap badan kita kan. Macam tu lah. Makan betul, halia. Sebab tu wanita lepas bersalin di bila hidangan juadah tu ada halia lebih. Black pepper. Nak buang angin lah tu.
0: Macam saya suruh mak saya, tapi potong besar-besar mak, supaya saya nampak saya tak makan.
1: Oh awak tak makan cheese.
0: Supaya nampak saya tak makan.
1: Han, itu bagus untuk kesihatan.
0: Ya, bila dah masa muda-muda dulu kita suruh macam tu. Bila dah tua ni kita dah tahu dah kenapa mak kita suruh makan.
1: Jadi dah tua ni makan tak?
0: Yang tua ni makan.
1: Mesti makan.
0: Sekarang ni kalau nak minta teh tarik, teh tarik halia.
1: Halia. Ya Allah, bagus. Lepas tu kalau makan kat luar jangan lupa minta air Bali. Air Bali pun bagus jugalah. Betul, kan? Bagus. Kita sekarang umur-umur sekarang ni Anil. Jangan fikir sedap kat tekak saja. Kena jaga juga kesihatan kita. Betul. Sekian untuk hari ini. Terus bersama dengan kami,
0: Geng Kakak Petang.

0: Siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana? Al-Quran kata macam mana? Ya, Nabi kata macam mana? Beribadatlah. Maknanya, jangan melampau. Sampai kata, saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata, aku kahwin, aku tidur, dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi, kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadat pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam tu secara ekstrim. Oh, semayang sabar tak berhenti, baca Quran sabar tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang, sunatnya macam mana, qabliyah ke ba'diyah ke, ya? Jadi dia ada, tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang. Itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga dari segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang, tapi yang Islam bagi itu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga, Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam, mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya paderi, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang, dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain, kerana masing-masing ada yang beragama lain selain pada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan? Kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang boleh berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah. Jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Sekian ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Nasional.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

0: شد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
2: Biar lambat, asal selamat.
3: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
2: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami Nasional FM.
4: Ya, ketika anda sedang memandu, antara perkara yang perlu anda jaga ialah tidak membuang sampah keluar tingkap, Manim.
5: Betul. Yang tu kita kena ajar anak kita lah terutamanya, ya kan? Yang daripada kecil kita kena ajar dia supaya tak buang sampah keluar tingkap.
4: Kena sediakan plastik dalam kereta bila kita dah makan. Kadang-kadang ada beli aiskrim kan, beli coklat, gula-gula, kek dan sebagainya. Bila dah makan tu, sampah tu buang dalam plastik dalam kereta dulu. Bila dah sampai ke destinasi, barulah kita buang di tempat yang sepatutnya tong sampah, contoh kan.
5: Betul, sebab sekarang ni kan jalan raya ni kita kena tahulah. Jalan raya tu bukannya untuk kenderaan je, tapi dia bukan juga tong sampah. Lagi-lagi waktu musim perayaan ni kan. Denda RM2,000 dan sapu jalan 12 jam.
4: Lama tu
5: tindakan dia. Kita jangan ambil ringan lah kan.
4: Betul. Dan setakat ni seramai 1,054 individu tau telah ditahan kerana membuang sampah kecil di tempat awam, dan pesalah juga berdepan denda RM2,000 macam yang Anim katakan tadi, serta hukuman khidmat masyarakat selama 12 jam. Seperti contoh menyapu jalan. Kena cuci longkang, cuci tandas awam pun kena juga.
5: Itulah, kita kenalah beringatkan sebab kadang-kadang itu kebersihan.
4: Iyalah.
5: Daripada diri sendiri. Kita kena jaga kebersihan kita, kita jaga kebersihan alam sekitar juga kan.
4: Bumi ni kita kongsi bersama-sama lah kan. Takkanlah kita dah makan-makan sedap-sedap, buang kat luar ya.
5: Betul.
4: Ada tu dalam kereta saya nampak dia buang putung rokok kat luar, itu pun tak boleh juga.
5: Tapi kita jangan ingat pula orang belakang tu tak tengok perlakuan kita yang kat depan.
4: Ya Nim, sekarang ni ada dashcam tau. Yeah. Orang boleh rakam. Tak pasal-pasal ni nama kita naik. Ke balai, menjawab, kena buat khidmat masyarakat.
5: Ya, lepas tu kita ni kadang-kadang cakap, alah dia takkan ambil tahu pasal kita tak ya. Kadang-kadang kita ni masyarakat Malaysia ni kan, masing-masing kita ada tanggungjawab kita masing-masing. Jadi jangan kata kita malas untuk report, tapi sebenarnya ada je orang yang rajin untuk report kesalahan kita tu sendiri kan.
4: Jadi yang paling penting jangan buang sampah merata-rata. Kalau ada makan tu, buanglah di tempat yang sepatutnya. Sebab kita nak hidup di bumi ni, kita tak nak bumi ni marah kan. Bumi kalau marah habis lah ni.
5: Betul.
4: Panas dengan segala apa lava yang dikeluarkan. Betul. Gunung berapi dan sebagainya kan. Jadi sama-sama kita beringat ya. Betul. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami,
5: Geng Kakak Petak.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Khamis 4 Jun 2026, dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara di Kecamatan Pulau Pinang. G36 trafik mula perlahan dari pulau menuju ke Perai, manakala Lebuh Raya Utara Selatan plus E1 trafik perlahan dari trafik dari Juru Auto City ke Plaza Juru, dari Perai menuju ke Plaza Juru. Beralih pula tinjauan ke Lebuh Raya Utara Selatan plus E2 trafik perlahan. Maklumat awal kemalangan kilometer 143.9 arah selatan dari Bukit Gambir menuju ke Paguh, trafik perlahan. Terdapat trailer rosak di susun masuk rantian Simpang Renggam arah selatan dari Simpang Renggam ke Sedenak. Separuh lorong kiri terhalang. Kesesakan berlaku di kawasan rantian sebelah berkenaan. Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar, UPM ke Kajang, dan manakala kawasan selatan, trafik perlahan dari Sedenak ke Kulai, persimpangan Pasir Gudang ke Dato' On. Di Lebuh Raya Pantai Timur, LPT1, malam-awal terdapat kemalangan di kilometer 106.2 arah barat dari Temeluh menuju ke Lancang. Trafik terkawal di lokasi, lorong kanan dan sebahagian lorong perlahan terhalang. Beralih pula, ketinjauan trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang dimulakan dengan Lebuh Raya NKVE E1, trafik perlahan dari Subang ke Shah Alam. Seterusnya di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Plaza Tun Sawi ke persimpangan Sawi di kedua-dua arah turut perlahan. Di Kirara ke susun masuk Pucung Jaya, tinjauan di Lebuh Raya E6, trafik sesat dari Shah Alam menuju ke Seafield. Beralih ke Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Angkasa Puri ke Lembah Pantai dan dari Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Manakala tinjauan trafik di Lebuh Raya LDP E11, trafik mula perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, turut perlahan dari Taman Megah ke SS2, turut perlahan dari Plaza Tun Pencala ke Sidang Damansara, Bandar Utama ke Damansara Utama. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Makora, turut perlahan. Di Lebuh Raya E18, dari IOR City Mall ke Unit 10. Seterusnya, Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Akhir sekali, di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari IOR Putrajaya ke Unit 10. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya, sentiasa fokus pada pemanduan dan jarak selamat, dan anda jangan sesekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu. Diingatkan juga bagi penunggang motosikal, berhati-hati terhadap sebarang halangan, terutama di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggu, menunggang dan berhenti berteduh atau berehat di lokasi-lokasi teduhan motosikal yang telah disediakan. Ikuti tumpuan trafik dari semasa ke semasa dengan melayari aplikasi LLM Info Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-8877-52. Sekian laporan trafik dari saya, Saiful Aziz Jamaluddin, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di Nasional Petang.

0: Yeah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami di National FM.
1: Kakak petang.
0: Iyalah, kami akan terus bersama-sama dengan anda. Dan petang ini, Anim.
1: Ya. Yeah.
0: Luahan akak abang tu pasal apa, Anim?
1: Pasalnya ada tak kita, pengalaman kita?
0: Uh-huh.
1: Kita sakit.
0: Yeah.
1: Kalau boleh, kita ni sebenarnya kita biasa tahan sakit kan?
0: Memanglah.
1: Ada waktunya sakit tu kita pergi hospital, lepas tu kita terpaksa pula kena tahan warded pula.
0: Itulah dia, sebab
1: kita
0: doktor
1: nak tahu pengalaman
0: kita,
1: orang kan.
0: Bila doktor periksa, doktor kata ini serius ni.
1: Kita ingat sakit biasa, demam biasa je.
0: Tiba-tiba mungkin doktor khuatiri dengue.
1: Dengue. Betul. Lagi satu, kita yang paling merisaukan yang sakit perut ni. Kadang-kadang ada appendix kan?
0: Ya, kita ingat macam biasa, rupanya ulcer, appendix.
1: Betul.
0: Ataupun ada batu karang dan sebagainya. Sebab nak kencing tu tak lawas ataupun sakit dan sebagainya kan. Jadi kita nak tahu, pernah tak ada pengalaman ditahan di ward, tak kira dalam hospital swasta ke kerajaan ke kan. Jadi kita nak tahu sakit apa, pengalaman anda macam mana duduk di ward di hospital tu. Sebab yalah, bagi kali pertama tak pernah masuk hospital, pengalamannya tu sesuatu yang lain daripada yang lain lah kan.
1: Ya, sebabnya kita nak, kita bukannya kita nak pergi bercuti, kita tak prepare semua benda tu kan.
0: Sengah tu datang hospital, apa, selai sepinggang. Lidak lah dia bawa beg, letak kain batik, kain pelikat ke t-shirt. Betul. Ke tiba-tiba doktor tahan tak pergi balik. Tak memasir bininya tu, kena balik sediakanlah semuanya tu untuk suami. Letak dalam satu beg dengan buruh gigi, ubat gigi, apa, alat pembersih muka. Lelaki pun dia jaga juga muka.
1: Betul.
0: Wajahnya tu.
1: Betul. Kadang-kadang benda yang kita tak sangka tu kan.
0: Yelah.
1: Kadang-kadang bukannya orang bersalin je. Orang bersalin tu kita memang akan sediakan beg kat dalam kereta tu kan.
0: Memang.
1: Tapi kan, ini saya cerita pengalaman saya lah kan. Sebabnya tak sangka pun nak bersalin hari tu.
0: Oh,
1: sebab
0: ya ke?
1: Lagi 3 minggu. Memang tak sangka
0: ni
1: pun.
0: Ni awal lah ni.
1: Awal saya datang untuk check up je sekali. Doktor cakap baby dah tak boleh balik.
0: Baby tu dah lemas. Duduk dalam perut. Dia nak keluar.
1: Dia
0: keluarkan
1: kata,
0: aku dari sini. Dia cakap macam gitu.
1: Tak boleh balik. Jadi tak boleh balik. Kita nak cakap macam mana kan.
0: Ditahannya lah dekat hospital tu.
1: Masa tu memang selesa pinggang lah.
0: Itu pengalaman Anim kan. Anda pula macam mana? Mungkin ada pengalaman yang berbeza sedikit. Dan
1: betul,
0: macam mana kan. Ada yang terlibat dengan kemalangan ni, Anim.
1: Yeah.
0: Kejap lagi kita perdengarkanlah luahan kakak abang. Teruskan bersama-sama dengan kami.
1: Kakak petang.

0: Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, geng kakak petang.
1: Diinai-inaikan.
0: Itulah dia, sekarang ni musim cuti sekolah, ramai yang diinai-inaikan tu.
1: Kita pula pun pergilah ke majlis sana, ke majlis sini.
0: Orang dah jemput.
1: Ya, ada yang daripada utara pergi ke selatan.
0: Jauhnya.
1: Pergi ngantor kata kan.
0: Ada tu bukannya anaknya kahwin, poknya kahwin. Mungkin dah lama kehilangan isteri. Kemudian orang kampung tu judu-judukan lah.
1: Jangan dihalang.
0: Jangan dihalang. Sebab betul, anak-anak ni tinggal berjauhan kan. Jadi kita setuju aja le. Kita doakan yang terbaik le untuk mak ayah kita dah.
1: Ya, ada juga ada teman malam-malam nak pergi ke mana pun.
0: Minum kopi ada orang buatkan.
1: Betul, ada teman.
0: Sakit kaki ada orang urutkan kakinya.
1: Ya, kita ni nak halang-halang. Tapi kita jaga anak tengok. Kita jaga bapak pun tak jaga, jenguk widok.
0: Itulah dia, kita pun sibuk dengan tugasan kita ya. Baiklah, kita punya topik bukan pasal tu ni.
1: Bukan.
0: Pasal pak kita kahwin, bukan.
1: Okay.
0: Ini berkenaan dengan, pernah tak anda melalui pengalaman anda jatuh sakit, kemudian ditahan di hospital, di ward dan sebagainya lah. Kita nak dengar luahan daripada seorang rakan kita ni.
2: Hai, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Kamil daripada Seremban ya.
0: Okay.
2: Pengalaman saya masuk hospital masa saya balik daripada umrah. Saya disahkan kena, sini panggil SARS, sana panggil MERS. Bila dah balik rumah, sesama batuk, batuk pergi hospital dan dimasukkan, ditahan. Sebab temperature satu tinggi, lepas tu oksigen dalam darah kurang, so ditahan je. Itu pengalaman pertama saya dah balik umrah, lepas tu masuk hospital pula. Kena tahan lagi dekat seminggu. Itu satu pengalaman yang saya tak sangka lah. Dah lah orang tak boleh melawat sebab kita kena kuarantin. Kita duduk lah seorang-seorang dalam bilik tu selama 7 hari. Yang boleh berkomunikasi kita dengan kita tu pakai iPhone je lah. Dengan video call. Itu satu pengalaman yang sedih lah. Balik umrah, kita dah letih kan. Atau sakit waktu tu. Waktu kena tahan waktu tu. Itu pengalaman yang saya tak dapat nak lupakan lah.
0: Itulah dia kenangan.
2: Okey, gengar petang. Terima kasih. Bye.
0: Sama-sama. Saya kira kan, dia sedih bukannya apa. Gembira balik umrah.
1: Betul.
0: Tapi sebab batuk tak dapat bertemu, tak dapat peluk anak isteri.
1: Ya.
0: Kan sebab dah ditahan, mungkin ialah masalah pernafasan tu kan.
1: Sebab batuk. Kan, betul, batuk tu kan kita tak sangka, kita ingat batuk biasa. Tapi sebenarnya dia detect awal tu sebenarnya bagus dah untuk kesihatan dia kan. Lagi satu, balik daripada perjalanan yang jauh macam tu kan, kita dah bersama-sama dengan orang terbuka
0: kan.
1: Kita tak boleh nak elak.
0: Yelah kan, kebanyakannya dah kena macam tu. Kita dah biasa dengar kan, balik daripada umrah, ditahan di hospital. Tapi ini ujian lah ya.
1: Betul.
0: Lagi banyak Allah uji, Allah sayang. Ingat
1: betul
0: tu.
1: Kadang-kadang kita tak dapat ujian kat sana,
0: ujian kat sini. Yang penting kita bersabar, kita terima ketentuan daripadanya ya. Baiklah, sebentar lagi ada lagi?
1: Ada lagi. Ada. Nanti kita kongsikan juga
0: Bersama dengan kami,
1: geng kakak petang.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Ya, jangan lupa saksikan RTM Click dan juga dengarkan Nasional FM.
3: Cuma nak bagi tahu lah kan, Lin. Ya. Kalau ikut RTM Click, dia akan ada gangguan perkhidmatan dia lah.
2: Untuk sementara waktu.
3: Sementara waktu. Ya. Mula malam ni saya rasa. Pukul malam ni, pukul 12 malam sampai pukul 5 pagi saja.
2: Sekejap saja.
3: Sekejap
2: saja
3: kan.
2: Dan sekarang ini juga, kepada anda yang nak berkongsi kisah kan, berkenaan dengan pengalaman anda dimasukkan ke ward, ke hospital kan. Anda boleh luahkan kepada kami macam rakan kita ni. Sama-sama kita dengar.
4: Saya Rahim. Saya pernah dimasukkan ke hospital. Masa itu saya kemalangan motosikal. Orang langgar kan, langgar dari belakang. Saya tercampak jauh jugalah. Kaki saya
2: patah ke?
4: Hampir teruk jugalah kan. Saya tak boleh nak berjalan. Tapi nasib baik tak putus, tak patah apa semua. Tapi duduk hospital lama, lebih kurang beberapa bulan kan. Saya terpaksa ambil MC. Kawan-kawan pejabat ramai datang melawat saya kan. Itu pengalaman yang saya dapat lupakan lah. Saya terasa, ya Allah, bila dah sembuh tu, nikmat ada kaki boleh berjalan ni. Syukur sangat-sangat jadi hargailah diri. Tapi dalam kes saya tu, orang langgar kan. Orang tu langgar. Lepas tu, dia pun tak sangka masa tu malam lah. Tapi saya rasa macam saya pakai tapak geledah. Lampu motor pun ada kan. Mungkin orang tu penat ke apa kan. Dia boleh langgar saya tu, campak jauh tu. Tapi alhamdulillah saya dah kembali sembuh. Itu pengalaman saya. Masukkan ke hospital. Tak boleh nak lupalah kan. Teringat keluarga macam-macam dalam fikiran saya. Terima kasih geng Kakak Petang.
2: Itulah dia Kak Rahim.
3: Baik, tak ada apa-apa.
2: Syukur ya. Rahim sihat kan. Itulah dia kan, panca indera yang Allah anugerahkan kepada kita kan. Kadang-kadang kita tak hargai bila kita dah terjebak dengan kemalangan. Mungkin sakit mata menyebabkan doktor kata anda berisiko buta. Kita masa tu, perasaan tu susah nak digambarkan lah.
3: Betul kan?
2: Ada yang pakai contact lens tak jaga.
3: Betul.
2: Malam nak tidur, dia main tidur je tak cabut contact lens. Berhari-hari dalam mata, tiba-tiba doktor kata berisiko. Sebab mata kita dah berair merah-merah kan. Takut tau Anim. Bayangkan.
3: Betul, kita kena hargailah panca indera kita terutamanya lah kan. Tubuh badan kita jugalah. Kadang-kadang tangan kita kan.
2: Kita biasa guna untuk
3: cuma
2: memasak.
3: Cuma bayangkan kalau kita tangan kita patah je lah kita bayangkan kalau kita patah sebelah kan.
2: Seorang pula nak dibayangkan Anim.
3: Lepas tu, kita nak buat bekerja dengan satu tangan tu kan, memang akan menjadi efek lah.
2: Betul dalam lah kehidupan kan. Hidup kita, kita rasa macam segala-galanya agak sukar jugalah kan. Tetapi kepada mereka yang dah kehilangan tu, kita harap bersabar, bertabar. Sebab Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita hilang sesuatu, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik lagi.
3: Mungkin
2: kan.
3: Ada hikmah, ada kelebihan nanti kan.
2: Tapi sementara tu yang masih lagi ada, kita jaga elok-elok lah ya. Mulut kita tu utamanya, jangan guna untuk mencerca, menghina orang. Takut nanti kena barah lidah.
3: Betul.
2: Risau juga
3: lagi
2: kan.
3: Lagi satu, jangan cakap besar tu je lah yang pentingnya
2: Allah.
3: Kan.
2: Risau tu, masuk hutang pun jangan cakap besar.
3: Betul.
2: Kita risau kan macam-macam perkara lah dalam hidup ni. Kena sentiasa beringat lah ni. Terima kasih ingatkan saya.
3: Betul, sebabnya sebabnya kita dah sekarang dekat media sosial kan, kita dapat tahu macam-macam cerita.
2: Semuanya di media sosial.
3: Jadi kita ambil itibar yang apa yang dah jadi tu kan. Kita ambil itibar
2: yang supaya membaca tu janganlah nak komen sesuka hati. Janganlah nak kata pada muka dan sebagainya. Tak kena kat batang hidung kita. Kita tak tahu kan. Kita pun tak tahu kondisi sebenar. Ialah Allah nak uji. Terpulang pada Allah.
3: Takut baca komen-komen orang tu kan. Dia macam tak ber... Dan satu, dah lah dia tak berada dekat situ. Dia cakap macam dia lebih...
2: Dia memandai-mandai. Dia lebih tahu. Kita patut panggil Profesor Serba Tahu. Teruskan bersama dengan kami.
3: Geng Kakak Petang.

0: Terima kasih kepada semua yang terus memilih kami di Nasional FM. Geng Kakak Petang.
1: Betul.
0: Menemani anda.
1: Ya, petang ni saya dengan Linlah berdua kan. Kita nak kongsilah cerita dengan daripada pendengar-pendengar kita tu berkaitan dengan
0: pernah dimasukkan ke ward hospital, pengalamannya tu.
1: Pengalaman tu. Sebab kadang-kadang kita tak sangka pun kita kena masuk hospital tu.
0: Memanglah kan.
1: Dan kita rasa macam sakit kita sakit biasa je.
0: Tiba-tiba sampai ke hospital doktor kata tak boleh balik ya.
1: Tak boleh balik.
0: Macam mana tu?
1: Itu kalau musim perayaan lagilah kan. Kita dengarkan ada satu voice note ni daripada Nurul dekat Puchong.
0: Ya, Nurul.
1: Kita dengar cerita dia.
2: Agak rugilah kan dah half day puasa macam tu. So, saya pun cuba tahan. Sampailah masa tu saya tak ingat dah dekat mana. Tapi dah nak masuk Kuantan. Dah nak masuk Kuantan. So, saya tiba-tiba rasa macam nak pengsan. Macam nak pengsan, seluruh tubuh saya sangat sejuk menggigil. Daripada kepala sehingga ke kaki. Saya sangat menggigil dan saya terus beritahu suami saya, tolong bawa saya ke hospital, kalau tak saya akan mati. Sebab saya sangat-sangat kuat gastrik masalahnya. Lepas tu suami saya pun pecut, sampailah ke hospital UIA Kuantan. Alhamdulillah bila sampai ke emergency tu, doktor cakap nasib baik. Bawa cepatlah. Sebab gastrik ni jangan buat main. Ada yang meninggal sebab gastrik macam itulah. Jadi saya pun dah dimasukkan ke ward kat situ. So diorang buat refer saya ke pakar lah untuk check masuk masuk apa kamera semua tu kan. Tapi alhamdulillah semua okey. So sekarang ni saya memang berpantang sampai hari ini untuk tak makan pedas, untuk tak makan yang berminyak sangat. Dan memang kena jaga makan lah. Tak boleh skip. So itu pengalaman saya lah. So siapa yang ada gastrik kat luar situ, jangan pandang ringan. Terima kasih daripada saya.
0: Itulah. Dekat penyakit gastrik ni kadang-kadang boleh menyerang sesiapa saja.
1: Betul.
0: Kadang-kadang pelajar-pelajar pun boleh terkena gastrik juga.
1: Tapi sakit dia, siapa yang dah pernah kena tu tahulah kan macam mana kesakitan tu. Sakit dia memang tak boleh buat bincang.
0: Betul kata. Kan. Sehari bulan jalan pun tunduk saja kan, membungkuk.
1: Saya ni kan ni kalau saya ada satu dapat sakit perut, saya akan sejuk. Macam yang pemanggil Adilah.
0: Oh, tiba-tiba rasa sejuk.
1: Saya akan rasa sejuk. Lepas tu sejuk tu kalau di selagi dia tak hilang, selagi dia tak kebah tu, maksudnya saya kena pergi hospital lah tu. Kalau kalau dia dah hilang,
0: maksudnya okey.
1: Maksudnya dia dah okey. Tapi saya bila dah sejuk yang macam tu, saya dah mula ingat dah. Saya mula ingat, saya tengok keliling ada tak malaikat datang jenguk.
0: Awak ada ke situ pula. Tapi bagus peringatan sebab kita ni kat dunia ni tak boleh nak lalai-lalai, leka-leka sangat. Kan?
1: Betul tak? Takut kan?
0: Banyak baca cerita seram awak ni kan. Ke situ perginya Hani ni.
1: Betul. Itulah saya kan. Saya bukan baca cerita seram. Kadang-kadang saya seram juga kalau saya terjengah.
0: Saya dengar cerita awak pun saya seram. Bersama dengan kami, Geng

0: Teruskan sekarang bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Ya, untuk semua pendengar-pendengar. Kita ada voice note yang terakhir. Saya kira
1: voice note yang terakhir. Kalau ikutkan dia daripada Lily kat Puchong ni. Kita dengarkan.
0: Silakan Lily, kisahnya tu. Pasal apa tu? Kenapa dimasukkan ke hospital?
2: Hai, Assalamualaikum. Geng-geng petang. Saya Lily dari Puchong. Kalau kata pengalaman sakit yang terpaksa masuk ke hospital kan, adalah 3-4 kali kan. 2 kali tu ialah sebab nak bersalin kan. Yang sekali tu yang paling saya tak boleh lupa, masa tu tahun 2001 saya nak pergi kerja. Saya kerja satu tim dengan kawan-kawan. Kita orang breakfast dekat satu warung. Warung tu pula merimbunnya pokok. Last kali saya terasa macam something dekat belakang saya. Rupanya akak terkena gigitan tebuan tanah, dek. Lepas tu sempatlah balik ke rumah sewa sekejap. Balik tu memang muka dah kembang, semua dah merah kan. Ambulan datang kat rumah sewa tu ambil akak. Jadinya itulah pengalaman atau pengalaman yang tak boleh lupalah kan. Satu malam jugalah duduk di hospital sebab tiba-tiba sampai ke hospital tu dia macam sesak nafas kan. Rupanya bahaya kan, kena sengat tebuan tanah ni. Jadi itu je lah. Tapi masa tu memang mak, arwah mak, kakak semua dah menangis sebab tengok kita ni dah sesak nafas kan. Itu antara pengalaman lah. Kalau nak ikutkan lepas tu, tak dapat pula claim daripada, tak dapat pembelaan lah. Macam dari segi bayaran hospital daripada syarikat yang masa tu saya kerja. Lepas tu terus selang beberapa bulan lepas tu, saya terus resign. Bye. Itulah pengalaman saya.
0: Awak ni lelok.
2: Okay, terima kasih.
0: Lelok saya nak bersedih, tiba-tiba gelak kat ujung tu ya. Tak dapat pembelaan syarikat. Ingatkan syarikat nak bayar. Rupanya sendiri kan. Macam tu lah ya. Kadang-kadang, yelah tapi tebuan tanah tu agak-agak lah. Ya Allah, risaunya saya.
1: Gigit tebuan tu kadang-kadang kita rasa macam biasa. Tapi memang boleh bawa maut eh.
0: Betul.
1: Dia akan efek kita punya sistem dalaman, pernafasan kita kat dalam tu kan.
0: Selalunya tebuan tanah ni sebenarnya bergerak berkumpulan kan. Tapi sebaik diketip seekor kan. Tak dapat bayangkan.
1: Itulah waktu-waktu nak balik kampung ni kan. Dengan anak-anak pun kita kena
0: hati-hati juga.
1: Hati-hati juga. Kadang-kadang bukan tebuan je yang selalu binatang yang macam cali tu.
0: Oh, itu pun bahaya juga. Cali tu kalau sengat, jangan nak katalah ni sakit.
1: Ya, lepas tu dia akan jadi melepuh sikit kan.
0: Kan kawasan tersebut ya.
1: Jadi saya nak bagi tip sikit lah. Untuk yang cali tu, kalau yang ada hinggap kat atas badan anak-anak kita tu, tiup dulu. Orang kata jangan pukul. Kalau kita pukul, dia ada keluarkan asid kat badan dia tu.
0: Oh, tiup supaya dia terbang tempat lain.
1: Sebab kalau dia ada dekat situ tu, nanti yang air dia yang kena
0: racun. Saya takut nanti kalau kita tiup, dia pergi kat mulut kita.
1: Tapi kita ni Lin, saya memang suruh tiup. Tapi bila keadaan sebenarnya
0: memang tak tiup.
1: Ya, kita akan jadi panik kan.
0: Kita akan bising. Dah biasalah kan. Mak-mak macam gitulah. Kita takut anak kita kena ketip dek cali tu. Terima kasih kepada anda yang sudi menghantar voice note. Selepas ini Business on Air akan kembali bersama-sama dengan anda. Terus dengarkan kami
1: Geng Kakak Petang.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
3: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
4: Itulah dia kemeriahan Geng Kakak Petang kan, dari topik luahan Kakak Abang. Yeah. Kita beralih kepada Biz On Air.
5: Ya, yeah, dengan Biz On Air hari ini kita akan hi-hi dekat dengan Cik Muhammad Muaz Redo Zainuddin. Kita boleh panggil dia Cik Muaz. Dia mengusahakan Escape Poultry Group.
4: Escape Poultry Group ya.
5: Dia adalah bisnes penternakan ayam.
4: Itulah dia Cik Muaz.
6: Ya.
4: Itulah dia, bersemangat kami bila sembang-sembang dengan usahawan muda yang berjaya ni. Jadi boleh kongsikan ya, bagaimana bermulanya perniagaan ayam ni ha?
6: Okey. Baik. Saya perkenalkan diri saya. Saya Muaz. Daripada Perak lah. Okey, saya ni bermula, saya ni asalnya jururawat. Saya grad daripada degree jururawat dari Unimas. Lepas kerja beberapa tahun, kita nampak ada peluang lah dalam bidang peternakan ni. Tahun

0: 2023. Jadi saya pun mula ternak ayam daripada 2023 sampailah sekarang full time.
1: Kalau ikutkan 2023 sekarang dah lebih kurang 3 tahun dah lah kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Saya difahamkan ada 5 shareholder rakan kongsi dalam bisnes ni. Kawan rapat lah semuanya, ya?
0: Ya, betul-betul. Kawan rapat.
1: Nak tanya jugalah, macam mana nak merancang strategi perniagaan, operasi dan sebagainya untuk pastikan peternakan ni berjalan dengan jaya?
0: Okey, sebenarnya pada asalnya kita menternak dahulu, kan? Kita ternak dalam 100 ekor ayam saja. Waktu tu kita ingatkan kita boleh jual lah. Rupa-rupanya sebenarnya dalam ayam punya bisnes ni, dia tak boleh menternak dulu baru menjual. Dia kena start menjual dulu baru menternak. Sebab kami dulu masa awal-awal ternak, contoh kita ternak 100 ekor, 200 ekor, 1000 ekor kan. Bila ayam dah besar, masa mula-mula dulu kita tak tahu nak jual mana. Walaupun ada orang dah lock nak beli, tapi last minute dia cancel kan, sebab patuh harga. Tapi selepas kami tukar cara kami berniaga, iaitu kami cari ayam siap apa, customer yang nak siap proses dulu, barulah aktiviti peternakan kami ni berjalan dengan lancar. Maksudnya kami cari dulu customer. Bukan cari customer ayam hidup lah, cari customer yang siap proses. Barulah senang.
2: Itu strategi ya sebenarnya kan. Kuatlah ada yang berminat nak masuk dalam bidang perniagaan ni kan. Tapi kita nak tahu juga kan, bagaimana agaknya berkenaan dengan ladang ternak ayam ni. Katanya dah ada tiga ladang eh.
0: Betul. Okey, saya dulu buat hanya dalam 100 ke 1000 ekor ayam di Puchong saja. Kemudian kita mula berkembang di Reban, di Temeloh, sebanyak 60,000 ekor ayam di Temeloh. Kemudian di Banting 50,000 ekor ayam. Lepas tu ada Reban baru ni 50,000 ekor ayam di Bera, Pahang.
2: Di banyak negeri jugalah kan.
0: Ya, banyak negeri lah kiranya. Tapi banyak faktor sewaan lah. Kemudian ada satu lagi, tapi satu farm ni bukan farm ayam lah. Ini adalah farm larva, kita panggil dia sebagai alternatif protein. Kita ternak ulat, ternak larva.
2: Baru tadi saya tengok kat TV, saya ni penggeli nak tengah ulat ni.
0: Ya, betul.
2: Tapi saya nak tahu sedikit lah kan, ini luar daripada apa konteks soalan kita ni. Bagaimana nak mengenal pasti kalau ayam tu sakit? Dia mudah menjangkit kan? Kalau seekor sakit, habis semua mati. Macam mana tu? Benar tak berdepan situasi ni?
0: Pernah. Yang pertama sekali, of course lah, pencegahan itu lebih baik daripada merawat lah. Itu yang pertama. Mesti simpan lah. Okey, lepas tu, tapi tiba-tiba kalau dah ada penyakit, macam mana kita nak identify? Yang pertama sekali, bila ternak ayam ni, dia kena sentiasa observe behavior ayam. Ayam ni sepatutnya dia kena sentiasa kerja dia makan, jalan, aktif dan minum. Dia kena aktif lah. Kalau dia duduk diam, dia monyok, dia pejam-pejam mata, maksudnya something wrong dengan ayam lah.
1: Kita berternak ni kita kena ambil tahu jugalah, ya.
0: Tak boleh hanya sekadar bagi makan, bagi minum dan balik rumah. Tak boleh. Dia kena lepas bagi makan, kita observe, kita tengok, perhati selama beberapa minit. Macam itulah.
2: Okey, nak tanya juga lah kan, dari segi persaingan, mestinya kalau dalam bisnes ayam ni banyaklah persaingan dia kan. Macam mana Cik Muaz dengan tim merangka strategi perniagaan serta pemasaran tu? Kita nak tahu macam mana untuk bertahan lah dalam industri ni.
0: Baik. So, okey, apa yang kita buat? Sebenarnya dalam industri jualan ayam ni, kita seringkali 100% ianya boleh dikalahkan jika pricing kita terlalu tinggi daripada yang lain lah, maksudnya kan. Jika kita terlalu tinggi, customer memang akan willing to beli daripada orang lain lah. So, kita boleh kehilangan macam tu saja customer. So, apa di pihak Escape Poultry Group ni buat adalah, apa yang kami buat adalah, kami guna ayam yang diternak sendiri. Jika tidak cukup, baru kami outsource sedikit daripada kilang-kilang luar. Sebab jika kita ternak sendiri, kita dapat mengurangkan kos COGS lah, orang kata kos kemudian. So dekat situlah kita bermain margin. Dia dalam game ayam lah kiranya, ternak sendiri untuk mendapatkan hasil yang margin yang agak selesa lah, compare to kita beli daripada orang lain jadi trading lah, jadi buat dengar.
1: Itulah dia kan, bila dah masuk dalam bidang ni dah tahu dah seluk beluk kan, apatah lagi dah beberapa tahun kan, pengalamannya pun luas ya. Jadi bagaimana kalau pendengar berminat untuk mendapatkan bekalan ayam di social media ke, adakah aktif ataupun ada nombor telefon yang boleh dihubungi?
0: Okey, untuk pengetahuan pendengar-pendengar, kita selalu buat ayam rahmah setiap hari Sabtu dan juga Ahad di pekarangan Lotus Semenyih. Sabtu dan Ahad, so far konsisten lah, kita tiap-tiap minggu kita buka. Tapi untuk hari-hari biasa, especially untuk geng-geng peniaga, restoran ataupun rumah kan, isi rumah, jadi anda boleh lawati kita punya TikTok, akaun TikTok bernama Diary Seekor Ayam nama dia.
1: Oh, Diary Seekor Ayam.
0: Ya, yeah, betul.
1: Macam novel pula.
0: Ya, macam nama. Kita sengaja kita sengaja buat nama panjang yang buatkan orang menyampah. Diary Seekor Ayam nama dia. So daripada Diary Seekor Ayam, senang dieja, senang disebut jugalah. So dekat situ ada tertera nombor telefon, boleh
1: hubungilah
0: DM kami di social media tersebut lah, Diary Seekor Ayam.
1: Semoga terus sukses, terus berkembang maju ya.
2: Betul.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada pengusahanya, salah seorang ahlinya lah kan,
2: Cik Muaz.
1: Cik Muaz ya, ataupun Muhammad Muaz Reda Zainuddin yang mengusahakan Escape Poultry Group.
2: Ya, betul. Cik Muaz, kami doakan semuanya sekalinya berjalan lancar, perniagaan bertambah maju. Nanti kalau ada apa-apa, nanti kita akan kontak-kontak lagi kemudian. Bye. Kan?
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat petang, kami ucapkan kepada anda semua rakan-rakan pendengar di seluruh negara. Sedikit perkongsian info semasa pada petang ini.
1: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Anwar Ibrahim. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum PRU 16. Kerajaan Madani mempunyai keutamaan tersendiri dan ketika ini fokus adalah untuk terus bekerja serta melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditanya mengenai kemungkinan Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor bagi membolehkan pilihan raya PRN diadakan.
0: Seterusnya, cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak ketika ini. Dan pendakian merentasi negeri semakin kerap diadakan. Ianya perlu diselaraskan antara kerajaan negeri kerana bidang kuasa hutan simpan berbeza-beza. Tren pendakian mencabar memerlukan penelitian menyeluruh ya terhadap keselamatan dan juga accessibility laluan, dan cadangan laluan hutan mesra pengunjung juga diklasifikasikan mengikut tahap risiko untuk membantu persediaan dan juga kelestarian. Dan perkara ini akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadualkan berlangsung minggu hadapan. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan bersama-sama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama geng Kakak Petang. Kalau ikut waktu petang-petang macam ni, yeah, kan, dekat lebuh raya tu masih lagi ramai, ya. Terutamanya dari pantai timur. Kalau kita tengok tadi, kesesakan lalu lintas tu adalah sedikit berlaku di beberapa tempat. Lepas tu ada beberapa kemalangan di lebuh raya pantai timur. Kalau saya tengok tadi lebih kurang 2, 3, 4 jugalah.
1: Banyak tuannya. Jadi bersabar-bertabah, ya, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Dan sekarang ni memanglah waktu-waktu orang balik secara berperingkat-peringkat, kan, setelah bercuti agak lama juga, ya, cuti bersambung-sambung orang kata, ya.
0: Cuti bersambung-sambung, cuti sekolah. Bukannya apa, kita nak balik kampung tu nak mengeratkan silaturahim, kan. Ada yang pergi berjalan juga.
1: Memang ramai yang melihat keindahan alam sekitar negara kita, kan, banyak tempat-tempat menarik, kan. Baik, Ania, sekarang ni kita nak ikuti sambungan drama semalam. Semalam separuh, tau. Hari ni drama penuh, drama dalam kereta, Destinasi Khawatir. Sama-sama kita dengarkan. Drama dalam kereta.
2: Hujan makin lebat, Ella. Jalan rumah kau ni gelap. Macam masa depan kita. Suram. Tak nampak hal tuju.
3: Bawa je lah pelan-pelan. Bukan ada orang tunggu kita kat rumah pun. Balik-balik, tengok dinding, makan seorang. Kalau aku mati kat rumah minggu ni, minggu depan baru orang tahu kot bila mayat dah berbau.
2: Alah, kau ni janganlah cakap sadis sangat. Tapi betul kan, umur dah 32. Tadi kat kenduri sepupu aku, makcik-pakcik pandang kita macam barang reject. Barang clearance stock, tak laku. Duduk rak paling bawah, berhabuk.
3: Tadi makcik timbas lama je tanya aku, korang berdua ni memilih sangat ke? Umur dah lebih 30. Kilang pun dah nak tutup. Jangan jual mahal sangat. Nanti kekal jadi anda tu. Sakit dada aku dengar, weh. Tuhan yang tahu.
2: Ish, kilang nak tutup? Diorang ni ingat kita tak teringin ke nak ada suami, nak ada anak, nak pergi honeymoon? Aku ni setiap kali lalu depan kedai baju bayi tu, sayu je hati. Aku takut tak sempat nak rasa semua tu.
3: Itulah kan, minggu lepas mak aku menangis. Dia kata dia malu dengan jiran-jiran sebab anak dara dia tak laku. Dia nak kenakan aku dengan duda anak tiga. Tapinya umur 50 tahun. Dia ingat aku ni terdesak sangat sampai nak kena tadah nasib jadi mak ekspres. Hujung-hujung macam ni orang nilai hidup kita, kan.
2: Itulah tu. 3 tahun lepas, tunang aku lari kahwin dengan budak umur 22. Alasan dia sebab aku ni terlampau berdikari. Hina sangat ke lah perempuan pandai cari duit sendiri. Sekarang aku rasa macam ada sumpah. Kenapa susah sangat nak jumpa lelaki ikhlas, kan? Kita ni macam sisa tinggal tepi jalan, tak ada nilai.
3: Itulah. Kalau ada pun sekarang ni, lelaki orang je yang nak kat kita ni. Minta jauh, okey?
2: Kenapa pula enjin ni? Alah, janganlah buat hal kat sini. Masa-masa macam ni lah pula.
3: Hana, kenapa mati ni? Kat luar ni hutan kot. Kiri kanan tak ada rumah orang. Tak ada lampu ni. Aduh.
2: Tak boleh hidup ni. Minyak ada lagi. Masa tengah meratapi nasib lah dia nak buat hal kereta ni.
3: Cuba kau tengok telefon kau. Ada lain tak? Telefon aku ni no service langsung ni.
2: Sama lah, tak ada isyarat langsung ni. Jap. Aku rasa aku kena keluar cek kat depan.
3: Jangan, Hana. Bahaya. Gelap gelita kat luar tu. Kejap, Hana. Kejap. Cuba kau tengok cermin pandang belakang sekarang.
2: Kenapa? Ada apa lah?
3: Ada lembaga hitam besar berdiri kat belakang kereta kita. Dia pegang payung hitam. Dia tengah berjalan laju kat pintu kau tu, Hana. Kunci cepat.
4: Ella, buka pintu ni, Ella. Ni, abang ni, Ella.
3: Hana. Kau dengar tak suara tu, Hana? Takkanlah. Takkanlah zaman ni. Bukan, itu suara Hazim lah. Hana, itu bukan kekasih aku 5 tahun lepas.
2: Kau biar betul kau ni, Ella. Kau jangan buat lawak seram dalam hujan ni.
3: Hazim, Awak buat apa kat dalam hutan ni? Awak ikut saya eh.
4: Yalah, maafkan abang sebab ketuk kuat tadi. Abang, abang memang ikut Ella dari kenduri sepupu Ana tadi. Abang tahu kereta Ana rosak. Ella, Ella, 5 tahun kita berpisah. Abang tak pernah lupakan Ella. Abang tak boleh hidup tanpa Ella. Malam ni, dalam hujan lebat ni abang datang. Abang sanggup datang nak tanya Ella, sudi tak Ella terima abang semula dan jadi isteri abang?
3: Hah? Hazim, awak, awak serius ke? Ya Allah Ana, jodoh lama aku datang balik lah.
2: Ah, bertuah punya jantan. Buat suspense je tau. Ella, apa lagi? Lepas ni tak payahlah kau nak meratapi nasib tengok dinding rumah lagi.
3: Saya sudi Hazim. Tapi tolong panggilkan trak penunda kejap. Kereta Hana ni rosaklah.
4: Eh, jap sayang. Eh, masuk abang. Jap, Ella, ada panggilan penting ni. Hello. Ya sayang. Ha? Tak, mana ada abang melencong. Abang ni on the way balik ni, singgah stesen minyak kejap. Beli susu Sri Bongsu tu. Ha. Okey. Okey sayang, baik. Love you too.
3: Hazim, siapa yang love you too dalam telefon tu? Dan siapa pula si Bongsu tu?
4: Itu itu jiran sebelah rumah abang ah, minta tolong beli susu anak dia. Sumpahlah, sumpah.
2: Susu kepala otak kau. El, kunci pintu. Laki orang rupanya.
3: Jantan tak guna. Konon datang redah hujan nak melamar. Sekali anak bini tengah tunggu kat rumah. Sumpah aku benci jantan macam ni. Boyo je lebih.
2: Kan aku dah cakap kat kau tadi lah. Zaman sekarang ni, jantan yang matang nampak baik semuanya hak milik orang. Yang acah-acah bujang kat luar tu, semuanya musang berbulu ayam. Memang sah. Boleh jalan pula kereta ni.

Tuan-tuan dan puan, mendengarkan kisah tadi, kadang-kadang kita tak dapat mengelak daripada rasa sedikit terkilan dan juga ralat. Yalah, kita sedang tenang-tenang menanti jodoh, tiba-tiba diuji pula dengan kehadiran pemberi harapan palsu. Kononnya jejaka lara yang setia lah, kononnya masih belum boleh move on lah. Tapi hakikatnya hanyalah seorang pendusta yang hanya ingin mengambil kesempatan dengan memanipulasikan perasaan. Rupanya dia hanya sekadar lelaki yang nak mencari hiburan kat luar untuk lari sekejap daripada komitmen rumah tangga dia. So, sedikit pesanan buat para pendengar yang mungkin sedang berada dalam fasa ataupun situasi yang sama. Berhati-hati dengan taktik-taktik love bombing dan juga penipuan terancang macam ni. Jangan biarkan diri kita dijadikan mangsa lelaki yang suka mengeksploitasi emosi dan juga status kita. Ingat, siasat sebelum terpikat. Zaman sekarang ni, jangan mudah sangat percaya dengan kata-kata. Kena selidik dulu latar belakang dia. Check media sosial ataupun cuba dapatkan info melalui kenalan terdekat. Jangan serahkan hati, jiwa dan raga kita atas dasar percaya membuta tuli. Dan sebaik sahaja kita tahu yang dia tu menipu, putuskan serta-merta. Angkat kaki dan blok semua akses. Percayalah, lelaki yang mulakan perhubungan dengan penipuan tak akan pernah membawa keberkatan dan juga kebahagiaan dalam hidup kita. Jangan layan lagi alasan tak bahagia dengan isteri. Itu semua skrip biasa lelaki spesies macam ni. Dan satu lagi, hargai masa depan kita. Tak perlu terburu-buru. Umur 30-an bukan bermaksud kita dah terlambat, tapi dia menunjukkan yang kita ni seorang yang matang dalam membuat pilihan hidup. Dan mungkin juga itu maksudnya Allah SWT sedang melindungi kita daripada orang yang salah dalam hidup kita. So, lebih baik penantian dalam kesunyian seketika daripada terperangkap dalam perhubungan yang penuh dusta dan kepalsuan selama-lamanya. Sekian, saya Azam Sabtu mengajak kita semua untuk sama-sama refleksi diri dan perbaiki pribadi.

0: dengar tadi drama dalam kereta ya. Yeah. Yang sangat menyedihkan jugalah kan, berkenaan dengan destinasi khawatir. Niatnya nak cari jodoh tetapi terjumpa orang yang salah. Suami orang katanya.
1: Ya, yeah, itu memang destinasi khawatir. Sangat yang kita kena khawatir.
0: Kita kena supaya... risau ya. Jangan terlalu yakin sangat lelaki yang kita jumpa tu apa orang kata, orang bujang.
1: Yeah.
0: Mungkin suami orang. Kita dah ada pemenangnya ni, Hanim. Siapa?
1: Yang pemenang dia kalau ikut dekat sini, Jamilah Osman.
0: Jawapannya apa?
1: Jawapan dia C.
0: Ya, tahniah diucapkan. Okay. Tahniah kerana anda berjaya meneka dengan tepat. Nantikan penerbit akan hubungi anda.
1: Betul.
0: Untuk menghantarkan kiriman apa orang kata, hadiah lah.
1: Hadiah lah. Cenderahati.
0: Cenderahati lah ya kepada anda.
1: Nasional FM.
0: Betul. Dan sekarang ni kita dapat ikuti rancangan Raudah dengan tajuknya Baiti Jannati. Ini merupakan bahagian kedua disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Datuk Haji Dr. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin, diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Sama-sama kita dengarkan bahagian kedua.

0: pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam orang muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua ni umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario. 99.9% orang lelaki-lelaki lah. Bila kita tanya, kenapa pakcik kahwin satu lagi? 99% akan jawab apa? Takdir Allah SWT. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah SWT. Tiba-tiba jadi jabariyah pula dah. Tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir. Tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Itu saya tak cerita bab tu sangat kan, macam kita anti sangat kepada menengok orang puan. Tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan lah. Godaan syaitan. Sebab itu syaitan, dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of Menceraikan Orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, Arshu Iblis alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamahum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, Iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia berkumpul. Dia akan tanya, engkau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi. Tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata Iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing baby. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wayaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu baina ahli. Wahai tuan Iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba Iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata Iblis. Maknanya banyak like ah, keng keng keng keng keng keng keng, terbaik, kata Iblis. Fayutnihi minhu, maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization ataupun proses setanisasi. Bila setan, kami Jabatan Agama tak boleh tolong. Polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya? Untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi surga, solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu ya solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayatin an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga, wujudkan tiga perkara, sakinah, mawadah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawadah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra. daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada budaya asmara? Umpama di syurga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, dia urutkan hal dia je lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Alah, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa saya letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asingkan lah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan. Saya miskin ustaz. Tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis dicatatkan. Rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan. Barulah dia buat tapak rumah dia di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma. Luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletir, dia tak nak pergi kerja tu rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, tak tahu aku P. Ramli membaca buku Syama'il ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur, begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah, kena disediakan. Sebab itu, memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin, tak mampu beli rumah. Kahwin, mesti ada rumah. Saya tak mampu ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia, ataupun hartanya, daripada sesuatu yang baik-baik. Untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, ni selalu saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul Sakinah. Sakinah ni, mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Lala, kau nak menalah, wahai anakku. Tu si bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka berengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang perempuan tu bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik itu isteri yang terbaik, orang tua-tua nak, yang pandai urus duit suami. Bukan queen control, quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat. Dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allahumma

0: Semoga anda terhibur mendengarkan lagu daripada Suhaimi Mio Hassan, epilog Cinta dari Bromley, telah menghiburkan anda ya.
1: Ya, dalam geng Kakak Petang, syahdu sangat bunyi dia ya.
0: Itulah dia kan, bila kita hayati lirik-lirik baik-baik ayat lirik yang terdapat dalam lagu tersebut, sangat menyentuh perasaan. Mungkin ada sangkut paut jugalah dengan kehidupan kita ni, sebab kehidupan kita ni tidak selalunya di atas. Ada waktu kita diuji, kita berada di tahap yang paling bawah sekali, Hanim.
1: Betul. Jadi supaya kita ni sentiasa beringatlah dalam kehidupan kita ni, kita janganlah, pertama sekali kita kena menghormatilah yang sebenarnya. Betul. Kan, antara manusia ni kan, kita bercakap dengan manusia, antara manusia kita kena pandai jaga hati, jangan cakap lepas, jangan cakap besar. Sebab kadang-kadang kalau terkena kat batang hidung kita sendiri kan, kita pun dalam keadaan yang kita tak tahu bila kita akan pergi. Kita nak pergi dalam keadaan yang orang bercakap baik tentang kita. Itu yang paling kita takutkan.
0: Orang menangisi pemergian kita, bukannya orang gembira dengan pemergian kita kan. Jadi sama-sama kita berhati-hati, kawal diri kita, jaga percakapan kita dan juga tingkah laku kita agar tidak terus menyakiti orang lain ya. Baik, 7 malam nanti berita akan disiarkan. Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan
2: Geng Kakak Petang.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang. Esok Anim.
1: Ya,
0: besok. Esok bermulanya Hari Tibet Negara 2026 yang akan membuka tirainya di Dataran Putrajaya.
1: Betul, ramai-ramai dia. Kalau ikutkan, Hari Tibet ni akan berlangsung 5 hingga 7 Jun 2026. Bermula pukul 9 pagi hingga ke 10 malam.
0: Betul, di sana ada macam-macam aktiviti menghimpunkan pelbagai institusi Tibet, pemain industri dan juga agensi kerajaan bagi memperkenalkanlah peluang pendidikan, ya, latihan kemahiran dan kerjaya kepada orang ramai.
1: Betul, jangan lupa untuk ambil bahagian, kita bawa anak kita, terutama yang baru habis lepasan SPM tu kan, mungkin tengok-tengok kat sana apa yang kelebihan yang kita boleh ceburkan anak kita dengan dunia Tibet ni kan.
0: Betul lah kan, sebab sekarang ni kebanyakan syarikat memang inginkan kemahiran, pekerja berkemahiran tinggi. Betul. Dan sebagainya kan, jadi rebut peluang, di sana ada segala-galanya, insyaAllah ya, selama 3 hari bermula Jumaat hingga Ahad. Baiklah, sementara lagi untuk panduan muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu maghrib ya, pada pukul 7.23 minit malam.
1: Teruskan bersama Geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya-Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana? Al-Quran kata macam mana? Ya, Nabi kata macam mana? Beribadatlah. Maknanya jangan melampau. Sampai kata saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata aku kahwin, aku tidur, dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadat pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam tu secara ekstrim. Oh, semayang sabar tak berhenti, baca Quran sabar tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang, sunatnya macam mana, qabliyah ke ba'diyah ke, ya? Jadi dia ada, tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang. Itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusribu. Makanlah, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga dari segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 30 ya 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang. Tapi yang Islam bagi tu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya paderi, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang, dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain, kerana masing-masing ada yang beragama lain selain daripada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan? Kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang boleh berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah. Jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Sekian ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
1: Nasional FM. Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Taha ayat 6 hingga 9.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: moon.
1: Tidak ada penduduk sesebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya. Maka, benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman?
0: وَمَا

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, yakni bukan malaikat. Maka bertanyalah kamu kepada ahlu zikri jika kamu tidak mengetahui.

Dan kami tidak menjadikan rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan minum, dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya di dunia.

0: Kemudian, kami tepati janji kami kepada mereka. Lalu kami selamatkan mereka dan sesiapa yang kami kehendaki. Dan sebaliknya, kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Walaupun kita dah sampai ke penghujungnya.
1: Betul.
0: Esok kita sambung lagi. Macam dikit barat lah pula kan.
1: Esok saya terpaksa tinggalkan di keseorangan.
0: Kenapa Hanim? Kenapa tinggalkan aku keseorangan?
1: Sebab saya pun keseorangan besok.
0: Oh ya ke? Adalah tu. Kira satu-satulah tu kan.
1: Okay, satu-satu kita.
0: Tak ada masalah lah. Sebab sekarang ni masih ramai yang bercuti lagi kan.
1: Jadi yang bercuti tu bukan nak kata teruskan bercuti. Ingat cuti dah nak habis. Balik-balik-balik semula ke pangkal jalan.
0: Itulah dia. Ingat kawan-kawan yang bertugas ni kan.
1: Lepas tu yang bercuti lama tu ingat juga bila kita balik daripada bercuti ada kerja yang menanti kita.
0: Itulah dia.
1: Kerja melipat baju, membasuh baju tu, dobi tu penuh. Satu Ahad ni confirm penuh yang layan.
0: Kerja rumah ni jangan nak katalah ni penat, pening kepala. Tapi tak apa, kita boleh buat peringkat-peringkat.
1: Betul.
0: Janganlah ingat kita ni macam robot nak habiskan dalam satu hari tu. Tak mungkin Hanim. Tak mungkin.
1: Tapi kan itulah gunanya kan.
0: Gunanya apa?
1: Pasangan kita yang memahami. Di samping anak-anak yang membantulah ibu bapa.
0: Betul lah kan. Janganlah tengok ibu tu biarkan dia buat kerja sorang-sorang. Ibulah memasak, ibulah membasuh, ibulah mengemok lantai. Tidak adil begitu.
1: Betul.
0: Tapi sekarang ni kebanyakan suami memang sangat prihatin. Dia bantu buat kerja rumah, tak ada masalah.
1: Kalau kita basuh baju, dia jemur baju. Kalau kita jemur baju, dia lipat baju. Alhamdulillah. Saya paling
0: suka, gembira kalau dapat macam tu kan. Kalau kita dah masak, dia dah makan, basuh pinggan.
1: Betul.
0: Dia tolong susun pinggan. Bahagia
1: ni,
0: rumah tangga macam gitu
1: eh. Lelaki zaman sekarang tak macam dulu. Dulu sebab apa, ibu-ibu je yang buat kerja. Sebabnya ayah tu
0: keluar mencari rezeki.
1: Menoreh getah.
0: Sebab tu ada lagu. Dulu lain, sekarang lain. Baik, selepas ini bersama dengan Mama AJ. Kembali teman anda 8 malam ya. Saya Lin Zano.
1: Saya Hanif.
0: Kita jumpa lagi
1: Geng Kakak Petang.
0: Asal

0: Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda semestinya di Nasional Malam. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Lin Zainul dan juga Hanim yang telah mewarnai waktu anda, dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Jadi terus setia bersama dengan kami semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12:30 malam.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Begitu kata Perdana Menteri. Semua pihak diminta tumpu usaha pemerintahan dan bukan memikirkan pembubaran parlimen untuk memberi laluan kepada PRU16. Perdana Menteri ditemui pemberita selepas menghadiri majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menteri Besar Johor, Dato' Onha Hafiz Ghazi mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor untuk membolehkan diadakan pilihan raya Negeri Johor. Seterusnya, pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional iaitu TVET kini berpeluang memperoleh dua sijil serentak menerusi program perintis bersama JPK NOCN yang dilancarkan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Fasa pertama melibatkan 30 pusat bertauliah di seluruh negara dengan penyertaan sehingga 1,000 pelatih. Program perintis memfokuskan 4 bidang, pemasangan elektrik 1 dan 3 fasa, volten rendah serta servis kenderaan elektrik dan hybrid. Pelatih menerima kad digital kelayakan antarabangsa, pusat latihan pengajar dan kemahiran lanjutan melatih 40 jurulatih dan 40 penilai dengan pengiktirafan UK. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk anda layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu semayang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu isyak pada pukul 7.44. Wilayah Persekutuan Labuan 7.46, Kuching Sarawak 8.1 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.38. Kuala Terengganu-Terengganu 8.35, Kuantan Pahang 8.31, Kota Baru Kelantan 8.36 minit malam, Johor Bahru-Johor 8.26, Bandaraya Melaka-Melaka 8.33, Seremban Negeri Sembilan 8.35, Shah Alam Selangor 8.38, Ipoh Perak 8.43 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 8.48, Alor Setak Kedah dan Kangar Place 8.48 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya di Nasional Malam.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya-Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana? Al-Quran kata macam mana? Ya, Nabi kata macam mana? Beribadatlah. Maknanya jangan melampau. Sampai kata saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata aku kahwin, aku tidur, dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadat pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam tu secara ekstrim. Oh, semayang sampai tak berhenti, baca Quran sampai tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang, sunatnya macam mana, qabliyah ke ba'diyah ke, ya? Jadi dia ada, tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang. Itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga dari segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 30 ya 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang, tapi yang Islam bagi tu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya padri, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain kerana masing-masing ada yang beragama lain selain daripada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan? Kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang boleh berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah. Jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Sekian ini dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nidaul Islam.
4: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Om doakan semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang terbaik dan moga hari ini membawa banyak inspirasi buat anda. Hari ini kita nak bincangkan sesuatu yang boleh membawa perubahan positif dalam hidup, iaitu bagaimana menggalakkan diri untuk lebih kreatif dalam kehidupan harian. Kita ni bila dengar pasal kreativiti, kita ingat hanya untuk artis, hanya untuk mereka. Tapi hakikatnya, kreativiti ni adalah milik semua orang, keperluan semua orang. Sebab kreativiti boleh bantu kita dalam kerja kita, hubungan dan dalam menyelesaikan masalah. Jadi hari ini Abang Mada kongsikan cara-cara mudah untuk membuka ruang bagi idea yang baru dan menggalakkan diri kita menjadi lebih kreatif. Poin yang pertama adalah ciptakan masa sunyi untuk fikiran kita berehat. Masa sunyi ataupun quiet time. Kadang-kadang untuk dapatkan idea yang segar,

0: dan mencetuskan kreativiti. Sebab tu bila kita pergi bercuti, kita relax-relax, tak nak dengar dan tak nak fikir pasal kerja, waktu itulah idea tentang kerja datang. Sebab apa? Sebab kita secara kita tak sedar kita mencipta masa sunyi kita. Jadi, apa kita nak buat lepas ni? Luangkan 10 hingga 15 minit sehari tanpa gangguan. Kita matikan telefon atau kita duduk sejenak di tempat yang tenang. Biarkan fikiran kita berkeliaran tanpa fokus tertentu. Kadang-kadang kan, idea terbaik muncul dalam masa-masa seperti ini. Dan kalau kita tengok kajian, individu yang meluangkan masa untuk refleksi diri ataupun quiet time, masa sunyi, menunjukkan peningkatan kreativiti sebanyak 30%. Oh, itu poin pertama. Poin yang kedua, terokai pengalaman baru untuk merangsang inspirasi. Maksudnya, kalau kita mengalami sesuatu yang baru, ia boleh membuka perspektif yang segar dan beri kita idea yang baru. Contohnya, kita cuba terokai aktiviti ataupun tempat yang tak pernah kita cuba sebelum ni. Walaupun, contohnya, kita cuma cuba resipi baru ataupun kita melawat tempat yang belum pernah kita kunjungi. Ini membantu sebenarnya. Bayangkan, kreativiti ini dia seperti sungai yang memerlukan air segar. Pengalaman baru adalah air yang mengalir, membawa tenaga baru ke dalam fikiran kita dan menjadikan sungai kreativiti kita semakin subur. Dan poin abang-abang yang ketiga adalah, rekodkan idea walaupun kecil. Oh ya, ni ramai orang buat silap. Nah, kita kena faham, kadang-kadang idea datang pada saat-saat yang kita tak jangka. Jadi, sediakan buku nota ataupun kita gunakan aplikasi yang ada dekat telefon bimbit kita untuk mencatat sebarang idea atau ilham yang muncul. Sebab setiap idea kecil boleh jadi permulaan kepada projek yang besar. Setuju? Jadi, untuk meningkatkan kreativiti dalam hidup kita, ingat tiga langkah ni. Yang pertama, ciptakan masa sunyi. Yang kedua, terokai pengalaman baru. Dan yang ketiga, rekodkan setiap idea kecil yang muncul. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP berdasarkan

0: menyiapkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayoh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Dia ada dua, satu card of entry, satu lagi trans untuk state. ada trail-trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpan kekal ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan saya AJ. Saya akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan inilah waktunya, inilah masanya yang dinanti-nantikan oleh pendengar setia Nasional Malam, yang mana malam anda akan ditemani pilihan lagu daripada pendengar mahupun pilihan daripada anda sendiri. Jadi pilihan siapa yang menjadi pilihan pada malam ini? Nantikan adakah nama anda akan disebut-sebut di Nasional Malam. Kita terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Biah Biah dari Sadong Jaya Semarahan. Beliau inginkan lagu daripada Wani Hasrita Lembayung Tari. Seterusnya permintaan pada Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu Bangun dari Aman. Seterusnya Nida Wahida. Beliau inginkan lagu daripada Izla, Kukunci Rindu Buatmu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jasli Sidum dengan ucapan salam ceria senyum selalu. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Awi. Ini dia pembuka dalam pilihan bersama 2.0, tiada rahsia antara kita. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ramai juga sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Rudy 187, kita ada Nor Isa luncur terus on, cantik. Seterusnya Aiza Sori Maci juga turut bersama dengan saya, Sunflower, Ida Medina, siapa lagi? Cik Reina juga turut bersama dengan Pika, Bunga Felda dan ramai lagi. Princess Sue, Mama selamat-selamat malam yang. Jadi untuk anda, terus berhibur, terus setia bersama dengan saya AJ semestinya. Di mana tu? Di Nasional Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati. Pastikan anda memakai tali pinggang keledar dan memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Sambil berhibur, sambil memandu, berhati-hati dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terus bersama saya, berinteraksi bersama dengan saya dan anda juga boleh berkongsi cerita ataupun komen ke nasihat ke apa saja. Mungkin ada masalah yang nak dikongsi bersama dengan kami, insyaAllah kami sedia untuk mendengar. Dan insyaAllah kalau ada jalan penyelesaiannya, insyaAllah kami boleh selesaikan. Baik, mungkin anda nak kongsi, nak luahkan saja pun boleh juga, ada luahannya dikongsikan bersama. Antaranya yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, kita ada Miss Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya kita ada Zunazania. Seterusnya siapa ni? Ili. Abang Din Taiping, Princess Cute, Abang Setia, Aiza Sorry Machi, Anisha Syam. Kita ada siapa lagi sebentar? Kenapa tu Princess Cute? Waktu memandu tu jangan duduk dekat dashboard, macam viral tu. Parah betul Aisyah awak kan. Siti Kasturi juga turut menemani saya. Terima kasih Ahram. Salam, selamat malam untuk Ahram dari Kinabatangan. Miss Yati, wah all black mama malam. Ya, yeah, malam ni saya serba hitam. Seterusnya kita ada Joker underscore 525. AB Hashim juga turut menemani saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki pada malam ini. Semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Kupu-kupu beracun. Assalamualaikum. Selamat malam Mama. Hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Oh, Kelantan set-set kita dah. Baik, seterusnya siapa lagi tu? Oh, mereka bergurau sendiri antara sesama mereka. Jadi, jika anda ingin berkenalan bersama dengan pendengar-pendengar Siti Nasional FM, anda bolehlah ikuti live TikTok pada waktu ini. Ramai sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di live TikTok. Baik, kita terus berhibur dan lagu ini diharapkan anda semua bangun sebab tajuk lagu ni Bangun. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. He's a one. He's a two. He's a one.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.

Walaupun kita jauh di mata, namun tetap dekat di hati, kerana anda dan saya sentiasa bersama dalam Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Tanpa anda, siapalah saya semestinya di Nasional Malam? Tanpa anda, tak adalah pilihan bersama 20.00 ni. Kerana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu pilihan daripada anda, jiran anda, saudara mara anda, sahabat-sahabat anda. Ini adalah lagu pilihan daripada anda sendiri. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Janji. Janji terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan ini dia sedikit perkongsian sebelum kita layan lagu Janji itu. Kita dengarkan sedikit perkongsian temubual eksklusif yang mana pada esok hari Jumaat 5 Jun pada pukul 2.30 petang dengan pelakon bersempena dengan panggung RTM khas bersempena dengan Hari Ibu dengan tajuknya Emak, bersama dengan Zalif Sidik, Wan Muhammad Hafzan, Wan Daud iaitu pengarah, Zalif Sidik pelakon dan Husairi Husin pelakon, pada pukul 2.30 petang hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus setia, terus berhibur bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Apakah rasa nyanyi anak Shima, permintaan pada sahabat kita Nenek Ani dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan kadang-kadang kita lupa nak bertanya khabar kan, orang di keliling kita ni, saudara kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita. Apa salahnya pada waktu ini, sekarang ini, anda tanya khabar mereka? Mungkin mereka memerlukan khabar daripada anda juga. Jadi semestinya walaupun jauh di mata, tapi kita dekat di hati bila kita menghubungi orang yang kita sayang dengan bertanya khabar. Mungkin itu satu perkara yang biasa je tu, AJ. Kenapa nak tanya khabar? Kadang-kadang perkara biasa itulah membuatkan orang yang menanti khabar daripada anda tu tersenyum sendiri. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini, Kembali Senyum, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar dari Kulim Kedah, daripada Izwan Pilus, menemani anda di Nasional Malam. Diharapkan anda tersenyum mendengar lagu ini.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. Lembaga Kemajuan Pertanian Anak Muda terus komited dalam memastikan kelangsungan pengeluaran padi negara melalui pemantauan berterusan terhadap status bekalan air dan kemajuan aktiviti penanaman di kawasan Jelapang agensi itu. Jumlah takungan tiga empangan direkodkan 504,535 ekar kaki bersamaan dengan 41.25%. Operasi pelepasan air dari empangan Pedu dan Ahning diteruskan secara terkawal pada 1,000 kaki padu sesaat, memastikan bekalan domestik dan industri stabil. Kemajuan aktiviti padi musim 1-2026, pertempuan 99.5%, penyediaan tanah 84.8% dan penanaman 12.5% didorong bekalan air mencukupi. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 Malaysia kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Lebih 600 hantaran palsu dikesan, termasuk dakwaan palsu mengenai harga bahan api dan situasi di Selat Hormuz. Setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. 5 kes dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Majlis Media mula mekanisme aduan Fasa 2, wajibkan aduan melalui platform rasmi Tabung Kasih at Hawana, bantu 768 penerima sejak 2023. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam. Dan untuk anda, jangan lupa layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Princess Sue dengan ucapan selamat malam. Beliau ingatkan lagu daripada Dewa, Larut. Jangan terus larut, tapi terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Claim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

Sayangi Dia nyanyian Usuf, permintaan dari Nodiana Nordin dalam pilihan bersama Ruplang Kosong. Bila dengar lagu ni, lirik, melodi, jadi saya terpanggil lah nak berkongsi bersama dengan pendengar Setia Nasional FM pada waktu ini. Kalau kita sayangkan seseorang kan, tunjukkanlah selagi dia masih ada di depan mata kita. Kadang-kadang kita ni yakin sangat ada banyak masa lagi kan, dan kita tak menghargai mereka. Kadang-kadang sampai kita terlupa sebenarnya lama-kelamaan dia akan meninggalkan kita tanpa kita sedar. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang ada insan teristimewa, contoh ibu bapa ataupun pasangan hidup kita kan, tak semestinya kita perlukan hadiah yang mahal-mahal untuk kita menghargai orang yang kita sayang. Kadang-kadang message ringkas, contohnya tanya khabar macam tadi kan, ataupun ucapkan terima kasih, kita menghubungi mereka, itu pun dah salah satu sangat dihargai oleh mereka. Ataupun meluangkan masa bersama mendengar orang yang tersayang, sayang, itu cukup membuatkan diri ini dihargai. Jadi malam ni kalau boleh, untuk anda yang masih lagi ada seseorang yang istimewa di hati anda, jangan tunggu esok. Malam ni kita terus menghubungi mereka, tunjukkan kasih sayang anda ini kepada mereka sebelum terlambat. Nah, itu dia sedikit nasihat ataupun perkongsian yang mana untuk diri sendiri juga, bila mendengarkan lagu itu tadi, lirik-lirik dia tu membuat kan kita macam, ish, kenapa macam gitulah ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar. Sampai bila dari Misha Umar.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 10.29 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang menemani saya, kita ada Soleh Hadin. Selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu. Khatijah Muhammad Amin, selamat bertugas. Seterusnya siapa lagi? YB Rajaton Dr. Philip, selamat malam. AJ, selamat bertugas. Hadir pada Nasional Malam, terima kasih kerana hadir. Nur Ariza, good night. Seterusnya Nasri, assalamualaikum. Sihat ceria selalu. Dan semua sahabat, moga dalam keadaan yang baik sentiasa. Semua okey ke? Baik ke? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Ya, Mama pun lupa, AJ pun lupa nak tanya, sihat ke semua? Kalau tak sihat, jumpa doktor. Dah jumpa doktor, doktor bagi makan ubat, makan ubat, dengar nasihat doktor, okey, untuk cepat baik. Baik, seterusnya Norisa juga turut menemani saya. Hida Mulia Yani binti Ali Hida, selamat malam, moga sihat selalu, ceria selalu. Salam malam semuanya. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim hadir. Seterusnya Ita Rozaya Sumandak Sabar juga turut menemani saya. Lin Roslinda, kita ada Nur Azila, Abdul Jalil Tahir, Rosida Safil, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Uminab, Sufian Sulaiman, dengan ucapan semoga ceria dan dipermudahkan segala urusan. Zainab Hussein, Daniel Abdul Jalil Tawau. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani saya? Humaira Musahid juga turut menemani di Facebook Nasional FM dengan ucapan semoga berada di dalam keadaan baik-baik sahaja. Baik, terima kasih juga yang menemani AJ di live TikTok. Ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki, semoga murah rezeki, sihat selalu. Antaranya kita ada Edward, Siti Kasturi, Muhammad Fikri 413121, Marsha Saleh. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Hakim, Hakim. Saya bukan penyampai baru, mungkin Hakim baru mengenali saya. Saya AJ Alajalani. Biasanya saya akan menemani anda semestinya di Nasional Malam. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Kita ada Ash, kita ada Bay Nasro, Bay Nasro, betul ke saya sebut nama awak ni? Diharapkan betul lah ya. Baik, kita ada sahabat kita, tapi AJ tak tahu nak sebut namanya. Tapi dia ada ikon brokoli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Nasional FM. Tok Mat Kopiko juga turut bersama dengan saya. Semoga sahabat-sahabat semua dipermudahkan segala urusannya hari ini. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita. Salam dari Brunei. Beliau inginkan lagu daripada Lokman Hakim, Jadi Satu, dari Datul. Diharapkan Datul terhibur dan juga sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi malam ni kita berkongsi emosi. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih. Diharapkan anda terus kuat dalam menghadapi setiap ujian dan dugaan hidup.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
1: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Datuk Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih satu tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UM di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam hal itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. Empat anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 menemani anda setiap malam hanya di Nasional Malam. 11.18 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia yang menemani AJ dan berinteraksi bersama dengan AJ di live at TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Abang Setia, kemudian kita ada Ucu Acam, kita ada Brokoli, Ili, Haji Bakil Baik, seterusnya kita ada Hida Mulyani. Yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida. Inginkan lagu daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan, Malam Semakin Dingin, dengan ucapan selamat malam semua, sayang semua, moga sihat semuanya. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Terima kasih Hida. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ di live TikTok? Kita ada Manja, kita ada sebentar Double Shark juga turut menemani saya, Muhammad Yunus 955. Terima kasih Abang Setia. User 211137647439, terbaik dari Brunei. Anda juga terbaik kerana menjadikan Nasional Life Family sebagai teman malam anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, semestinya lagu-lagu yang anda dengar bermula 9 malam tadi sehinggalah 12.30 malam adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Ya, hanya di Nasional Malam saja Pilihan Bersama ini akan menemani anda. Dan jika anda masih tertanya-tanya bagaimanakah saya ingin membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0, caranya mudah saja. Apa yang paling penting, anda perlulah ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Dan admin akan memuat naik poster Pilihan Bersama 2.0. Melalui poster tersebutlah anda bolehlah membuat pilihan lagu anda, dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan lagu. DJ yang bertugas akan memilih salah satu lagu daripada undian anda. Dan inilah hasilnya, lagu-lagu Pilihan 2.0 menemani anda pada waktu malam. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Isa. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman, Pelangi Petang. Seterusnya permintaan daripada Muhammad Isyam Mudin dengan ucapan moga semua terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Flybats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram dengan ucapan selamat malam, moga ceria mesra semua. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah Malik, Kau Kasih Ku Sayang. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya, Abang Sitya, kerana berkongsi rezeki bersama dengan saya. Terus setia bersama dengan AJ, okay? Sehingga 12.30 malam.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Ya, itulah dia perpisahan. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Bukan niat AJ untuk terus meninggalkan anda, tapi itulah ragam kan dalam hidup ni. Setiap pertemuan ada perpisahan. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Tugas saya bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ secara tidak langsung di live TikTok, di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, mahupun yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih kepada semua sahabat. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini kerana kami di Nasional FM bersiaran 24 jam tanpa henti. Radio ini bukan saja menghiburkan anda, semestinya kami berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Isa. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman, Pelangi Petang. Dan di kesempatan ini juga AJ nak mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, kerana kita akan end live TikTok kita ni. Kita akan menamatkan, antaranya kita ada Wak Kos Azman, Marsha Saleh, Siti Kasturi, One Piece, Hida Mulyani, Ash, Nur Azila, Brokoli, seterusnya. Oh, terima kasih Nur Azila atas pemberian. Aizah Sorimachi, Ili, seterusnya kita ada siapa? Marsha Saleh, Abang Setia dan ramai lagi. Diharapkan semuanya yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini dipermudahkan segala urusannya dan diberi kesihatan sentiasa. Terus kekal ceria bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Ini dia Pelangi Petang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana menjadikan National FM ini sebagai cinta hati anda, kerana masih lagi kekal bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Muhammad Shah. Assalamualaikum, selamat bertugas AJ. Senyuman AJ menawan lah. Aish, senyuman awak juga menawan. Dari Sedili, Kota Tinggi, Johor. Terima kasih. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya, Biah. Assalamualaikum, salam mesra untuk pendengar semua yang mengenali diri ini. Diharapkan semuanya sihat walafiat, amin. Timbul Tawau juga turut menemani saya, Muhammad Muhaimin. Seterusnya kita ada Khalid DK. Oh, selamat bertugas AJ. Terima kasih Khalid DK. Selamat mendengar juga National FM dan terus kekal bersama dengan kami, okay? Seterusnya kita ada Siti Salwa juga turut menemani saya. Bertemu lagi kita di National FM. Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan nasional malam 8.12 sambil lepak santai bersama dengan keluarga dengan lagu pilihan. Terima kasih banyak-banyak Siti Salwa. Seterusnya Muhammad Isyamuddin juga turut menemani saya dari Ipoh hadir. Tetap bersama dengan National FM. Seterusnya Antonua Marina Wati, diharapkan semua sahabat setia National FM dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Jom layan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0 bersama dengan Mama AJ di National Malam. Terima kasih yang. Seterusnya Sadin juga turut menemani saya. Nuriwi tinggi-tinggi si pohon jati. National FM sentiasa di hati. Muhammad Ramli Jaafar juga turut menemani saya. Osman, Sunflower, Nikmas, Makir Koer, salam dari Indonesia. Terima kasih Makilar. Budak Lawa Mistik juga menemani saya. Muhammad Amanan, Ahmad Suhaili. Wow, Pak Yul Senai JDT berkongsi gambar makanan. Allah, sedap pula lauk-lauk awak. Wan Iman Ahdi juga turut menemani saya. Princess Su dengan ucapan good night. Muhammad Faizal bin Osman, Hamdan Arifin, Ita Chod, Razak Balangin dan ramai lagi. Baik, terima kasih kepada semua sahabat kerana sentiasa menemani setiap penyampai yang bertugaslah di National FM sentiasa di hati. Anda tak jemu berkongsi komen, tips, cerita bersama dengan kami. Diharapkan anda terus kekal dan semoga anda sentiasa diberi kesihatan. Baik, kita teruskan lagi dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Datangnya permintaan ini dari Zairi. Beliau inginkan lagu daripada Bon Jovi, Everyday. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu dari Helusaini dan juga Nadira Peluk. Dari permintaan daripada sahabat kita daripada Johor, Suzy. Diharapkan semuanya terhibur. Terus kekal ceria, santai bersama dengan kami di National FM.

0: every day.
1: Every day dari Bon Jovi menemani anda di Nasional Malam. Dan nampaknya sampai di sini saja Teguas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Every day, setiap hari, hanya di Nasional Malam saja. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Dan selepas ini sahabat saya Reza akan menemani anda dalam geng burung hantu. Yelah, kita dah sampai ke penghujung siaran kan untuk malam ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Nasional FM dan juga bersama dengan AJ semestinya. Dari awal hinggalah ke saat ini, setiap lagu yang anda dengar dalam pilihan bersama 20.0, setiap kiriman salam dan setiap cerita yang dikongsikan pada malam ini, semuanya menjadikan malam ini lebih bermakna. Jadinya tanpa anda, siapalah kami di Nasional Malam. Dan siaran ini tidak akan terasa jika anda tiada di sisi. Jadi kekosongan yang ada ini diisi penuh oleh anda. Semoga malam anda terus tenang, terus santai, terus terang. Dan nak buat anda yang sedang memandu pada waktu ini, yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda, berhati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di Nasional Malam, tapi bukan esok, di hari yang lain. Semestinya di Nasional FM sentiasa di hati dan terus kekal bersama dengan kami, temani Reza yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Diharapkan anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hatilah ya memandu. Jangan ikut lagu ni, nak nyeruntul lah orang jauh cakap. Laju je. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Dan jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Bye-bye.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Kita nak cari contoh yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan, nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan, banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, dia urutkan hal dia je lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Alah, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa sahaja letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asingkanlah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan. Saya miskin, Ustaz. Tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis dicatatkan. Rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di-offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan. Barulah dia buat tapak rumah dia di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma, luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletih, dia tak nak pergi kerja tu ya. Rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, tak tahu aku P. Ramli baca buku Syamail ke apa, tak pastilah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil.

0: Dia beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini penghulu segala hari 5 Jun 2026, 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nazrif Fahmi Syukri di sini bersama dengan anda untuk edisi hari ini 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dua tiga suara bersama dengan anda, Nazri dan juga Sonia akan terus bersama dengan anda sehingga pada pukul 10 pagi nanti. Terima kasih kepada Reza yang sudah menemani anda seawal jam 12 malam tadi sehingga pada pukul 6 pagi. Selamat pulang ke rumah bagi anda yang bertugas pada malam tadi juga. Selamat pulang ke rumah, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai, jangan tergopoh-gapah di sekitar perkarangan Angkasa Puri Kuala Lumpur pada hari ini. Keadaan yang agak sedikit basah, hujan renyah-renyah yang mulai turun. Dan seperti biasa, sebagai panduan muslimi dan muslimat, hari ini maksudnya waktu solat fardu subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, serta di Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang. Azan subuh telah pun berkumandang 5.50 minit pagi tadi, manakala waktu syuruk, waktu terbit matahari bagi kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, iaitu pada pukul 7.02 minit pagi. Waktu yang sama juga untuk kawasan di Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimi dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dimudahkan segala urusan, diberikan kelapangan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Doakan juga untuk kedua ibu bapa kita, dan yang pasti doakan terus untuk kekuatan rakyat Palestin yang berada di bumi Gaza itu agar terus mendapat kekuatan yang terbaik, keimanan yang tinggi untuk mengharungi cabaran-cabaran yang mendatang. Apatah lagi sekarang ini pula kita melalui zaman-zaman yang agak konflik sedikit dengan keadaan yang berlaku di negara-negara Iran. Peperangan yang berlaku menyebabkan ekonomi dunia agak sedikit terbatas pada waktu ini. Okey, baiklah, jom dengarkan lagu ini dahulu, persembahan dari Ikmano untuk anda, Habibilia. Terus kekal bersama kami, Nasional Pagi.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Mereka adalah usahawan yang terus merangkak.
2: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
3: Betul.
2: Sebab bila saya memang prinsip saya,
3: yeah,
2: memang kalau buat, biar sampai jadi.
1: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ini terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, jalan terus sampai jadi. Bagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Okey, seperti biasa, boleh terus bersama kami di Nasional FM. Kita dah pun live di Facebook pada waktu ini. Follow, like dan juga share Facebook kami untuk anda terus berikan komen anda, ucapan anda pada pagi ini di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Nur Isa. Terima kasih juga Siti Salwa. Terima kasih Kak Fendi, Mok Ju, Soleh Hadi, Mama Ila dan juga Masya Saleh Kawasaki The Best. Kita ada rakan-rakan yang lain yang dah memberikan komen. Terima kasih banyak. Follow, like dan juga share pada waktu ini. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Hakim Rusli untuk anda. Nanti kembali lagi selepas ini. Okey, terus kekal bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM. Okay. Oh, yeah, somebody up here that can sing. How about

0: Okey, National FM sentiasa di hati tiga suara pada pagi ini. Selamat pagi semua.
1: Ya, betul. Jadi, macam biasa, hari ini hari Jumaat. Jadi, semoga dipermudahkanlah segala urusan. Ada dah mungkin rancang terus nak balik ke kampung. Ada yang terus saja nak ke Kuala Lumpur, nak mulakan tugasan. Jadi, apapun, semoga dipermudahkan urusan anda semua.
0: Ya, semoga semuanya selamat dan juga semoga semuanya tenang-tenang pada pagi ini.
1: Ya, betul.
0: Okey, perkongsian sedikit untuk pagi ini mengenai TVET, yang mana pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkukuh untuk sebagai agenda nasional. Ini bagi melahirkan modal insan berkemahiran tinggi yang mampu untuk memenuhi keperluan industri dan juga memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Jadi menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, usaha itu dilaksanakan menerusi kerjasama antara kerajaan, industri dan institusi latihan bagi memastikan ekosistem TVET negara kekal relevan serta seiring dengan perkembangan teknologi semasa.
0: Dan juga turut beri perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agro makanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET pertanian, termasuk aspek kebolehan pasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran.
1: Ya, betul. Jadi kepada semuanya, jangan lupa anda boleh temui National FM. Kita ada Reruai DJ Corner. Ya, betul. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Jadi anda boleh singgah ke lokasi pameran Hub 1 iaitu di Dataran Putrajaya hari ini 5 hinggalah 7 Jun 2026. Ya, 9 pagi hinggalah ke pukul 5 petang. Hari ni Nazri ada dekat sana.
0: Ya.
1: AJ.
0: Lepas tu kita bersama dengan Easy.
1: Ya, betul.
0: Dekat Ungu dan ramai lagi lah.
1: Ramai, jangan lupa untuk terus saja bertemu dengan mereka tau. Sebab kabarnya mereka banyak bawa hadiah.
0: Ya, insyaAllah.
1: Ada t-shirt kan?
0: Ada.
1: Yalah.
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Selepas ini info sihat akan menanti bersama dengan anda. Jadi kembali lagi selepas ini
1: di Nasional
0: Pagi.

Saya Siti Nurhaliza, mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: informatif dan panduan gaya hidup sihat menerusi Info Sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, boleh follow, like dan juga share di Facebook kami untuk anda tonton video-video yang disediakan pagi ini ya.
2: Ya, betul. Okey, yes. Baik. Jadi, macam biasa, anda boleh terus saja share kan live kita untuk dipanjangkan kepada rakan-rakan yang lain.
1: Baik.
2: Dan juga selamat mendengar buat sahabat kita yang berada di negara Singapura dan juga Brunei Darussalam. Terima kasih banyak-banyak.
1: Alhamdulillah, dah sampai Sonic semalam eh.
2: Allahu Akbar. Apa yang sampai?
1: Kawan Sonic kata kan pergi ke Singapura
2: sekarang. Dah sampai dah. Alhamdulillah. Dan juga ada rakan-rakan kita yang bercuti, warga Brunei. Memang teruja nak jumpa kita ni. Semalam saya dapat 5 DM tau.
1: Okay.
2: Kata Sonic, 3 suara kat mana semua. Nanti insyaAllah ada rezeki kita jumpa lah.
1: InsyaAllah. Bagaimanapun selamat melancong lah ke Malaysia ni. Ke Kuala Lumpur. Okay.
2: Allahu Akbar.
1: Info sihat kita pada pagi ini. Kita sudah maklum musim haji dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi kita ada beberapa nasihat lah untuk jemaah haji yang akan pulang ke menaikan ibadah fardu haji ni ke Malaysia lah. Akan pulang semula lah.
2: Ya, betul. Yeah. Jadi macam biasa yang baru pulang menunaikan fardu haji. Semalam adalah jemaah pertama yang tiba di dalam negara kita. Yang paling penting, pakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala jangkitan respiratori. Ia seperti demam, batuk, selsema dan juga sakit tekak. Kalau ada rasa begitu, mungkin ada di kalangan ahli keluarga yang mendengar pada waktu ini, boleh maklumkan kepada mungkin keluarga anda nak tiba ni, tiba-tiba rasa dia ada batuk semua, pakai pelitup muka tau.
1: Betul. Itu sebaiknya eh. Sebab sekiranya gejala yang dialami berterusan dan menjadi semakin teruk, segera ke fasiliti kesihatan berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Takut berjangkit kepada orang lain.
2: Betul. Dan maklumkan sejarah perjalanan kepada doktor yang merawat. Yang paling penting, kita nak semua orang sehat. Dan saya percaya juga kita akan sama-sama menunggu ketibaan jemaah haji tersebut di lapangan terbang tau.
1: Okey. Selepas ini kita ada info sihat.
2: Allahu Akbar.
1: Info sihat. Teka penyampai.
2: Awak kan.
1: Teka penyampai sebenarnya. Gambar dah pun ada.
2: Okey, baik.
1: Okey, boleh pilih siapa yang anda ingin teka.
2: InsyaAllah hari ini juga kita akan terus saja bagikan hadiahnya. Iaitu sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy kita eh.
1: Okey, cantik. Jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Baik.
1: Stand by untuk teka penyampai.
2: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: Okey, sekarang ini anda semua boleh pergi ke Facebook tengok ada 7 penyampai berita lelaki, 3 penyampai berita wanita.
1: Ya, betul. Jadi macam biasa anda boleh terus saja meneka, tapi memang ramai dah terus saja meneka. Masya-Allah, ada yang banyak kali tau. Allahu akbar. Cuma sebab mereka sekarang ni sedang merancang untuk menjadi orang yang pertama ketika isyarat saya percaya.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi ini bergantung pada rezeki tau.
0: Okey. Standby semua ya, buat bertenang untuk semua. Isyaratnya disiarkan, boleh teka, nanti kami akan kirakan eh.
1: Ya, betul. Okey, baik. Jadi bersiap sedia semua, anda boleh terus saja meneka, boleh terus saja masuk sekarang ni di Facebook Nasional FM. Okey, baik.
0: Okey.
1: Dah ready dah.
0: Standby semua.
1: Baik, kita kira 5
0: 4
1: 3
0: 2
1: 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okey, baik. Jadi seramai-ramai yang masuk ni, ini rezekinya.
0: Siapa dia?
1: Ketika isyarat dah habis ya, yang muncul adalah Nur Haini.
0: Nur Haini.
1: Ah, jadi Nur Haini pagi ni memilih Izami Nasir, kemudian Marina Wati, Karul Azwan Arba.
0: Okey, kita ada Din Din nak teka Izami Nasir, Mazlan Osman, Siti Nuriti Zaidi, Zakaria Sulaiman. Siapa yang baca pagi ini, itulah tekaan saya. Sebut namanya dahulu.
1: Okey, baik. Jamilah Othman hari ini memilih Izamil Aminor Azam, Aniza Samin, Karul Azwan Arba, Zafirah Zamrin, Lok Siti Nur Diyati Zaidi, Zeti Zita nak Lok Siti Nur Diyati Zaidi.
0: Okey, Mukta Manija nak Lok Izamil Nasir, Sabarina Ibrahim Nur Rafika, lepas tu kita ada AJ nak Lok Nurul Zahira Razi.
1: Okey, kita ada Fatimah Al-Bain pagi ni nak teka Nur Rafika, Siti Salwa, Fazilah Nur Rafika, Rahim Eko, Karul Azwan Arba, kita ada Kak Mun Fendi, Fazilah Norafikah.
0: Okey, Jamilah, Amin, Noraza, Mokju, Fazilah, Awang Idris, Abang Long, Nurul, Zahira, Razi.
1: Okey, Nadrin Ma'ir, Amin Nur Azam, Siti Salwa, Fazilah Norafikah, Nordin Mat Isa, Amin Nur Azam, Kak Azzi. Ya, Kak Azzi, pagi ni dia pilih Izamil Nasir.
0: Okey, Masya Saleh nak lo Khairul Azwan Arba, Amin nak lo Nurul Zahira Razi, Fazira Zira. Izamil Nasir.
1: Okey, Khatijah Sari'i nak Lok Khairul Azwan Arba, Rosfari Zam, Zainal Abidin, Siti Nur Diyati Zaidi, Nur Zuhairah Zulkifli, ya Nur Rafikah.
0: Okey, kita ada Nur Syahidah Ros nak Lok Afendi Abdul Karim, Rosfari Zam, Zainal Abidin, saya nak Lok Siti Nur Diyati Zaidi kunci katanya.
1: Okey, kita ada Wan Muizadin pagi ni memilih Amin Nur Azam. Kemudian kita ada Awang Idris nak Lok Nurul Zahira Razi.
0: Okey, kita ada Gani nak Lok Nur Rafika. Kita ada Julia nak Lok Amin Nur Azam. Abang Man, saya hari ni nak kunci yang comel-comel Nurul Zahira Razi, lock katanya.
1: Okey, baik. Nur Syahida Ros Afendi Abdul Karim. Kita juga ada Zakaria Sulaiman, Nurul Zahira Razi.
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Baik.
1: Jadi kita nak lock, saya pilih Nurul Zahira Razi. Nurul Zahira Razi.
0: Okey. Saya pula hari ini nak memilih Siti Nur Diyati Zaidi.
1: Okey, baik.
0: Okey, baik.
1: Jadi macam biasalah, saya yakin hari ini memang Nurul Zahira Razi.
0: Okey.
1: Sebab semalam dia mungkin bertemu KP lah. Saya tengok dekat Insta story.
0: Jumpa KP.
1: Mereka ada yang ikon-ikon tu lah. Jadi mereka bertemu dengan KP kita. Jadi mungkin hari ini dah kembali semula lah untuk baca berita.
0: Okey. Jadi Nurul Zahira Razi, kalau anda baca apa yang KP katakan semalam, apa amanat dia?
1: Allahu Akbar.
0: Okey, anda semua minta standby, kita nak log dahulu, nanti dengarkan jawapannya pukul 7 pagi nanti.
1: Okey, baik. Jadi semua boleh tak kita sebut log sama-sama?
0: Okey, boleh kan? Dalam kereta, di rumah, tempat kerja, di kedai makan, kita nak log ni.
1: Okey, baik. Kita bermula 1
0: 2
1: 3 log.
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Kita dah log dah, dengarkan jawapan dia pada pukul
1: 7 pagi ya.
0: Okey, baik. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu, nanti kembali lagi selepas ini.
1: Jadi inilah dia Nasional
0: Pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Emtina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18, 21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15, 21-19. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DUN Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, kembali lagi bersama kami untuk waktu ini.
2: Allahu Akbar, Khairul Azwan Arba yang baca.
1: Ya Allah, Kai, Kai, Kai.
2: Allahu Akbar. Jadi ada yang tepat, ada yang tidak. Jadi apapun tahniah diucapkan untuk semua yang terus saja menyertai teka pembaca berita radio kami setiap pagi tau.
1: Betul, ramai yang tak menjangkakan Khairul Azwan Arba yang baca.
2: Semalam dia dah baca.
1: Ya.
2: Jadi hari ini dia baca semula.
1: Jadi bila Nurul Zahra Razi akan baca ni?
2: Mungkin tak tahulah macam mana lah eh. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja bersama dengan kami. Rakan saya, sahabat saya di Sarawak, Saiful.
1: Saiful.
2: Ya, sedang mendengar kita bertugas bermula 3 pagi tadi tau.
1: Okey.
2: Dekat Sarawak dah terang dah.
1: Yelah.
2: Awok.
1: Pukul 7 di Sarawak ibarat macam pukul 8 di sini.
2: Ya lah, Mek Madang kita orang pun kita pertama kali tak datang di sini. Jangan tak terkejut.
1: Ya.
2: Mungkin kita orang tidur dekat hotel Lansir tutupkan.
1: Buka.
2: Mungkin dibuka terkejut. Dah pukul 9 ke?
1: Dah terang.
2: Jadi macam biasalah, kita pun nak umumkan siapa pemenang kita pada hari ini.
1: Okey. Pemenang kita pada hari ini, Soning, yang membacanya lelaki tapi pemenangnya adalah wanita.
2: Dan wanita ini sentiasa bersama-sama dengan kami daripada dulu sampailah sekarang, setiap
1: ya
2: hari
1: Allah,
2: tau.
1: Ya Allah, hai. Saya rasa dia pun dah lama tak menang ni.
2: Betul.
1: Dah lama sangat tak menang. Jadi alhamdulillah, rezeki dia hari Jumaat.
2: Betul. Alhamdulillah. Jadi pemenang kita pada hari ini, tahniah diucapkan
1: kepada Aniza Samin.
2: Jadi Aniza Samin.
1: Yes.
2: Allahu Akbar, rezekinya pada hari Jumaat ni macam biasa. Boleh terus saja hantarkan alamat rumah ke WhatsApp kita.
1: Okey, Kak Aniza Samin, nombor telefon yang kena WhatsApp 0138226962.
2: Okey, sekali lagi.
1: Dengar betul-betul, 0138226962.
2: Okey, baik.
1: Okey, baik.
2: Jadi sambil itu juga yang kita nak kongsikan berkenaan dengan pasport ni, di mana Jabatan Imigresen Malaysia bersedia melaksanakan perubahan berkaitan tempoh laku pasport hingga 10 tahun. Ini merujuk kepada perintah pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan.
1: Okey, untuk individu yang berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan sebanyak RM175 saja.
2: Ya, betul.
1: Manakala untuk golongan orang kurang upaya OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 dapat pasport itu secara percuma.
2: Betul. Dia macam RTM klik.
1: Yes.
2: Semuanya percuma.
1: Betul.
2: Dana untuk makluman semuanya, rakyat Malaysia ketika ini dikenakan bayaran RM200 untuk pasport, manakala warga emas sebanyak RM100 dengan tempoh sah laku 5 tahun. Jadi ini nanti insyaAllah tempoh sah laku pasport kita 10 tahun
1: Betul tu. Jadi masanya panjang. Boleh memperoleh pasport anda. Kalau pasport anda tu 5 tahun, boleh pergi ke mana-mana pejabat imigresen untuk anda memperoleh pasport.
2: Okey, baik. Jadi itu kisah pasport kita. Jadi kisah seterusnya yang akan kita kongsikan, ada videonya selepas ini di Facebook Nasional FM.
1: Betul, Sonic.
2: Allahu Akbar.
1: Selepas ini kita tidak akan menggunakan botol lagi selepas ini. Apa-apa bekas plastik, hanya menggunakan tangan sahaja.
2: Tangan
1: sahaja.
2: Allahu Akbar.
1: Dan hanya minum menggunakan tangan. Dan ianya berbentuk bulat kecil.
2: Allah. Oh, itu air lah.
1: Air. Cukup untuk 8 gelas bulat itu.
2: Allah. Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Allah, cantiknya.
1: Bentuk bulat dia tu.
2: Itu air.
1: Air sahaja. Yang mana anda boleh telan macam makan nasi. Macam segumpan nasi anda kepal makan.
2: Allah.
1: Baik. Anda boleh tonton video itu sekarang di Facebook kami. Jadi sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu.
2: Tengok tau.
1: Ini
2: lagu
1: dia.
2: Lagu Justan.
1: Bukan. Adik saya.
2: Oh, adik saya habis sore.
1: Ya, orang Kelantan cuti hari ni, Sonny.
2: Hot cuti. Hot molek-molek semua. Jadi inilah dia, Nasional
1: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Ya, tahukah anda pada pagi ini untuk anda yang sedang minum air? Ini ada sesuatu yang menarik untuk kami kongsikan bersama dengan anda.
2: Allahuakbar.
1: Ini berkenaan air minuman yang kita minum selama hari ini.
2: Okey, baik. Jadi anda boleh ke Facebook untuk terus saja tengok videonya. Masya-Allah. Ini memang teknologi yang betul-betul mesra alam ni, kan?
1: Betul tu, Sony.
2: Okey, ini adalah air berbentuk kapsul.
1: Baik.
2: Tahukah anda, kebiasaan kita akan minum air menggunakan bekas minuman atau menggunakan tangan seperti mana yang kita selalu lakukan ketika ingin minum air, kan?
1: Betul.
2: Namun, kini ada satu kaedah minum air seperti anda menggigit gula-gula dan terus ia mengalir di dalam badan. Dia macam jelly, kan?
1: Betul. Ah, betul. Macam jelly.
2: Allahuakbar.
1: Okey. Dan air ini diberi nama air Oho.
2: Sebut sama-sama.
1: Oho. Okey. Yang merupakan salah satu alternatif terbaru dalam pembungkusan revolusioner yang boleh dimakan dan ianya dihasilkan daripada embran rumpai laut.
2: Allahu akbar. Okey, baik.
1: Okay.
2: Air Oho ini dicipta oleh syarikat Nopla yang terletak di London, United Kingdom.
1: Baik.
2: Jadi ia adalah gelembung mesra alam yang boleh terurai secara semula jadi sepenuhnya dan bertujuan menggantikan botol plastik sekali guna untuk minuman tau.
1: Betul tu. Dan ciri utama kapsul ini, yang mana ianya boleh dimakan kerana apa tahu? Lapisan luarnya diperbuat daripada ekstrak rumpai laut yang selamat untuk ditelan ataupun boleh dikomposkan. Mana boleh telan begitu sahaja.
2: Allah, dia macam air tau.
1: Ya.
2: Jadi kapsul air Oho.
1: Oho.
2: Dihasilkan melalui proses kimia hijau yang dipanggil spherification. Iaitu proses yang digunakan dalam bidang gastronomi molekul untuk menukarkan cecair menjadi spera dengan menggunakan ekstrak rumpai laut.
1: Air ini bukan saja boleh melegakan tekak anda, tetapi air ini juga ada khasiat dengan serat diet semula jadi yang membantu sistem pencernaan serta mampu untuk memberikan booster pada badan manusia agar lebih aktif terutamanya ketika bersukan.
2: Dan untuk makluman anda, air Oho. Ini pernah digunakan pada sukan marathon di London pada tahun 2024. Jadi lebih 30,000 unit kapsul Oho yang diisi diedarkan kepada pelari untuk menggantikan ratusan ribu botol plastik. Jadi ianya sangat mudah. Satu kapsul tu bersama dengan 8 gelas air.
1: Betul tu. Allah. Itu perkiraan dia. Sebab walaupun dia kecil, tetapi sebab air tu, kandungan air tu mampu untuk melegakan. Itu macam biasa. Dan ianya boleh disamakan dengan 18 gelas.
2: Bayangkan anda. Bayangkan. Anda boleh terus saja tengok apabila ada pertandingan marathon tersebut. Itu caranya. Betul-betul menjimatkan orang kata pencemaran lah.
1: Betul.
2: Tak ada pencemaran langsung tau, sebab tak ada botol plastik.
1: Okey, jadi anda boleh berikan komen anda air Oho. Nama air itu
2: air Oho. Jadi anda boleh terus saja komen. Kejap je lagi nanti kami akan bacakan lah,
1: Okey, jom kita dengarkan lagu ini, Air Titik ke Batu.
2: Allahuakbar.
1: Sebab dia air, kan? Okey, jom dengarkan lagu ini.
2: Baik.
1: Inilah dia,
2: Nasional
1: Pagi.

0: Okey, air titik ke batu, air kita pada pagi ini ceritanya pasal air Oho.
1: Betul. Oho. Jadi anda boleh terus saja tengok videonya. Zakia Hani, dia kata satu kapsul sama dengan 8 gelas air. Wow. Hebat. Ada kat Malaysia tak air Oho ni?
0: Setakat ni tak ada. Saya cuba cari, saya tanya dekat ChatGPT pun, dia kata belum ditemui lagi.
1: Betul.
0: Tapi dekat London dah ada dah. Okey. Lepas tu kita ada ni, Masya Saleh, air yang menjimatkan macam jenis obo-obo, betul.
1: Rosida Safil, dia kata senang ke mana saja bawa air. Mudah nak minum.
0: Okey, Siti Sawah kata bagi tak cukup air Oho ni sikit lah, saya mesti minum banyak. Boleh. Air ni kalau nak minum, dia cukup untuk 8 gelas.
1: Dia macam agak-agak tau. Dia begitu. Kalau anda pernah tengok agak-agak yang mak kita buat, beginilah bentuknya.
0: Okey, Zora Mariva kata, oh hai, kalau dah mata bertang mata, macam tu lah lagu ni katanya.
1: Ada lagu tu. Kazi Mama Tahir.
0: Ya.
1: Kazi, air putih ni memang sedap tau. Betul. Apabila dia buat begini, betul Kak Aziz, dia macam sedap. Apabila buat begini, kita rasa macam nak minum tau.
0: Betul. Sebab bila kita makan, minum air tu, kita akan gigit air tu.
1: Kalau dibandingkan dalam botol, saya lebih memilih konsep begini.
0: Betul.
1: Allahu Akbar.
0: Memang sedap .
1: Macam kata lengkap pun ada juga. Kotex Land kan. Allahu Akbar.
0: Okay. Wah 79. Wah Oho. Tapi pernah tengok air Oh saja katanya.
1: Yelah.
0: Sedap-sedap. Yalah.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak tengok trafik kita pada pagi ni.
0: Kita nak bersama dengan ni, Yama Fatimah.
1: Allahu Akbar.
0: Ya.
1: Fatimah.
0: Fatimah.
1: Allah sihat Fatimah.
0: Dia tak cuti raya tahun ni, Sandi.
1: Oh, ya ke? Ya. Tak apa. Tahun depan ada rezeki Allah kan?
0: Ya Allah. Masih lagi bujang tau Fatimah ni.
1: Ya, bila tiba masanya akan dapat jodoh. Oh, tiba. Okey, baik. Jadi macam biasa, ya, kita akan terus saja dengarkan laporan trafik.
0: Silakan Fatimah.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Jumaat 5 Jun 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara, di Lebuh Raya Plus E1, trafik perlahan dari Pematang Pau ke Perai dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Beralih ke bahagian timur, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8. Seterusnya di bahagian selatan, cuaca dilaporkan hujan di sekitar Port Dickson dan Bangi. Di Lebuh Raya Plus E2, trafik mulai perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi, manakala mulai sesap menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Mula juga sempadan negara, ditambah juga E2 dan link kedua E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang, di Lebuh NKV E1, perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam. Untuk maklumat, terdapat trailer rosak di kilometer 22.4 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Lorong kecemasan dan kiri terhalang namun trafik masih lancar. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan berbetalik arus dari Kota Kemuning ke Kewajipan. Di Lebuh Raya E6, trafik mula meningkat dari Bandar Sarjan Putra ke Sifin. Di Lebuh Raya NPH E10, perlahan dari Angkasa Puri ke Bangsar dan Kuching Lama ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari Plaza Tol PGS ke PGS dan Pencala ke TTDI. Di Lebuh Raya Sek E18, perlahan dari Sungai Ramai ke Uniten. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Arah. Dan akhir sekali, di Lebuh Raya GC E35, perlahan dari Plaza Tol Bukit Jelutong ke Persimpangan Jalan Moffat dan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Pengguna dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda dengan teliti semasa cuti hujung minggu ini. Pastikan kenderaan dan diri anda dalam keadaan baik, patuhi peraturan lebuh raya. Fokus pada pemanduan dan awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Peka dengan keadaan sekeliling, berwaspada dengan cuaca yang tidak menentu. Kepada penunggang motosikal, jangan jadikan lorong kecemasan sebagai laluan utama anda. Hubungi kami di talian 1-800-887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dengan kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok NLM Info Traffic dan Facebook Lembaga Liberal Indonesia. Anda juga boleh membuat turun aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Siti Fatimah, melaporkan buat kali terakhir dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia. Kembali bersama Nazri, Sonic dan Fahmi di Nasional FM. Selamat berhujung minggu buat semua rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.

0: Yang Tular.
1: Okey. Yang Tular ini adalah kehebatan seorang gadis kecil, Sonic.
2: Allahuakbar. Saya pun pernah tengok video ni.
1: Ya.
2: Betul-betul saya meremang. Betul-betul hebat. Betul-betul luar biasa.
1: Hebat.
2: Jadi ini yang akan kita kongsikan untuk mungkin ada di kalangan kita yang mendengar ketika ini rasa down tau.
1: Okey.
2: Jadi mungkin kisah ini akan menyebabkan untungnya kita.
1: Uh-huh.
2: Kita boleh lagi orang kata bernafas. Boleh lagi mencari rezeki di bumi Allah.
1: Allahuakbar. Eh?
2: Okey, baik.
1: Okey.
2: Ini kisahnya dari tempat terakhir.
1: Ah.
2: Akhirnya nombor dua.
1: Betul. Nombor dua, Sonic.
2: Juara tau, Nazri.
1: Naik juara lah.
2: Tak, dia juara.
1: Juara eh?
2: Ah. Tu dia dah langkau yang baju merah tu.
1: Sebab yang pertama tu warna lain tu, Sonic.
2: Ya, nombor satu.
1: Nombor satu eh? Okey. Ini cerita seberingkas lah eh. Yang mana ada seorang pelajar ni.
2: Betul.
1: Acara rumah sukan lah. Dia pelarian terakhir tau. Tapi dia boleh potong, muncul juara.
2: Ya, betul.
1: Ya Allah, ya Tuhan ku, bayangkan
2: anda buat seorang remaja perempuan kegigihannya untuk meneruskan larian bagi pihak kumpulannya walaupun setelah jauh.
1: Okey.
2: Ketinggalan di belakang sebenarnya menjadi inspirasi buat orang ramai tau.
1: Siapa kata eh?
2: Jadi menerusi video ini,
1: okay.
2: Ibu kepada pelajar tersebut, anaknya merupakan pelajar tingkatan 1 mewakili Rumah Kuning. Anaknya dilihat menjadi pelari terakhir bagi acara 4x400 meter bawah 15 tahun ketika temasya sukan di sekolahnya.
1: Betul. Okey, dan ceritanya ketika baton diserahkan kepada pelari itu, anak dialah, Rumah Kuning itu sudah pun berada di tempat terakhir.
2: Mm-mm.
1: Dalam acara berkenaan, kalau tempat terakhir itu memang susah nak menang lah, Sonic.
2: Ya, betul lah eh.
1: Dan agak jauh juga ketinggalan, dan ramai yang menganggap bahawa ianya akan meneruskan larian untuk menghabiskan larian sahaja.
2: Betul. Jadi pada mulanya dapat dilihat dia sudah ketinggalan sekitar 50 meter dengan pelari di tempat kedua dan juga tempat yang ketiga.
1: Yeah.
2: Namun berkat kelajuannya yang konsisten, dia kemudian berjaya memintas pelari di tempat ketiga dan terus saja mengakhiri lariannya. Sebab itulah semua bersorak ketika itu.
1: Ya, memang bersorak lah.
2: Dan
1: ceritanya pelajar ini, apa yang dikatakan oleh ibunya, iaitu Nur Hafifah Hafifah. Dia berkata tau, anak dia ni bersaiz kecil. Paling kecil dalam pelari-pelari itu dan berjaya mewakili Rumah Kuning.
2: Allahuakbar. Jadi semangat kesukanan yang ditunjukkan olehnya jelas ia menjadi pengajaran buat orang ramai bahawa segala usaha pasti dibalas dengan kejayaan. Sebab itulah ya, pasukan kuning, apabila dia memintas tu, masya Allah, memang itu adalah the moment.
1: Betul.
2: Yang dinantikan semuanya eh.
1: Memang cukup hebat tau. Dia tak putus asa dan boleh tengok video tersebut.
2: Betul.
1: Suara mak dia menjerit-jerit pun ada juga, Sonic.
2: Allahuakbar. Oh. Siapa tak bangga dengan pencapaian anak. Saya percaya apabila ada hari sukan sekolah, ibu ataupun ayah yang paling orang kata teruja lah kan.
1: Memang teruja.
2: Okey,
1: boleh tonton video itu sekarang. Semoga ini memberikan inspirasi semangat untuk anda semua lah.
2: Ya, betul.
1: Okey, jom lagu ini, Girls on Fire.
2: Ya, betul. Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Itu dia kejayaan pelari cilik ini yang berada di kedudukan ataupun di tempat juara, menang pula Sponik.
1: Ya, betul. Zurawan River ni, dia kata memang terbaik lah adik ni. Kecil bukan sebarang kecil. Dia pakai turbo. Betul. Kadang-kadang stamina ni yang sebenarnya sangat-sangat penting lah eh.
0: Betul tu. Okey, Ida Muyani kata, Allahu Akbar, kecil-kecil cili padi. Jangan disangka tak mempunyai semangat nak menang seperti hari ini. So brave.
1: Ya, betul. Yeah. Alhamdulillah, Azri Abdullah, dia kata suara hati ibu dia didengari.
0: Ya, betul.
1: Oleh anaknya. Inilah dia orang kata semangat kesukanan.
0: Okey, Fiza Haji kata, Fiza HJ, tanya baju kuning, lajunya, lariannya. Okey.
1: Okey, kita ada Family Joyce, dia kata terbaik. Semoga adik ini menjadi anak Malaysia berjaya dalam bidang sukan satu hari nanti.
0: Betul.
1: Dan terus saja menaikkan nama Malaysia di mata dunia.
0: Okey, Anizah kata, Allahu Akbar, kita jangan pandang pada tubuh kecilnya, tapi semangatnya besar.
1: Betul.
0: Semangat kesukanan terus menang, semoga sukses adik ini.
1: Jadi dalam kehidupan kita pun kadang-kadang kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Yang paling penting bagaimana cara kita untuk bangkit semula. Sebab jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa.
0: Betul. Sebab bila bangkit dari kejatuhan tu yang paling besar, Sonic.
1: Betul.
0: Itu kejayaan paling besar.
1: Itu adalah orang kata buka minda kita.
0: Ya.
1: Dia akan ubah segala-galanya.
0: Betul.
1: Jadi kepada kita yang terus saja mendengar ketika ini, mungkin kisah ini kita nampak macam Allah, kisah bini daripada ni. Tapi sebenarnya ia betul-betul memberikan inspirasi buat kita tau.
0: Betul. Semoga kejayaan adik ini memberikan satu lagi semangat untuk kita untuk mendapatkan kejayaan yang lebih cemerlang. Seperti mana tunjukkan adik ini bermula dari bawah dan akhirnya berada di kedudukan terbaik lah.
1: Betul. Jadi kita doakan terbaik untuk adik kita dan juga untuk semua.
0: Betul.
1: Anak-anak kita dan juga kita yang sedaya upaya untuk mengejar impian kita. Ini dah bulan Jun dah kan. Mungkin tahun ini banyak cabaran dalam kehidupan kita. Yang paling penting kita kena redha lah dan terus saja berusaha lah eh.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan Khairul Azlan Arba.
1: Okey, Sunikor Suri Aryati.
0: Yeah.
1: Mantap kata-kata motivasi dia, Sonic. Saya bukan, itulah pengalaman saya pernah jatuh kan. Saya pernah berada di titik paling rendah dalam kehidupan saya.
0: Dahsyat tu.
1: Ya.
0: Semua manusia ada pernah melalui situasi itu.
1: Nak bangkit itu bukan mudah. Cuma dia perlukan kekuatan.
0: Kekuatan tu, semangat yang tinggi tu.
1: Dengan
0: eh,
1: izin Allah.
0: Sokongan kepada rakan-rakan, keluarga tu penting.
1: InsyaAllah eh.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, baik.
0: Okey, jom.
1: Jadi Khairul Azlan Arba akan menemani anda. Kemudian kita kembali lagi. Untuk live TikTok hari ini tiada.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab live-nya akan dibawakan di Dataran Putrajaya.
0: Betul. Anda boleh pergi ke TikTok kami untuk bersama dengan rakan-rakan kami untuk program TVET.
1: Ya, betul.
0: Di sana nanti.
1: InsyaAllah, eh.
0: Okey, jom dengarkan lagu Idah Lu, Andi Bernadi.
1: Baik.
0: Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Jadi inilah dia nasional.
0: Pagi.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.